0: Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
1: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Keburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut, ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat. Ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga menggerak AFNI, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan. Tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program Matika. Saya Rizky Rustarto, selamat
1: Demikian warta berita dari Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Lok Semawe. Pendengar, selama setengah jam ke depan atau sampai dengan nanti ke pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kabar Aceh ke ruang dengar Anda, program siaran relay kami dengan Korwil 17, RRI Banda Aceh, dan juga rekan-rekan dari RRI lainnya seperti RRI Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Dan juga RRI Lok Semawe ya, sampai dengan ke pukul 8. Setelah nanti kabar Aceh, Pro 1 RRI juga akan mengupdate nanti informasi cuaca bersama BMKG Maluku Utara Aceh Utara, dan juga ada bincang pagi nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat yang mengetengahkan nanti tema tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kami akan bergabung dengan RRI Banda Aceh, stasiun Korwil 17. Kita akan sama-sama nanti menyimak kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

Okay, pendengar, saat ini kami masih terus menunggu untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan yang ada di berbagai wilayah, di wilayah Aceh ya, di berbagai wilayah di Provinsi Aceh, di Kabar Aceh, pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh. Di pagi hari ini akan dipandu oleh rekan Nadia dari RRI Sabang. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengar semuanya dimanapun berada. Kembali kita dalam program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Tentunya saya Nadia Ruslan dari Sabang di kesempatan hari ini sudah terhubung ya bersama rekan-rekan dari Korwil 17 Banda Aceh yang sudah tersambung melalui line Zoom. Seperti biasa tentunya pendengar, namun sebelum saya sapa rekan-rekan semuanya, kita dengarkan terlebih dahulu perkiraan cuaca di kesempatan hari ini. Dan kita sudah tersambung bersama perakirawan dari BMKG Blambintang Aceh Besar bersama Nasyita Azahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasyita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
1: Iya ya, baik Kak. Silakan dengan informasi cuaca hari ini.
2: Ya baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 25 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Untuk pagi hari terpantau dari citra radar bahwasanya hujan terjadi di wilayah sebagian kecil wilayah Aceh Besar, kemudian Tamiang, Langsa, dan dapat meluas ke wilayah Aceh Timur. Dan terpantau juga ada potensi hujan dengan intensitas sedang yaitu untuk wilayah Aceh Singkil dan dapat meluas ke wilayah Simelu dan sekitarnya. Dan untuk siang hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan, kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan yaitu untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian wilayah tengah, dan juga sebagian wilayah Tamiang, Timur, dan Tenggara Aceh. Dan untuk malam hari kita perakirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan. Begitu Kak, demikian Kak.
1: Iya, ya, mungkin ada himbauan ataupun juga titik panas Kak di wilayah Aceh?
2: Ya, untuk titik panas terpantau ada 11 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Aceh Tamiang 3 titik, kemudian Aceh Tenggara 3 titik, Aceh Timur 1 titik, dan ada 4 titik untuk wilayah Aceh Utara. Kita himbau untuk masyarakat wilayah Provinsi Aceh waspada terhadap terjadi kemunculan titik panas, diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok, kemudian diharapkan juga tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Dan juga kita harapkan pantau informasi cuaca secara resmi melalui kanal di bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak.
1: Iya baik. Terima kasih Kak Nasyita untuk informasi cuaca yang sudah sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, pendengar demikian tadi sudah kita simak pertama ya informasi cuaca untuk kesempatan hari ini di wilayah Aceh bersama perakirawan dari BMKG Blambintang Aceh Besar. Baik, berikut langsung saja Nadia sapa-sapa dulu ya untuk rekan-rekan semuanya yang sudah standby di line Zoom-nya masing-masing nih ya. Ada Bang Arso di Banda Aceh, kemudian ada Bang Denny di Laut Semawe, Kak Yati di Takengon, dan juga ada Bang Mulyadi di Aceh Singkil. Baik, mungkin Nadia langsung sapa dulu untuk yang sudah ready ya. Kita sapa dulu Kak Yati ya di Takengon. Assalamualaikum Kak Yati. Kak Yati, mic-nya apakah sudah on? Halo Kak Yati.
3: Takengon enggak ada suaranya Takengon.
1: Iya kan?
4: Halo?
3: Iya, udah kedengaran tuh suaranya. Udah.
1: Halo, oke, udah Kak. Iya. Halo Kak Yati, apa kabar?
4: Kabar baik, Kak Nadia.
1: Tetap semangat ya, meskipun tanggal merah. Oke. Kita tanggalnya tetap hitam.
4: Betul.
1: Iya.
4: Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana Takengon hari ini? Apakah dinginnya masih?
4: Ini menggigil Takengon katanya.
1: Wah, luar biasa ya. Oke, Kak Yati, silakan untuk informasinya.
4: Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi ada trouble sedikit. Satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagori Abu Bakar menghadiri apel kebangsaan Indonesia Damai bertema Bersatu dalam Kebinekaan, menjaga persaudaraan bangsa yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gors Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Dan dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandi Kaputra, SSTPMAP, disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan sebagai unsur dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kedamaian di Kabupaten Bener Meriah. Bupati Bener Meriah Tagori Abu Bakar mengatakan bangsa Indonesia lahir dan tumbuh dari keberagaman yang menjadi kekuatan bersama, mulai dari perbedaan suku, bahasa, adat, istiadat, budaya hingga agama. Seluruh perbedaan tersebut, kata dia, dipersatukan oleh satu identitas kebangsaan, yakni Indonesia di bawah naungan Sang Merah Putih. Dan menurut Tagore, semangat kebangsaan dan perdamaian harus terus dijaga, termasuk di Kabupaten Bener Meriah sebagai bagian dari Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan pada masa sekarang bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, dan semangat gotong royong. Bupati Tagore juga mengingatkan bahwa sejarah bangsa Indonesia mengajarkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat, baik akibat bencana, konflik, maupun keadaan luar biasa lainnya. Dan pada akhir sambutannya, Bupati Tagore mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Setiap perbedaan menurutnya harus diselesaikan melalui musyawarah, saling menghormati, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan daerah. Demikian satu informasi dari Aceh Tengah, kembali ke Sabang bersama Kak Nadia.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Yati untuk informasinya di kesempatan hari ini. Baik, pendengar dari Takengon, kita ke Aceh Singkil bersama Bang Mulyadi. Halo, assalamualaikum Bang Mulyadi.
5: Salam.
1: Iya, apa kabarnya?
5: Kabar baik.
1: Tadi zoom kali kayaknya ya. Ini kok udah jauh nih Bang Mul.
5: Itu tadi di stel-stel.
1: Oh, di stel-stel.
3: Tadi zoom mantap. In. Zoom in, ini sekarang zoom out.
1: Zoom out. Iya. Ya, oke. Okay. Ya, gimana
5: karena,
1: nih Bang Mul kabarnya?
5: PC baru ini kan, PC baru.
3: Oh, gitu. Jadi oh, agak iya gitu. Flexing gitu ya.
1: Baru ya. Jadi beda.
5: Jadi kemungkinan dia kan untuk ke depan mungkin Singkil bisa jadi host juga karena udah ada.
1: Iya dong, bisa
3: oh,
1: dong
3: iya.
1: Ya.
3: Harus.
1: Berarti abis ini Singkil ya.
3: semangat Singkil.
5: Karena okay, kemarin kan ngikut kita nggak pernah jadi host kan karena keterkesalahan kan ini kan alhamdulillah udah bisa nih nampaknya untuk ke depan.
1: Alhamdulillah, gas Bang Mul.
5: Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Oke, okay, silakan Bang Mulyadi.
5: Baik, pertama selamat pagi untuk rekan-rekan Depan Satu, tetap semangat. Dan informasi pagi ini untuk cuaca di seputar Aceh Singkil ya cerah berawan. Informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait Satlantas Subuh Salam tanamkan budaya tertib berlalu lintas di sekolah. Pendengar, upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya kalangan remaja terus digencarkan aparat kepolisian. Langkah pencegahan dilakukan dengan menyasar langsung kelompok usia sekolah yang kerap menjadi pengguna jalan aktif. Satuan Lalu Lintas ataupun Satlantas Polres Subuh Salam menggelar program Police Goes to School di MAN 1 Inovasi Kota Subuh Salam pada Senin kemarin. Ya, langkah ini diambil untuk membentuk kedisiplinan serta budaya tertib berlalu lintas. Petugas kepolisian mendatangi lingkungan sekolah guna untuk memberikan edukasi interaktif mengenai aturan hukum jalan raya. Dan para siswa diingatkan juga untuk selalu mengutamakan perlengkapan keselamatan seperti penggunaan helm, ya, dan serta kelengkapan dokumen kendaraan. Pendekatan edukatif ini dipandang penting untuk mengingat pelajar merupakan kelompok yang rentan terhadap risiko kecelakaan ya akibat kurangnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas di jalan raya. Kapolres Subu Salam, AKBP Muhammad Yusuf melalui Kasat Lantas Polres Subu Salam Ibtu Handriansah menegaskan bahwa agenda ini menjadi sarana preventif kepolisian dalam membangun kesadaran kolektif di kalangan generasi muda. Melalui program berkelanjutan ini juga, Satlantas Polres Subu Salam menargetkan terciptanya kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang kondusif di seluruh wilayah kota Subu Salam. Itu saja informasi dari Aceh Singkil. Mbak Nadia.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Mulyadi untuk informasinya. Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju Lok Sumawe ya bersama Bang Deni. Assalamualaikum Bang Deni, apa kabarnya?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabar baik dan Lok Sumawe pagi hari ini dingin, cuacanya berawan mendung ya. Dan bahkan sejak kemarin sore juga Lok Sumawe diguyur hujan dengan intensitas yang sedang. Gitu ya.
1: Baik, Bang Deni. Silakan Bang untuk informasinya.
3: Oke, baik. Terima kasih Nadia dan selamat pagi. Assalamualaikum juga pendengar Radio Republik Indonesia yang ada di apa namanya koordinator wilayah 17 begitu ya. Di stasiun Korwil 17 dan dari Lok Sumawe informasinya kami hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hari pertama ini di 25 Agustus 2026 banyak juga desa-desa dan juga masjid surau yang mulai merayakan ya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenduri dan juga berbagi makanan. Tentunya makanan yang enak dan juga bergizi seperti itu ya. Dan di hari ini juga ditetapkan sebagai hari libur nasional, tanggal merah seperti itu. Tetapi momen peringatan Maulid Nabi tampak semarak di wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya ini. Kami juga mendengar sayup-sayup dari tidak jauh dari gedung kantor RRI Lok Sumawe itu sholawat, zikir, tahlil, ya, tahmid, dan juga apa namanya diki-diki yang khas Aceh itu mulai terdengar di pagi hari ini, terutama di dekat masjid yang berdekatan dengan RRI Lok Sumawe. Nah, di pagi hari ini juga di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti RRI Lok Sumawe juga akan mengetengahkan di bincang pagi tema khusus tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena memang amalan yang dianjurkan ketika datangnya peringatan Maulid itu yang mungkin hari ini juga bertepatan dengan kalender Hijriah yaitu di bulan Rabiul Awal dan jatuhnya di tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ini juga kita diminta untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian juga memperbanyak sedekah dan berbagi kepada sesama, begitu ya. Apalagi mayoritas keyakinan masyarakat Aceh itu adalah Maulid Nabi itu dengan kenduri dan berbagi makanan. Itu bahkan di Aceh nanti Maulid ini akan diperingati 3 bulan ke depan gitu ya. Jadi Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi sampai September, Oktober nanti masih ada masyarakat di berbagai kampung itu yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu informasi yang bisa kami bagikan untuk di Lok Sumawe karena memang fokus RRI Lok Sumawe pagi hari ini terhadap peringatan Maulid Nabi.
1: Ya baik, terima kasih Bang Deni untuk informasinya. Ya memang hari ini juga berkaitan dengan Maulid Nabi, begitu juga dengan di Kota Sabang ya, beberapa masjid ataupun juga menasa sudah langsung merayakan Maulid di hari ini.
3: Iya, begitu ya.
1: Baik.
3: Sama ya berarti ya.
1: Iya Bang, ada yang langsung, ada yang ya nanti sampai bulan Oktober udah ada wacana juga ya.
3: Dada.
1: Oke, terima kasih Bang Deni untuk ya, informasinya.
3: Sama-sama.
1: Ya, selanjutnya kita langsung ke Kota Raja Banda Aceh ya bersama Bang Arso di sana. Assalamualaikum Bang Arso, apa kabar?
6: Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah ya, pagi hari ini Kota Banda Aceh berawan cerah ini. Dan juga pagi hari ini di seputaran Belang Badang banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga. Terlihat dari kaca studio ini ya.
3: Iya,
6: langsung sama, langsung menghadap Belang Padang nih.
1: Habis ini hostnya
3: tapi bukan dong. Bukan Belang Padang Masya gitu ya.
6: Bukan. Ya, ada beberapa informasi ya yang akan kami sampaikan. Ya. Salah satunya ini mengenai Satuan Tugas Wilayah atau Satgaswil Aceh Densus 88 at Polri bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Aceh memperkuat sinergi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRED serta nihilistik violent extremisme NVA khususnya di kalangan generasi muda. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi Satgaswil Aceh Densus 88 at Polri dengan jajaran BKKBN Aceh di kantor BKKBN Aceh pada Senin kemarin. Audiensi dipimpin PLH Kasatgaswil Aceh Densus 88 at Polri AKBP Guntoro Wisnu Cahyono bersama jajaran dan diterima Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Safrina Salim beserta jajaran. AKBP Guntoro mengatakan pencegahan IRED dan NVA membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk jejaring yang memiliki kedekatan langsung dengan generasi muda. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pemanfaatan jejaring BKKBN Aceh seperti Duta Genre, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, serta penyuluh keluarga berencana yang tersebar di berbagai wilayah Aceh. Jaring tersebut dinilai strategis untuk memperluas penyampaian pesan, edukasi, dan pencegahan kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih dekat dengan remaja dan keluarga. Ya, informasi berikutnya ini mengenai wisata Bukit Lamreh nih. Wisata Bukit Lamreh di Kampung Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar resmi dibuka kembali setelah sempat ditutup sejak akhir Juni 2026. Pembukaan kembali destinasi wisata tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekdakab Aceh Besar bidang administrasi
7: RRI Melabo 2020.
3: Iya, baru muncul ini RRI Melabo.
6: Pembukaan ini oleh Abdullah mengatakan setelah dilakukan berbagai pembahasan dan kesepakatan bersama masyarakat, pemerintah Gampung, Mukim, serta pihak kecamatan Bukit Lamre, kini kembali dibuka untuk masyarakat dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik, sehingga keberadaan wisatawan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan. Abdullah menegaskan pembukaan kembali Bukit Lamreh merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat, pemerintah kampung, mukim, dan kecamatan. Salah satu poin penting yang disepakati adanya jaminan keamanan bagi setiap pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Baik, itu dia dua informasi dari Banda Aceh. Kita kembali ke Sabang bersama Nadia.
1: Iya, baik Bang Arso, terima kasih untuk informasinya. Kita juga langsung saja bergabung bersama RRI Melabuh ya. Ada Bang John Nevin.
3: Yang baru bergabung ya. Itu sinarnya ya. Sebenarnya sinar biru gitu.
1: Sinar UV ya.
3: Sinar UV ya.
1: Ultra blue ya. Assalamualaikum Bang John. Aduh, suara kecil sekali ya.
3: Nah, suaranya jauh nih. Bang John Nehru.
1: Ya, Nadia. Iya Bang, mungkin suaranya bisa dibesarkan.
6: Suaranya udah mulai semua, udah mulai bagus, tapi kalau bisa dibesarin lagi Bang John.
3: Volume. Oh sudah habis.
6: Sudah habis ya. Baik, silakan Bang John.
8: Baik, dari Melabo, dapat informasi yang mana Bupati Terka melalui asisten 1 lepas 14 putra-putri Nagandraya melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Dari Sukamakmu, pelepasan calon mahasiswa-mahasiswa baru ini dirangkai dengan kegiatan tasyakuran yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah. Dan dari 14 calon mahasiswa baru tersebut, sebanyak 13 orang akan melanjutkan pendidikan ke Mesir. Sedangkan satu orang lainnya akan menempuh pendidikan di Maroko. Dalam sambutan, Asisten Satu Mahlil menyampaikan apresiasi kepada IKAT Nagan Raya yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap generasi muda Nagan Raya yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia mengatakan pemerintah Nagan Raya memandang pendidikan sebagai salah satu pondasi utama dalam membangun daerah. Karena itu, harus kita dorong lahirnya generasi muda Nagan Raya yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, integritas, dan akhlak mulia. Mahlil juga mengingatkan para calon mahasiswa agar senantiasa bersyukur atas kesempatan yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Itu informasi dari Nagan Raya telah melepas mahasiswanya ke Timur Tengah, ada ke Maroko, dan ini memang pemerintah Nagan terus mengapresiasi mendukung dunia pendidikan. Begitu informasi dari Melabo.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang John Nehru untuk informasinya di pagi ini.
8: Baik, Nadia. Terima kasih kembali.
1: Iya. Baik. Sudah semuanya ya, tinggal Sabang ya. Iya, sebelumnya Bang Denny kirim salam ya buat yang di belakang tadi.
3: Oh iya, iya.
1: Bestinya Bang Ahmad itu ya.
3: Dia ngefans iya. dengan John Nehru barusan, jadi
1: langsung muncul ya.
3: Karena suaranya khas.
1: Oke, okay. Ya baik, pendengar, berikut satu informasi dari Kota Sabang mengenai tim opsional Satuan Reserse Narkoba. Satres Narkoba Polres Sabang mengamankan 6 orang yang diduga menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu. Penangkapan tersebut dilakukan di sebuah kamar hotel di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang pada Minggu 23 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 1 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Kasat Res Narkoba Polres Sabang itu Emil Haira SSHMH melalui siaran persnya menerangkan penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika. Keenam orang yang diamankan masing-masing berinisial RPJ 27 tahun, FS 23 tahun, FA 22 tahun, FHC 23 tahun, BS 27 tahun, dan IPS 29 tahun, kesemuanya warga Kota Sabang. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas mengamankan satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas coklat. Polisi juga menyita satu bong yang dilengkapi pipet dan kaca pirek, satu plastik putih bening, serta kertas viper bermerek Loyo. Sementara itu Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengapresiasi gerak cepat tim opsional Satres Narkoba serta peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian. Dan Polres Sabang juga menegaskan terus berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kota Sabang. Keenam terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Satres Narkoba Polres Sabang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, satu informasi dari Kota Sabang tadi pendengar sekaligus menutup program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Edisi Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuknya Bang Arso di Banda Aceh, Bang Denny di Losmawe, Kayati di Takengon, Bang Mulyadi di Singkil, dan juga Bang John di RRI Melabuh ya. Insya Allah berjumpa kembali dalam waktu dan kesempatan. Saya Nadia dari Sabang, akhiri ya program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Ya, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe setelah tadi Anda menyimak kabar Aceh dari rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh, ada RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, dan juga RRI Lok Sumawe.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, sekarang kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca kami bersama BMKG Maluku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Pendengar, kami juga saat ini sudah tersambung dengan perakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara pagi hari ini, ada Hesti Fauziah. Hesti?
2: Selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi, Hesti. Semangat pagi.
2: Semangat pagi, Bang.
0: Semangat pagi. Ya, baik. Silakan disampaikan informasi cuaca selengkapnya untuk kondisi pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih, Bang.

0: Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hari hingga sore hari nanti. Untuk pagi hari ini cuaca terpantau cerah berawan dan kondisi tersebut kita perkirakan akan berawan hingga sore hari nanti di seluruh wilayah pelayanan. Namun menjelang sore hari masih terdapat potensi hujan terutama untuk wilayah Biren, kemudian Benar Meriah, dan Aceh Timur. Lalu untuk suhu, pagi ini tercatat di 27 derajat Celcius dan hingga siang hari nanti akan meningkat di kisaran 30 derajat Celcius dengan angin di permukaan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 6 hingga 12 km per jam. Sedangkan untuk di wilayah perairan, kondisi di perairan relatif aman dan kondusif dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di pesisir maksimal 12 km per jam dan di 20 km lepas pantai maksimal di 18 km per jam.
1: Ya, suhu untuk pagi hari ini lumayan terasa sejuk ini ya, 27 derajat Celcius ya, Hesti.
0: Iya benar, Bang.
1: Oke, agak terasa lumayan sejuk ini pagi hari ini. Adakah yang perlu disampaikan himbauan kepada warga masyarakat?
0: Mungkin sedikit himbauan, dikarenakan dari pantauan terakhir juga masih terdapat titik panas. Mungkin kami menghimbau kepada masyarakat untuk meminimalisir kegiatan pembakaran di lahan kering ataupun membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian menghimbau masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidrasi tubuh karena di siang hari bisa jadi terik sehingga agar terhindar dari dehidrasi. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan terutama menjelang sore hari nanti, harap selalu berhati-hati dan jangan lupa untuk selalu memantau info perkiraan cuaca dari kita, BMKG maupun dari RRI yang diupdate di pagi dan sore hari.
1: Baik, Hesti, terima kasih. Terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini. Dan selamat bertugas kembali buat Anda di BMKG Maliku Saleh.
0: Baik, terima kasih Bang.
2: Demikian info cuaca.
1: Ya, informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Hesti Fauzia, prakirawan cuaca BMKG Maliku Saleh yang bertugas pagi hari ini, yang disampaikan tadi memang untuk pagi hari ini kondisi di wilayah Loksmawe dan sekitarnya terasa sejuk karena suhu cuaca mencapai 27 derajat Celcius saja pagi hari ini. Kemudian juga untuk kondisi di perairan dipantau juga kondusif untuk aktivitas nelayan dan juga pelayaran. Dan juga masih ada potensi-potensi turunnya hujan di pantai utara Aceh, ya, di sebagian besar dari kabupaten kota pantai utara itu potensi hujan terjadi di sore hari, potensi diguyur hujan. Kemudian BMKG juga masih menyampaikan bahwa meskipun cuaca kondusif pada hari ini, tapi sejumlah titik panas atau hotspot masih terpantau oleh BMKG. Karena itu dihimbau oleh warga kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di lahan-lahan yang kering dan juga tidak membuang puntung rokok dan jenis-jenis lainnya yang bisa memercikkan api, begitu ya. Karena ini titik panas masih terpantau di citra satelit BMKG. Sesaat lagi berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti bincang pagi kami yang sampai dengan ke pukul 9 nanti akan mengetengahkan meneladani akhlak Rasulullah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2026 atau di hari Selasa hari ini 25 Agustus 2026 dan juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia atau tanggal merah. Ya, nanti kami akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya saya sebutkan dulu atau saya spill kepada Anda. Narasumber pagi hari ini nanti ada Tengku Ikhwansyah MA, tokoh agama, dan juga Tengku Usman STMeng PhD, tokoh masyarakat di Aceh Utara.

0: Baik, pendengar, kami hentikan lagu-lagu hiburan sejenak dan kami ajak Anda untuk mendengarkan bincang pagi kami sebagaimana yang sudah saya informasikan sebelumnya. Tadi setelah informasi cuaca, maka kami akan segera menghadirkan bincang pagi. Dan bincang pagi untuk edisi pagi hari ini mengetengahkan tentang meneladani akhlak Rasulullah. Ya, jadi ini masih dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026 yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan pendengar, kita patut pantas berbangga memiliki Nabi seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang akhlak beliau dalam riwayat sejarah yang dikisahkan oleh para ulama, akhlak Rasulullah itu bahkan tetap berbaik budi terhadap musuh-musuhnya sekalipun, ya, seperti itu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya. Jadi di peringatan maulid ini juga amalan yang dianjurkan memperbanyak solawat, selain kemudian berbanyak bersedekah dan berbagi makanan kepada sesama. Itu bentuk ataupun sebagai rasa kebanggaan kita terhadap memiliki Nabi seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang banyak dikisahkan oleh ulama bahwa Nabi Muhammad gepreh umat dari Ba'ulatiti, seperti itu ya. Tapi nanti akan bagaimana nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami pagi hari ini, ada Tengku Ikhwansyah dan juga ada tokoh masyarakat juga. Selain Tengku Ikhwansyah, ada Tengku Usman, ya, Tengku Usman yang sudah bergabung di video Zoom kami pagi hari ini. Karena bincang pagi ini juga kami hadirkan dalam versi on air visual di akun YouTube RRI Luxmawi Official dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi saya langsung sapa narasumber yang sudah bergabung di video Zoom kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tengku Ikhwansyah. Halo, Tengku Ikhwansyah, ini belum di-on-kan mic-nya. Coba dihidupkan dulu mic-nya, Tengku Ikhwansyah, dan Tengku Usman juga mic-nya belum on.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Tengku Usman, bagaimana? Cek sound dulu nih.
2: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jelas suaranya ya?
0: Jelas, jelas. Ini kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Tengku Ikhwansyah di kampungnya hari ini juga Maulid atau nanti di bulan kedua, ketiga? Bagaimana Tengku Ikhwan? Kalau di Tempuk Tengah ini saya lihat mulai hari ini sudah menggelar ya peringatan Maulid dengan kenduri di masjid.
1: Iya, memang hari ini adalah tepatnya 12 Rabiul Awal. Oh. Hampir melebihi 60% di Kota Luxmawi khususnya itu pada hari ini merayakan Maulid.
0: Melebihi.
1: Bayi, ya? Melebihi. Lebih 60%.
0: Lebih 60% hari ini ya.
1: Iya, bersamaan hari ini.
0: Kalau di Tengku Usman bagaimana di daerahnya?
2: Sama, jadi sama. Di Blangjerun dan sekitarnya itu kalau kita mutar malam kan naik sepeda motor itu sepi lebaran dari malam, malam hari raya. Jadi semua masjid itu penuh dan ada budaya baru sepertinya. Yang dulu itu sebenarnya waktu saya kecil itu nggak ada. Sekarang itu setiap malam 12 Rabiul Awal itu selalu ada kenduri, cuma dalam bentuk kotak ya. Jadi semarak juga, jadi
0: semarak,
2: besar
0: ya?
2: Itu kendurinya dari setiap satu kepala keluarga membawa 5 kotak nasi ke tempat kami ya.
0: Iya.
2: Jadi dulu itu nggak ada seperti itu ya. Yang ada kan setiap nasah itu melakukan pada waktu yang ditentukan. Ini sekarang itu malam 12 Rabiul Awal itu semua masjid itu melakukan hal yang sama, yaitu peringatan Maulid malamnya ya.
0: Oke. Ini juga bentuk dari kita sebagai umat di akhir zaman mungkin yang tidak bertemu Rasulullah, tapi kita harus tetap merayakan kelahiran Nabi Muhammad dengan maulid Nabi, begitu ya.
2: Artinya gini, Bang Mandini, makin lama peringatan maulid di Aceh itu makin semarak.
0: Makin lama, makin banyak. Iya, makin lama, makin semarak dan makin banyak ya. Berbagi makanannya ini kadang-kadang semangat orang Aceh ini luar biasa juga ini ya. Di peringatan maulid, bahkan masak enak-enak ya. Bawa ke kenduri di rumah, bawa ke Menasah begitu ya. Dan itu dilakukan lebih dari melebihi dari bulan Rabiul Awal ya, sampai nanti Jumadil Akhir bahkan masih ada yang kenduri maulid Nabi begitu kalau di Aceh.
2: 4 bulan
0: ya. Oke. Okay. Melebihi 3 bulan sampai 4 bulan itu masih ada yang ini secara bergiliran merayakan maulid Nabi. Nah, kita meneladani akhlak Rasulullah yang kita ketahui bahwa dalam dikisahkan banyak ulama-ulama bahwa itu akhlak Rasulullah itu meliputi kejujuran, amanah begitu ya. Beliau juga berakhlak kepada keluarganya, beliau juga berakhlak kepada tetangga, memiliki kesabaran, bahkan beliau pemaaf. Beliau juga memiliki kepemimpinan, Nabi kita juga peduli sosial. Lalu akhlak dalam berbicara, tawaduk dan tidak sombong, semangat kerja, bahkan juga semangat beribadah. Bahkan Nabi kita juga sangat cinta lingkungan. Jadi segala akhlak beliau ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, begitu ya dalam ayatnya kan. Jadi contoh teladan yang cukup baik. Bagaimana menurut ini, saya ke Tengku Ikhwansyah dulu.
1: Ya baik, terima kasih. Yang pertama sekali saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semangat ya buat kita semua. Semangat. Harus semangat. Hari ini hari lahirnya Nabi, tentu umat Nabi hari ini memiliki kegembiraan tersendiri. Luar biasa. Yeah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada RI dan kru yang bertugas pada pagi hari ini. Alhamdulillah dengan ada RI, media RI ini bisa memberikan tausiah atau katakanlah semacam tausiah pada pagi hari ini kepada masyarakat. Ini ibadah meriahkan Nabi. Benar sekali Bang Roni ya. Kalau kita berbicara masalah Rasulullah itu rasanya tangan ini bergetar. Tak cukup kita melukiskan bagaimana akhlak, bagaimana sosok seorang Muhammad itu, bagaimana rasanya mulut ini tak cukup kata mengucapkannya. Nah, kalaupun ada pena yang menulis, tak cukup dawat untuk mengukirkan sosok Rasulullah sejak lahir sampai beliau wafat. Nah, kalau kita melihat, merujuk kepada Al-Quran sebagai referensi yang primer dulu ya, banyak sekali Al-Quran menceritakan tentang Nabi. Namun yang paling populer yang sudah disebutkan tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya ila akhiri ayat. Nah, di situ Allah menggunakan huruf la disambung dengan qad. Artinya ini apa makna? Jadi karena berhadapan dengan fi'il madhi. Ini sebuah pernyataan tegas bahwa Allah mengatakan kepada kita benar-benar adanya. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah, yaitu contoh teladan yang paling baik. Artinya ini sebuah pengakuan daripada Allah. Kalau kita ingin mengambil contoh terhadap sesuatu yang baik-baik, tidak perlu harus cari, mendelut ke Amerika, ke Eropa, atau ke seluruh penjuru dunia. Cukup, Rasulullah itu sudah cukup. Nah, ini sebuah penegasan. Kalau bagi kita umat Islam sendiri, barangkali ya kita sudah tidak ragu lagi. Bahkan Aisyah sendiri, ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wahai Aisyah, bagaimana itu akhlak Rasulullah itu? Beliau mengatakan begini, adakah engkau membaca Al-Quran? Iya, baca. Nah, kalau engkau membaca Al-Quran, ketahuilah, nah, kata Aisyah, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Nah, artinya apa? Kalau Al-Quran berbicara secara tekstual tentang kebaikan, tentang larangan, tentang perintah, Lalu pertanyaan berikutnya adalah implementasi Al-Quran itu siapa? Patronnya siapa? Kami harus merujuk kemana untuk melakukan sesuatu? Maka seolah-olah Muhammad itu adalah the living of Quran. Nah, jadi kalau Al-Quran yang kita baca itu sifatnya tekstual, maka Muhammad adalah Quran yang berjalan. Artinya Muhammad itu sudah sempurna menjadi sosok yang memang harus kita jadikan uswah sebagai tauladan bagi umat manusia. Satu, mungkin kalau kita berbicara banyak Al-Quran bagi kita sesama Muslim, ya ya nggak ada masalah. Tapi coba kita buka lembaran orang-orang yang anti-Islam. Orang-orang yang bukan Islam. Sebut saja Michael Hart. Ini mungkin sejarah Michael Hart ini sudah pernah juga kita baca. Dia mencoba mencari 100 tokoh terhebat di dunia. Dia input semua dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa sendiri yang mereka kagumi. Nah, dari 100 tokoh terhebat dunia itu, beliau menempatkan Rasulullah pada ranking yang pertama, the first and the best. Itu di dalam buku beliau, kalau bahasa Inggrisnya saya kurang fasih, the 100 ranking the most influencing person in history. 100 tokoh terhebat di dunia. Nah, dia menempatkan Rasulullah itu sebagai ranking pertama. Nah, artinya apa? Jujur, memang Rasulullah itu sampai ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, teman-temannya, kenapa engkau menempatkan Nabi Muhammad itu orang Islam? Kenapa kamu enggak menempatkan Isa dan sebagainya? Memang jujur, fakta mengatakan Nabi Muhammad setelah dikaji dari berbagai aspek, hubungan sosial, hubungan ketuhanan, dengan keluarga dan semuanya, tidak ada celah kepincangan sedikit pun yang dia berbuat salah. Makanya ditegaskan tadi oleh Aisyah, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri, innaka la'ala khuluqin adzim. Al-adzim menurut sebagian tafsir itu adalah Al-Quran. Nah, itu dua referensi yang paling kuat hari ini, Al-Quran yang referensi utama kita, dan pernyataan-pernyataan para tokoh non-muslim itu jelas. Tidak ada lain, tidak ada manusia lain yang patut kita teladani dalam kehidupan ini, dalam berbagai aspek, ya, baik secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sebagai leader, atau siapapun kita, maka Rasulullah adalah contoh yang harus kamu ikuti. Nah, dan disampaikan sendiri juga dengan Allah, oleh Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan Rasul, ikuti. Itu kalimat itu enggak ada lagi tawar-menawar. Nah, apa saja yang dilarang oleh Rasulullah itu tinggalkan, fantahu. Artinya ayat ini tegas memberikan jaminan 100% itu perkataan Nabi. Ya, kalau hadis itu qauli, fi'li, takriri, itu ketiga-tiganya itu hadis Nabi yang harus kita ikuti. Artinya Rasulullah itu manusia seperti kita, tapi beliau itu adalah maksud terpelihara dari segala noda dan dosa. Kemudian alasan yang ketiga. Nah, ada fakta sejarah. Nah, biar menarik ini, itu pernyataan-pernyataan. Ketika kita membuka sejarah orang-orang yang hidup bersama Rasul, sebut saja Anas bin Malik, itu banyak meriwayatkan hadis Nabi. Itu banyak diungkapkan juga oleh para-para da'i dan juga ulama mengangkat sosok Anas bin Malik. Beliau itu 10 tahun bersama Nabi, melayani Nabi, memberikan pelayanan yang terbaik kepada Nabi. Apa dia katakan? Dia mengatakan kepada orang lain, 10 tahun aku bersama Nabi siang dan malam menemani beliau. Mie bahasa Aceh yang hana lu temani ketika beliau mungkin bersama istrinya. Tetapi 10 tahun aku melayani, belum pernah satu kata pun yang keluar dari mulut Nabi itu yang menyinggung hatiku, belum pernah. Jangankan dia membentak saya, mengungkapkan kata-kata yang keji, saja tidak pernah. Atau dalam bahasa kekinian, maunya kan jangan begini kamu lakukan, seharusnya begini, itu salah. Dengan bahasanya lembut misalnya, jangan begini, seharusnya begini. Itu pun tidak pernah dia temukan. Coba bayangkan, sebuah ilustrasi lagi, itu mungkin orang Muslim, sebuah ilustrasi lagi, seorang Arab Badui, datang ke masjid itu kencing. Menurut logika kita hari ini menyenauri atau musjid apa? Labu tadi. Itu sebuah pelecehan terhadap rumah ibadah. Nah, tapi ketika Rasulullah melihat dia kencing, para sahabat marah. Wah, mau dipukul dia. Kata Rasulullah, stop, jangan-jangan. Lalu mereka tidak mengganggu lagi. Rasulullah mengatakan, biarkan dia lanjutkan kencingnya. Coba bayangkan, lanjutkan kencingnya. Habis kencing, Rasulullah memanggil sahabat-sahabat, ayo bawa air kemari, alas-alasnya kemari kita lap. Setelah dilap semua selesai, beliau memberikan sebuah education konsep bagaimana dalam Islam. Memberikan sesuatu, menegur orang, dia itu ule bumate, ule bumate,
0: ranting bepatah.
1: Ud bumase, ureng hana tepehti. Maka ketika dijelaskan, ini tidak boleh, kita kencing begini, dia dengar. Dia terima. Hati hana tepeh, tujuan dakwah Nabi tercapai. Inilah konsep sosok Rasulullah yang hari ini diperingati oleh 2 miliar lebih umat Islam. Maka betapa dhaifnya, ini maaf saya tambah terus ini, lagi mumpung sempat saya bicara di media ini. Betapa dhaifnya ketika hari lahirnya Rasulullah ada orang yang alergi terhadap maulid Nabi. Saya nggak tahu alasan apa dia itu. Sosok tokoh yang hebat itu disambut dengan luar biasa, malah mereka tidak boleh. Sementara tokoh-tokoh yang tidak ada urusan dengan religi atau peringatan-peringatan lain, itu disambut luar biasa. Rasulullah itu adalah matahari, apa namanya, sinar dunia, obor dunia yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Lebih wajar lagi kita sambut. Nah, itunya dia. Berselawat, berzikir, ya, dengan membaca macam-macam bentuk-bentuk selawat-selawat yang diformat dengan baik, kemudian bersedekah, berkenduri, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, ini kan saya sampaikan secara umum, sudah saya ceritakan tadi, kalau saya lukiskan, saya juga nggak ada bahasa, saya juga punya buku ini, buku Sirah Nabawiyah.
0: Banyak kita, ya.
1: Iya ini, sejarah hidup Nabi Muhammad ini. Nah ini, dampak?
0: Iya. Yeah.
1: Nggak cukup waktu. Makanya kesimpulannya, Rasulullah itu menurut pernyataan Al-Quran la raiba fi hudal lil muttaqin, dan juga beberapa pendapat para tokoh dunia, jelas Rasulullah adalah the first and the best, contoh teladan yang paling sempurna dan idola umat manusia sealam jagat raya ini, yang perlu kita tiru dalam berbagai aspek. Demikian Bang Roni, mungkin secara gamblang dulu.
0: Oke, jadi memang akhlak Rasulullah itu meliputi kejujuran dan amanah. Beliau mempunyai sifat as-siddiq dan al-amin, begitu dalam pergaulan sehari-hari. Bahkan beliau juga memiliki akhlak kepada keluarga, bagaimana memperlakukan istri dan anaknya di rumah. Lalu Nabi kita juga berakhlak kepada tetangga sekalipun berbeda agama. Beliau tetap berakhlak. Kemudian juga Nabi kita seorang yang sabar dan pemaaf. Bahkan orang yang menyakitinya pun beliau tetap bersikap sabar dan memaafkan. Begitu. Beliau juga Rasulullah kita seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin yang memiliki sifat adil, musyawarah, dan rendah hati. Kemudian Rasulullah juga dikenal sangat dermawan, ya, sangat suka bersedekah, membantu orang lain. Dan juga Rasulullah diakui juga memiliki akhlak dalam berbicara, bagaimana beliau bisa menjaga lisan selama hidupnya, begitu ya. Bahkan Rasulullah juga bertawadu dan tidak sombong, sekalipun beliau pemimpin umat, tetapi tetap sederhana. Dan kemudian Rasulullah juga semangat bekerja dan semangat beribadah. Artinya beliau seimbang antara ibadah, dakwah, dan bekerja. Dan Rasulullah juga cinta lingkungan. Bagaimana beliau memperlakukan hewan, tumbuhan, dan juga tetap menjaga kebersihan. Jadi rasanya tidak cukup kata-kata untuk bagaimana kita harus merasa bangga memiliki Nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ke Tengku Usman sekarang. Dari sisi keilmuan, kajian keilmuan ini, bagaimana seorang sosok Rasulullah kita ini?
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Bang Deni dan seluruh pemirsa RRI di manapun berada. Ya, alhamdulillah ya sudah banyak kita dengar dari guru kita Pak Ikhwan Syah ya tentang bagaimana akhlak-akhlak beliau, bagaimana seorang tokoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bukan hanya tokoh yang layak untuk kita teladani, tapi memang dia itu memang tokoh itu layak untuk kita peringati,
0: untuk kita banggakan gitu ya, tokoh yang patut kita banggakan sampai ya, akhir zaman nanti ya.
2: Layak untuk kita peringati hari lahirnya. Jadi ini layak untuk kita teladani dan layak juga untuk kita peringati hari lahirnya, karena memang kiprahnya itu cukup besar ya untuk umat manusia ini. Begini Bang Bang Dini, kita melihat bahwa dari sejak awal kemunculan Islam itu saya melihat dari aspek bagaimana kiprah Rasulullah itu sejak awal Islam ya. Kita bahwa tahu itu sebenarnya awal itu orang Arab itu tidak begitu dikenal itu. Maksud tidak begitu dikenal itu tidak begitu tertarik dalam hal politik, itu nggak begitu tertarik itu orang Arab itu di Lembah Mekah itu nggak begitu tertarik, karena ada dua buah kerajaan besar itu kita itu yang pertama Persia ya, kemudian Romawi di sebelah barat itu di yang sekitar Konstantinopel, itu adalah dua buah kerajaan besar itu, dan Arab itu nggak diperhitungkan itu sebelum datangnya Islam. Ya dianggap saja ya orang-orang nomaden seperti itu ya, tidak diperhitungkan, kecuali ada Ka'bah yang selalu dikunjungi orang, walaupun sebelum Islam itu selalu dikunjungi Iram, tapi entitas Arab itu sebenarnya nggak begitu diperhatikan itu ya, karena memang secara politik itu tidak besar. Tapi apa yang terjadi ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau diutus menjadi nabi dan menyebarkan Islam. Bisa kita lihat itu awalnya orang-orang Romawi itu Bizantawa, orang-orang Romawi itu dan orang-orang Persia itu enggak peduli itu. Lah biasalah ada orang-orang yang mengaku nabi ya. Juga kalau kita lihat orangnya ya orang biasa-biasa saja kan. pengembala biasa saja kan. Jadi orang itu enggak begitu peduli. Persia nggak begitu peduli, Romawi juga nggak begitu peduli tentang ada orang yang mengaku nabi. Bahkan orang-orang Yahudi juga sebenarnya dari awal itu mereka juga nggak begitu peduli, ya. Buktinya mereka nggak mau beriman kan? Yang beriman justru malah orang-orang muhajirin, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah ya. Jadi yang perlu saya katakan begini. Bangsa Arab itu begitu apa namanya begitu tidak pentingnya dalam dalam kancah politik pada saat itu, nggak diperhitungkan ya. Tetapi apa terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat menjadi nabi dan beliau itu menyebarkan Islam ya, kemudian karena memang diserang habis-habisan di kota Mekah oleh keluarganya dan oleh saudara-saudaranya, akhirnya kan harus berhijrah kan. Berhijrah ke Madinah. Nah, ketika berhijrah ke Madinah, itu beberapa kekuatan, dua kekuatan besar itu sudah mulai melirik-lirik, kayaknya ada apa ini, ya kan? Kapan Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulai diperhitungkan oleh dua kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia itu ketika Perang Badar. Ketika Perang Badar, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menang di Perang Badar, itu semuanya orang Romawi, orang Persia itu kaget mereka. Wah, ini nggak main-main ini, nggak main-main ini. Artinya mereka sudah sanggup apa menguasai apa namanya membuat sebuah kekuatan yang sanggup melemahkan Quraisy, karena Quraisy itu adalah satu kekuatan besar itu di Arab sendiri, dia itu sudah mulai mempunyai kekuatan. Akhirnya itu mereka itu kaget semua. Nah, ini nggak main-main lagi. Dan apa yang mereka prediksi itu benar. Akhirnya Romawi pun runtuh, Persia pun runtuh, ya dikuasai oleh Islam. Nah, seperti yang Bapak guru kita bilang tadi, Pak Ikhwan Syah, ya, seperti Michael Hart yang menuliskan kenapa kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diletakkan pada apa ranking satu dari orang-orang yang berpengaruh dalam sejarah. Alasan dia itu menulis memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa ditaruh pada ranking satu. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari segi apa? Dia itu memperjuangkan Islam dari nol, ya, tidak lebih dari 8 tahun dia menang, dan dia sendiri itu sanggup melihat kemenangan itu. Banyak itu kemenangan-kemenangan ide, kemenangan-kemenangan ideologi misalnya yang ide-ide yang dikembangkan oleh orang-orang besar itu justru itu dipuja-puja setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal baru kemudian dipuja-puja dia. Baru kemudian dia ajaran dia itu berhasil dianut banyak orang itu setelah dia meninggal. Tapi ketika dia hidup dia tidak merasakan bahwa kemenangan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pada penaklukan Mekah, Fathu Mekah, dia berhasil menaklukkan Mekah, dan beliau itu melihat merasakan sendiri bagaimana kemenangan itu. Makanya dia dipilih menjadi orang nomor satu yang berpengaruh dalam sejarah. Dia berjuang dan hasilnya dia sempat melihat Islam itu menang. Nah, dan kenapa Islam itu menang? Nah, itu kesimpulannya ada di guru kita Tunku Ikhwansyah. Karena akhlaknya, ya, karena akhlaknya. Akhlaknya beliau itu tidak gegabah sekali itu dalam mengambil kesimpulan apapun. Beliau bermusyawarah walaupun beliau seorang nabi, beliau bermusyawarah dengan sahabatnya. Saya pernah membaca satu kisah, Bang Denny. Yeah. Pernah membaca satu kisah itu begini. Ada ketika saya baca tafsir Hazim itu, ketika membahas tentang surat Idza Ja'a Nasrullah. Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Surat An-Nasr itu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaklukkan kota Mekah. Kenapa Rasulullah menyerang kota Mekah? Karena mereka kaum Quraisy itu mengkhianati beliau. Mereka itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Makanya Rasulullah itu menyerang kota Mekah di peristiwa Fathu Mekah, penaklukan Mekah. Karena duluan mereka yang mengkhianati beliau dengan melanggar perjanjian butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika Rasulullah mau menyerang ke sana, ya, setelah Rasulullah tahu bahwa mereka itu melanggar, dan itu gerakan ini dirahasiakan Rasulullah supaya memberi efek kejut kepada mereka, orang-orang Quraisy. Jadi serangan ini dirahasiakan, tidak boleh orang Quraisy tahu. Gitu. Tetapi ada seorang sahabat itu, namanya Hatib bin Baltaah. Dia itu membocorkan serangan ini kepada kafir Quraisy. Itu sahabat Rasulullah, ya. Sahabat di sekitar beliau. Jadi dia menulis surat ke orang Quraisy, kemudian dititipkan pada seorang perempuan yang kebetulan perempuan itu mau kembali ke Mekah dan dia saat itu di Madinah. Dituliskan, dititipkan pada perempuan itu. Perempuan itu bernama Sarah. Ya. Jadi Rasulullah diberitahu Jibril. Wahai Muhammad, ini ada orang yang menitipkan surat membocorkan gerakan kamu untuk menyerang Mekah. Akhirnya diperintahkan para sahabat mencegah perempuan itu. Dicegahlah ketika dilihat, kemudian dibacakan kepada Rasulullah bahwa benar ini merupakan pemberitahuan dari Hatib bin Bata'ah kepada orang Quraisy akan ada serangan kepada mereka. Kan membocorkan ini kan. Tak salah ini kan gagal itu Fathu Mekah itu kalau misalnya ini sampai ke sana. Ya kan? Jadi kemudian dipanggil Hatib bin Bata'ah, dipanggil. Kemudian ditanya sama Rasulullah, "Hatib, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan ini? Ini adalah itu menggagalkan kamu berkhianat kepada kaum muslimin, kamu berkhianat kepada para sahabat dan berkhianat kepadaku." Kemudian Hatib bin Bata'ah bilang kepada Rasulullah, "Tolong jangan ambil kesimpulan terlalu cepat terhadap apa yang saya lakukan. Terus apa alasan kamu menulis ini?" "Begini ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat saya yang orang-orang muhajirin dari Mekah, mereka itu punya saudara di sana. Punya saudara yang akan melindungi apa namanya keluarga mereka di sana. Saya nggak ada Rasulullah. Di Mekah itu saya nggak punya orang yang akan melindungi saudara saya, karena orang-orang muhajirin masih punya saudara di sana di Mekah. Nggak semua berhijrah. Saya nggak ada Rasulullah. Orang-orang yang akan melindungi keluarga saya di sana di Mekah itu nggak ada. Saya melakukan ini ya Rasulullah supaya saya memberi sedikit jasa kepada orang Quraisy supaya nanti keluarga saya dilindungi seandainya terjadi apa-apa. Ya kan? Dilindungi oleh mereka. Itu yang saya lakukan. Jadi saya ingin nanti keluarga saya dilindungi oleh mereka dengan jasa yang saya berikan ini. Kemudian Rasulullah itu sebenarnya udah dipenggal lehernya kalau membocorkan rahasia seperti itu. Tapi Rasulullah memaafkan hati Bilbata'ah itu. Umar itu marah. Sayyidina Umar marah. Kemudian dia mencabut pedang minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah, izinkan saya memenggal leher Hatib bin Baltaah ini. Karena dia telah mengkhianati perjuangan, membocorkan rahasia perjuangan. Terus Rasulullah itu bilang, Umar, kamu tahu Hatib bin Baltaah ini, dia itu adalah Ahlul Badri, orang yang berperang di Perang Badar. Kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu sudah memaafkan, sudah membebaskan orang-orang yang pernah terlibat dalam Perang Badar. Itu Umar itu menangis, ya. Jadi begitu Rasulullah itu dalam mengambil sesuatu kesimpulan itu, beliau main kepalanya kan, mengingat ini ke belakang dia pernah jasa apa saja sih kepada kaum muslimin. Jangan begitu salah sekali potong leher, salah sekali potong leher kan. Di hati bilmatanya Ahlul Badri. Jadi jangan bilang sesuatu selain kebaikan kepada hati bilmatanya. Ini salah satu contoh Bang Denny ya.
0: Yeah.
2: Salah satu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama sahabat-sahabatnya itu enggak gegabah. Dia tahu betul itu sahabatnya itu manusia juga. Dia punya keluarga juga yang harus dilindungi. Dan itu ketika diberi alasan, beliau memaafkan. Walaupun tingkah hati bilmata'ah ini kan sampai apa dicela juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 1 Al-Mumtahanah itu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini, ya ini salah satu contoh mungkin yang apa bisa kita angkat terkait dengan bagaimana akhlak Rasulullah dengan para sahabat beliau itu. Ya. Jadi ini. Kemudian Bang Denny,
0: yeah,
2: ini sudah berapa tahun kita apa namanya jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus menyadari. Nah, saya mengatakan tadi
0: berapa ribu tahun ya? 1400 tahun yang lalu ya, sepertinya sekitar
2: iya,
0: itu ya.
2: Iya. Ya, pokoknya apa namanya tahun Hijriah itu kan. Jadi kita kalau apa, kan dihitungnya satu itu kan ketika beliau hijrah ke sana kan.
0: Iya.
2: Tadi sudah lama sekali. Sudah lama sekali kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Islam yang dibawa oleh beliau sanggup mengangkat orang Arab menguasai dunia. Ya. Ini dalam konteks Arab dulu.
0: Yeah.
2: Sanggup menguasai dunia sampai ke Andalusia. Ya. Itu Nabi Muhammad dan Islam yang dibawakannya. Sampai ke Aceh, ya, kita mempunyai sebuah kerajaan besar yang kita yang mencapai puncaknya pada zaman Sultan Iskandar Muda itu Islam,
0: yeah,
2: ya, itu Islam, ya. Kemudian bagaimana majunya ilmu pengetahuan Islam ketika dinasti Abbasiyah itu Islam, ya. Jadi orang-orang Eropa Bang Denny itu dulu belajar itu ke Islam ke Baghdad. Di Eropa itu masih masa kegelapan itu. Mereka itu belum tahu tentang ilmu pengetahuan. Setelah Yunani apa runtuh itu tidak lagi hilang budaya ilmu pengetahuannya, itu kan Islam mewarisi itu ilmu pengetahuan. Orang-orang Barat itu belajar ke Baghdad. Dan itu Islam. Ya. Tetapi kenapa Islam sekarang itu merosot itu? Apa itu? Itu sebenarnya itu yang perlu kita, para elit-elit kita, elit-elit Islam, elit-elit agama sebenarnya itu harus mengkaji itu. Kenapa kita sekarang itu apa namanya setelah 1000 tahun lebih sepeninggalan Rasulullah, kenapa Islam begitu lemah dalam kaca ilmu pengetahuan? Kita nggak diperhitungkan kan. Sekarang kalau kita bilang Islam pasti migran. Coba lihat terakhir Maroko, Maroko itu kan kita kita pikir itu mereka makmur di sana. Coba begitu dibuka sedikit pintu di mereka untuk mencari rezeki ke Spanyol, mereka itu kan ribuan itu menyeberang ke Spanyol. Artinya apa? Spanyol itu negara non-Muslim, Maroko itu Islam. Coba bayangkan itu orang Islam sekarang itu mengais-ngais rezeki itu di negara-negara non-Muslim, dan ini memang memalukan. Sampai berapa? Kemarin itu awalnya sampai 9 orang itu meninggal dunia kan di laut ketika mereka berenang gitu, akhirnya nggak sanggup. Itu apa yang terjadi? Seharusnya ya, seharusnya kalau kita melihat apa namanya pada peringatan Maulid ini, seharusnya kita menangis ini melihat bagaimana kondisi Islam. Apakah Rohingya itu Muslim? Apakah itu Aceh? Aceh itu salah satu wilayah yang menerapkan syariat Islam tapi menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Ini apa yang terjadi bagi ini? Seharusnya ini kita merefleksi diri, coba kita lihat ya bagaimana akhlak Rasulullah. Jangan-jangan kita nggak menerapkan akhlak Rasulullah lagi di dalam Islam itu. Yang perlu kita kaji apa salah kita selama ini sehingga padahal Rasulullah dengan Islamnya itu mampu mengangkat kaum muslimin menjadi orang yang paling disegani, menjadi dari orang yang enggak dikenal secara politik menjadi orang yang disegani secara politik, ya kan? Sampai bisa menguasai Persia, sampai bisa menguasai Bizantium, Romawi, dua kekuatan besar yang dulu mereka itu enggak mau apa. Secara politik itu menganggap rendah itu orang-orang apa orang-orang Islam. Bagaimana? Sebenarnya itu yang perlu kita kaji, apa salah kita sekarang bagi ini. Sehingga orang-orang kita Muslim itu harus pergi itu menggibah-gibah, mengais rezeki ke negara-negara yang non-Muslim. Untung aja sekarang itu masih ada Iran kita bagi ini. Ya, sanggup menutup apa wajah kita. Nah, itu Syiah pula. Jadi itu ada apa? Ada perdebatan lagi ini kan. Tapi minimal itu sudah menutup wajah kita apa namanya untuk melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kaum muslimin menjadi sebuah kaum yang bermartabat. Dan sekarang agak miris ya,
0: agak miris,
2: menyedihkan sebenarnya, menyedihkan. Sebenarnya kalau kita nanti berbicara itu, saya sudah melihat membaca beberapa buku itu, saya sudah tahu itu apa titik-titik kenapa kita itu menjadi merosot sekali dalam ilmu pengetahuan. Kita bisa melihat itu sejarah-sejarah pendidikan di Baghdad, bagaimana budaya keilmuan di Baghdad ketika itu sampai orang-orang Barat belajar ke Baghdad, dan kapan kita menjadi runtuh sampai kita harus apa melihat orang-orang Barat itu menjadi minder. Sejak kapan itu sebenarnya? Dan itu sebenarnya ada titik apa namanya titik baliknya itu ada titik baliknya. Mungkin sedikit ini Bang Dini ini sedikit saja ada waktu mungkin. Kapan itu orang-orang Barat itu menjadi sadar mereka itu pengen seperti Islam? Yaitu ketika Muhammad Al-Fatih itu menyerang Konstantinopel. Dulu itu sebelum itu orang-orang Barat itu sama itu seperti kita, suka main sihir, suka main main yang apa yang nggak jelas itu kan, sama seperti itu. Tapi begitu Konstantinopel itu dikuasai, mereka sadar. Aduh, ternyata selama ini kita meninggalkan ilmu pengetahuan. Ternyata kita kalah, kita dibom, dirudal sama Muhammad Al-Fatih. Runtuh apa benteng yang pernah kita bina, yang cukup baik kita pertahankan ratusan tahun bahkan hampir ribuan tahun, ya kan? Dari mereka sadar, maka mereka itu langsung terjun kepada ilmu pengetahuan sama seperti orang Islam di Baghdad. Yang mencoba mengambil ilmu-ilmu yang ada di Spanyol, di Andalusia, di copy semua, ya diterjemahkan dalam literatur Barat. Ibnu Sina menjadi Avicenna, ya kan? Ya itu diterjemahkan semua buku-buku Islam diterjemahkan, kemudian mereka pelajari. Tetapi di Islam justru yang terjadi sebaliknya, merosot. Kita meninggalkan ilmu pengetahuan. Orang-orang Barat itu mengambil ilmu pengetahuan dari Baghdad, mengambil ilmu pengetahuan di Andalusia, kemudian dia terjemahkan untuk dipelajari. Sementara kita meninggalkan ilmu pengetahuan. Dan apa yang terjadi? Abad ke-19 terakhir, benteng terakhir kerajaan Islam Aceh berhasil dikuasai. Ya kan?
0: Ya.
2: Itu benteng terakhir
0: ya?
2: Terakhir di Nusantara.
0: Di Aceh
2: benteng itu padahal. Aceh yang terakhir. akhirnya berhasil dikuasai. Udah selesai, habis. Itu bagaimana mau balik komprem yang bahasa Aceh? Ya, Islam meninggalkan ilmu pengetahuan, kemudian orang Barat tercerahkan, yang dikenal dengan Renaissance, ya, Renaissance itu tercerahkan mereka, mereka mengambil ilmu pengetahuan yang ada di dalam Islam sehingga mereka bangkit, tak terpuruk. Dan daerah-daerah Islam semua menjadi daerah jajahan Barat. Semua. Dan benteng terakhir itu Aceh. Dan semua Nusantara ketika Aceh dikuasai, tidak ada, ada lagi kerajaan Nusantara yang tidak dikuasai oleh Eropa. Itu yang terjadi. Memang Deni, saya sebagai akademisi, saya melihat bahwa Islam itu sudah lama sekali meninggalkan ilmu pengetahuan. Sudah lama sekali meninggalkan ilmu pengetahuan. Itu yang terjadi di dalam Islam. Kita orang yang belajar matematika, padahal ulama-ulama dulu itu Al-Khawarizmi, itu mereka itu ulama, ahli matematik, ya, ahli sains, mereka pelajari sains, tapi mereka juga mempelajari ilmu agama, orang alim itu, sains, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, ya kan, kedoktoran-kedoktoran dari Islam semua, dan itu ditinggalkan, apa dikatakan itu ilmu dunia. Habis, ditinggalkan semua. Sehingga apa yang terjadi? Ya, seperti sekarang. Seperti sekarang. Rakyat kita itu, rakyat kita yang muslim itu, mereka menyeberang laut untuk mencari sesuap nasi ke negara-negara non-muslim. Dan itu menyedihkan. Itu.
0: Menyedihkan ya. Ya oke.
2: Iya. Itu kalau Rasulullah hidup, dia itu akan menangis.
0: Iya, betul. Tengku.
2: Jadi seperti itu. Memang mereka itu demi perutnya itu apa rela mati. Yang terjadi terakhir apa? Terakhir itu di Maroko.
0: Iya. Ya, Tengku Usman sampai tidak bisa menahan tangis ya, mengingat bagaimana ketika kita mengenang Rasulullah lalu melihat dinamika kenyataan umat muslim yang juga umat Nabi Muhammad di masa sekarang ini, kita umat yang tidak bertemu, tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah harus kita yakini sayang terhadap umatnya di maupun yang hidup di akhir zaman. Maka daripada itu kita juga tidak masuk logika jika ada kemudian kelompok-kelompok yang menentang Maulid Nabi, ini tidak masuk di logika kita begitu ya. Dan Rasulullah di masa keemasannya, di masa kepemimpinannya, Islam itu sangat-sangat jaya, sebagaimana yang sudah dikisahkan oleh Tengku Usman barusan. Tapi ketika semakin kita dalami, semakin kita pelajari kenapa apa yang terjadi kemudian dengan umat muslim yang semakin merosot sekarang ini, kita menjadi sedih gitu ya. Kita menjadi, mungkin Rasulullah kalau hidup di masa sekarang ini akan betul, kata Tengku Usman.

0: Ya.
1: Saya dapat memberikan reinforcement apa yang dikatakan beliau sangat luar biasa. Sebenarnya banyak permasalahan sesungguhnya, ya. Banyak permasalahan sesungguhnya yang intinya ketika kita ingin bertanya, kenapa hari ini umat Islam mundur? Jawabannya, jawaban sederhana, kita meninggalkan Al-Quran, kita meninggalkan Rasulullah. Karena Al-Quran adalah seperti saya sampaikan tadi, ya, referensi secara tekstual, sedangkan Rasulullah adalah implementasinya. Kenapa umat Islam hari ini mundur? Saya tadi sudah dijelaskan. Karena kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Rasulullah sebagai sosok pemimpin yang sejati. Nah, makanya hari ini kita menemukan banyak sekali kealpaan, kesilapan, kesalahan yang kita lakukan, termasuk dalam konteks keilmuan. Hari ini sudah ada dikotomi ilmu. Sebenarnya kalau menurut apa yang disampaikan beliau, benar sekali. Islam itu nggak ada istilah ilmu agama, ilmu dunia, nggak ada itu. Al-Quran itu berbicara tentang berbagai persoalan umat. Persoalan perang, persoalan politik, persoalan ekonomi. Nah, hari ini kan umat Islam nggak mempelajari hal-hal itu. Ini harus kita akui, yang kita pelajari hanya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ukhrawi. Yang beribadah maksudnya. Padahal tadi sudah disampaikan, Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya kan, Al-Kindi, Al-Farabi, itu kan tokoh-tokoh hebat. Mereka menguasai Al-Quran, mereka juga menguasai sains. Tapi itulah, miyakun Aceh, paleh awak Barat, paleh awak Yahudi. Icok buku Ibnu Sina ditranslate dalam bahasa mereka, dirobah. Seolah-olah itu Avicenna, Averroes. Seolah-olah itu produk dari mereka. Nah, karena umat Islam. Kemudian ditambah lagi dengan kita dijajah oleh Belanda, ada pemisahan pemahaman tadi, dikotomi ilmu, seolah-olah kalau istilah bahasa Sunda, jodohnya mentang kawannya, tayong mada meretip, la ilaha illallah. Ini salah besar. Caranya ilmu juga. Makanya orang Barat mengatakan, jika kamu ingin menguasai dunia, kuasai ilmu pengetahuan. Mengapa hari ini orang takut kepada Iran? Ini sudah bicara politik. Karena Iran punya kekuatan. Mereka juga taat kepada Allah. Cuman bedanya itulah mungkin pemahaman agama. Saya tidak berbicara itu. Nah, ketika kita ingin kuat, kita kuasai Al-Quran, kuasai ilmu Al-Quran, kuasai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu, kalau istilah bahasa Quraisy itu adalah di dalam Al-Quran itu ada sinyal. Ada sinyal untuk kita disuruh mempelajari berbagai ilmu pengetahuan supaya Islam itu kuat. Maka kembali kepada momentum peringatan Maulid kali ini, saya mengajak kepada kita semua, ya mari kita terus merayakan peringatan Maulid Nabi ini. Kita ajak umat ini untuk cinta Rasul, ceritakan tentang Rasul itu dalam berbagai aspek kehidupan supaya umat Islam itu ke depannya itu akan menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Jadi umat terbaik kita. Islam itu diakui oleh Al-Quran. Umat kita ini. Bang Deni. Kita umat akhir zaman. Tapi mas hari ini masih menganggap Rasulullah itu Nabi kita. Masih mengimani Al-Quran. Maka bayangkan kalau Maulid tidak ada lagi itu, orang akan lupa Al-Quran, lupa Nabinya. Maka sekali lagi mari kita menjadikan Rasulullah itu sebagai sosok yang kita idolakan di dalam diri kita pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Satu lagi kesimpulan. Mengapa umat Islam hari ini runtuh kalau secara bahasa umum tadi? Karena tinggal Al-Quran dan Rasulullah. Dan yang kedua, implementasi makna tersebut, karena sudah hubbud dunia. Dan itu adalah sejarah fakta runtuhnya Islam di Spanyol. Ketika para elit pemimpin di dalam otaknya itu sudah fulus al-butun, maka percayalah kita akan kehilangan segala-galanya. Ketika sebuah perjuangan itu sudah berorientasi kepada keuangan, hancur. Maka negeri ini mari kita harapkan mudah-mudahan yang sudah ada hari ini, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Kalau ada kesalahan, bertobat kepada Allah. Ayo kita kembali berbuat, berangkat daripada innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. InsyaAllah Islam di Indonesia, di Aceh, insyaAllah akan berjaya kembali ketika masa jayanya zaman Sultan Iskandar Muda,
0: amin, Sheikh amin, ya.
1: Abdul Rauf, dan sebagainya. Demikian Bang Dini,
0: ya,
1: terima kasih
0: okay. Baik, saya ke Tengku Usman ya, yang tadi juga sempat berkaca-kaca dan sedih mengingat kondisi hari ini. Bahkan Aceh yang sempat menjadi benteng terakhir kejayaan Islam, akhirnya juga dapat dikuasai oleh Belanda ketika itu. Padahal waktu itu kita benteng terakhir sebenarnya ya. Benteng terakhir terhadap kerajaan Islam yang dikenal megah ketika itu. Baik, silakan Tengku Usman kata-kata penutupnya atau

0: Sing statement.
1: Baik. Baik, kalau kita meneladani salah satu yang perlu kita teladani adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau itu pecinta ilmu, ya pecinta
0: Pecinta
1: ilmu,
0: ilmu ya beliau ya.
1: pecinta ilmu. Dan siapapun sama siapapun mereka belajar. Buktinya itu ketika Perang Badar dan itu orang Quraisy itu kalah. Ada beberapa orang yang ditawan oleh apa namanya oleh kaum Muslimin di Madinah. Dan dari beberapa orang yang ditawan itu, mereka itu ada beberapa orang yang bisa membaca dan menulis. Ya, jadi sambil menjadi tawanan, ya orang-orang yang menjadi tawanan Perang Badar itu ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengajari orang-orang Muslim, ya baik Muhajirin maupun Ansar itu diajari sama mereka oleh orang-orang tawanan Perang Badar itu mengajari mereka menulis. Nah, itu diajari sama mereka. Nah, maka dari situ kita melihat bahwa Rasulullah itu memang pencinta ilmu. Walaupun beliau itu ummi atau tidak bisa membaca, ya, tidak bisa membaca, tetapi itu kaum muslimin itu disuruh ajari sama orang-orang tawanan Perang Badar itu untuk apa namanya agar mereka bisa membaca. Dan membaca itu pada saat itu kan awal perkembangan Islam belum ada mungkin matematika, tapi itu kan menjadi pintu gerbang. Ketika mereka sudah membaca bisa membaca tulis, itu merupakan pintu gerbang untuk menuju kepada ilmu yang lebih besar. Itu sejak awal Islam itu Rasulullah itu pecinta ilmu, ya. Boleh disuruh ajarkan anak-anak Muslim sama orang Perang Badar yang belum Islam ketika itu untuk mengajarkan membaca membaca tulis. Jadi kalau mau salah satu ya, kalau mau menteladani Rasulullah, cintailah ilmu. Nah, karena beliau itu sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ya, saya rasa seperti itu, Bang Dini.
0: Ya,
1: Ya, ya. Mohon maaf karena
0: ya.
1: saya terlalu ini larut tadi dalam dalam menyampaikan.
0: Iya,
1: Oke,
0: tidak
1: terima kasih.
0: apa-apa. Memang kita harus bersedih gitu ya ketika mengingat Rasulullah. Kita memang harus menangis rasanya ketika kita berselawat ya, rindu akan ketemu beliau dan lain sebagainya. Karena Rasul ini akan menunggu kita nanti di hari akhir begitu ya. Gepreh umat ba'ule titi begitu kalau kata ulama-ulama terdahulu ya. Baik, demikian bincang paginya. Terima kasih Tengku Usman dan juga Tengku Ikhwansyah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bincang pagi hari ini tentang meneladani akhlak Rasulullah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026. Saya Denny Mr. D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali Anda bersama kami dan hari ini tugas Yuna yang menemani pagi hingga siang hari nanti. Kita awali dengan sajian berita dan juga lagu-lagu hiburan sampai dengan pukul 10 setelah kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nanti Yuna akan juga menghadirkan program yang bisa menambah wawasan kita yang hadir setiap hari Selasa di minggu pertama dan juga minggu ketiga. Iya ya, bukan, minggu kedua dan minggu keempat. Kajian Islami akan hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Khairul Nasri yang sedang dalam perjalanan juga menuju RRI hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026. Kajian Islami sampai dengan pukul 11 nanti dilanjutkan dengan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kita lanjutkan Bungong Jaro sampai dengan azan zuhur pukul 12.37 dan Haba Uronyo juga akan hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yuna akhiri kebersamaan kita nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.

memberikan ucapan atau juga doa-doa hari ini ya. Mana tahu udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari doa-doanya, silakan juga disampaikan hari ini, tapi nanti ya pukul 11.30 saja. Ada juga yang hari ini memang sedang sibuk mempersiapkan makanan-makanan untuk dihantarkan ke masjid-masjid dekat rumah ya. Tapi ternyata tidak semua daerah, tidak semua desa yang hari ini menyelenggarakan langsung. Ada yang minggu depan, ada yang bulan depan, bahkan sampai 3 bulan ke depan juga boleh. Dan hari ini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati setiap 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau tahun ini pada Selasa 25 Agustus 2026. Nanti coba kita sampaikan ya ucapan-ucapan Maulid Nabi yang juga mungkin bisa menjadi ungkapan doa, harapan serta pesan untuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi. Jangan ganti frekuensi Anda, tetaplah di sini. Karena ini juga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh satu lagu untuk Rasul kita. Yuna akan hadirkan satu dan kita akan selang-selingi selama satu hari ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe. Kanal informasi.

orang yang papa, tolonglah orang yang terzalimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehidupan di dunia adalah sementara, penuh cobaan dan harus dijalani dengan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Saatnya kita ikuti program acara Kajian Islami dengan pembahasan mendalam terkait kehidupan umat di dunia dan akhirat. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz Pro 1

0: Selamat pagi pendengar RRI semuanya. Dimanapun Anda berada, semoga selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini Yuna yang akan bertugas di pagi sampai dengan siang hari nanti. Dan juga pukul 10 minggu keempat ya, minggu di bulan ini. Kita sudah berada di 25 Agustus 2026. Ada satu program yang sudah ditunggu-tunggu, dinantikan karena cuma hadir satu bulan dua kali. Dan ini untuk bulan ini satu bulan satu kali aja, cuma di tanggal segini aja. Dan ini sudah ditunggu oleh Mbak Rere, barusan WhatsApp Yuna. Yuna, sebenarnya saya lagi sibuk, tapi ada kajian islami, ada Ustadz Khairun Nasri di studio, maka saya sempatkan untuk mendengarkan streaming pagi ini. Luar biasa, Mbak Rere, terima kasih. Dan kalau kita lihat-lihat juga di zaman sekarang, pendengar, semakin susah kita mencari panutan yang benar-benar lurus ya. Kadang kalau kita lihat di media sosialnya oke, tapi aslinya beda. Kalau kita dengar di berita juga, sekarang sudah banyak hal-hal yang membuat kita geleng-geleng kepala. Nah, untuk mengurangi kegelisahan hati kita, di pagi hari ini RRI mencoba mengangkat tema mencari keteladanan yang hilang. Dan di studio juga sudah hadir Ustadz Khairun Nasri. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yuna.
0: Apa kabarnya Ustaz?
1: Sementara alhamdulillah
0: sih. Alhamdulillah.
1: Sementara.
0: Sementara ya. Jadi ada yang hilang hari ini ternyata Ustaz.
1: Oh, memang hilang.
0: Sudah hilang.
1: Sudah hilang.
0: Bukan mau hampir hilang. Bukan,
1: memang sudah hilang.
0: Sudah ada hilang. Yang hilang pagi ya. Hari ini. Ini menjadi kegelisahan kita semua nih,
1: Ustaz. Harusnya demikian.
0: Demikian. Baik, jadi kita akan ngomongin tema keteladanan yang hilang. Ya. Terdengarnya serius sekali nih.
1: Yang boleh lah.
0: Fenomena kehidupan kita yang memang sudah butuh contoh-contoh konkret juga nih Ustaz dalam pembahasan kita kali
1: baik,
0: ini.
1: Terima kasih.
0: Silakan Ustaz.
1: Semoga waktunya cukup ya.
0: Cukup.
1: Enggak harus nunggu azan maghrib ya.
0: Itu tausiah.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu al-'adzim. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmat Allah yang tidak pernah terjeda, kita masih bisa bersua dalam rentang frekuensi 89,3 Pro 1 RRI Lux Mawe yang bisa menjangkau dimanapun siaran ini bisa terdengar. Semoga kebersamaan kita hari ini membawa banyak kebaikan dalam ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya, karena sesungguhnya hutang kita kepada Rasulullah SAW itu begitu jauh lebih besar daripada hutang kita kepada kedua orang tua kita. Kalau kita berhutang kepada ayah kita, kita hanya berhutang pada keringat yang dicucurkannya. Kalau kita berhutang kepada ibu kita berhutang hanya kepada air susunya. Tapi hutang kita kepada Rasulullah SAW adalah bagaimana Rasul bekerja, berikhtiar, berupaya untuk bisa menyelamatkan kita, bukan hanya kita, keturunan kita, anak kita, orang tua kita, itu terhindar dari jurang api neraka. Jadi itu hutang terbesar kita kepada Nabi itu seperti itu. Nah, jadi menjadi miris kalau kita ngakunya umat Nabi, tapi kita tidak mencerminkan perilaku bagaimana yang telah dicontohkan. Itulah keteladanan yang hilang. Pendengar yang dirahmati Allah, sebetulnya ini kajian khusus Selasa ini sebulan sekali.
0: Sebulan dua kali.
1: Bukan, itu Selasa sorenya.
0: Selasa sorenya yang sebulan dua kali.
1: Ya, kalau Selasa ini pertama, Selasa kedua.
0: Hanya di minggu terakhir.
1: Ya, awalnya kan tiap Jumat tuh. Terjadi pergeseran jadwal, maka diplotkanlah di Selasa pekan terakhir.
0: Pekan terakhir.
1: Ya, jadi kalau Selasanya ada 5 kali, berarti di Selasa kelimanya.
0: Oh, baik. Ada soalnya.
1: Ada.
0: Yang seperti itu.
1: Ada kan. Ini meluruskan informasi yang Ina sampaikan ya. Tadi kan biar enggak bingung pendengarnya.
0: Baik
1: pendengar rahmat Allah. Jadi ada dua kalimat di sini, mencari keteladanan itu satu bab, habis itu yang hilang itu satu kata. Jadi ada dua suku kata sebetulnya. Kenapa kita mencari keteladanan? Ya berarti memang hari ini keteladanan itu hilang memang kan, dalam tanda kutip tuh hilang ya. Pertanyaannya kenapa dia bisa hilang? Kan itu, kenapa dia bisa hilang? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Al-Ahzab ayat 21 telah menjelaskan bahwa laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh sesungguhnya telah ada pada diri rasul itu adalah contoh teladan yang baik untukmu. Nah, pertanyaannya apa sih teladan? Kan itu tuh. Dan kenapa dia bisa hilang? Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita coba membuka sejarah secara empirisnya ya. Kalau kita bicara dalam tataran yang lebih luas, sungguh nanti kita akan jadi orang seakan-akan kita lebih baik dari orang lain. Jadi tidak fair kalau kita ngebahas dalam skop yang lebih luas tanpa melihat banyak variabelnya. Akan jauh lebih fair kalau kita melihat dalam lingkup terkecil, keluarga lah ya. Keluarga. Dalam keluarga sendiri yang terdiri ayah, ibu, dan anak, terkadang teladan itu menjadi hilang. Bagaimana seorang ayah memberi teladan kepada anak kalau tidak satunya kata dan perbuatan? Ayah melarang anak merokok, tapi sang ayah adalah ahli hisab. Bukan perokok, ahli hisab gitu ya. Bukan ahli hisab untuk menghitung pergeseran bulan ya, tapi ahli hisab. Ayah pengen anaknya pintar ngaji, tapi ayahnya tidak pernah mau ngaji. Ibu pengen anaknya tutup aurat dengan sempurna, tapi ibu pergi ke pasar tidak sempurna auratnya. Akhirnya yang terjadi adalah benturan psikologi yang begitu dalam di jiwa anak. Ini mana yang mau saya ikuti? Kata atau perbuatan? Padahal dalam sisi psikologi pendidikan, perbuatan itu jauh lebih kuat memorinya ketimbang ucapan. Orang bisa ngomong apa saja, tapi begitu apa yang diomongan tidak sesuai dengan apa yang dibuat, maka yang diomongan itu jadi sampah. Dalam bahasa hari ini, omon-omon. Cuman bisa omon-omon gitu ya. Omdo lah bahasa kita.
0: Omdo.
1: Omong doang. Kalau dulu namanya NATO gitu ya. Nah, NATO, no action ter only gitu. Okay. Jadi enggak ada ininya, tapi cuma bisa ngomong aja. Kalau lebih luas itu hanya janji-janji kampanye.
0: Janji palsu.
1: Ujung-ujungnya PHP gitu kan. Nah, itu yang membuat kenapa hidup ini terasa hampa. Terasa kering ya. Hari ini kan bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Yang diyakini oleh sebagian besar umat muslim ini hari lahir sang junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan pemerintah memberikan penghargaan khusus dengan memberi waktu libur setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Penghormatan yang luar biasa dari sisi ketatanegaraan. Jadi kan bukan sesuatu yang receh ini kan. Dan di kita pun menyambut bulan ini dengan penuh gegap gempita. Tapi sayangnya kita harus jujur nih. Ini kan namanya muhasabah. Ya, jadi otokritik lah kita mencoba membangun, mengkritik diri sendiri. Pertanyaannya, berulang kali kita melaksanakan perayaan-perayaan maulid seperti ini. Yang menjadi pertanyaan sederhana, apa kesan setelah maulid itu dirayakan? Apakah masjid semakin bertambah dengan jamaahnya? Apakah orang semakin bisa matang dengan emosinya? Apakah pemimpin semakin amanah dengan kepemimpinannya? Apakah rakyat semakin bisa legowo menerima perbedaan pendapat di antara mereka? Kan itu jadi tanda tanya besar itu. Jangan sampai nanti sesuatu yang agung ini itu hanya dalam tataran kulit gitu loh. Jadi hanya di permukaan saja, tapi tidak menyentuh akar permasalahan yang paling fundamental. Hari ini kenapa bangsa kita dalam tanda kutip begitu sulit untuk keluar dari beragam konflik yang ada? Karena memang kalau ditarik jauh ke belakang, minimnya keteladanan yang telah dijejakkan oleh mereka pemangku kepentingan. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita buka sejarah perjuangan Rasulullah SAW, Nabi itu bekerja terlebih dahulu baru bicara. Berbuat baru ngomong. Bukan ngomong baru kerja. Maka hari ini kita bilang omon-omon. Puncaknya apa? Puncaknya Nabi itu diberi gelar Al-Amin. Orang yang sangat bisa dipercaya. Walaupun nanti pada akhirnya terjadi konfrontasi, ya, terjadi konflik yang luar biasa yang disebabkan oleh dakwah yang disampaikan. Akan tetapi itu tidak meruntuhkan gelar rasa kepercayaan tadi. Begitu amanahnya pribadi Nabi, walaupun yang dihadapi itu adalah orang yang tidak sesuai akidahnya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dia bekerja terlebih dahulu, baru dia ngomong. Ada konsep yang terbalik yang kita amalkan hari ini. Itulah yang membuat kenapa keteladanan hari ini menjadi barang yang sangat langka. Kita ambil tagline-nya spanduk gede itu yang dibentangkan di gedung KPK. Berani jujur itu hebat. Gitu kan? Pertanyaan sederhananya, bagaimana korelasi berani jujur hebat itu dengan kemajuan bangsa kita hari ini? Indonesia ditempatkan sebagai negara paling korup di dunia. Indeks prestasi korupsi kita pun jauh sekali di bawah negara-negara ASEAN. Gitu kan? Maksudnya kita ranking 1 tapi dari belakang. Bukan Indonesia dari depan gitu ya. Kalau dipotret penduduknya, ini mayoritasnya muslim gitu loh. Ya ini 80%-nya muslim. Ya enggak usahlah 80%-nya, 10%-nya sajalah yang amanah. Mungkin dolar itu tidak akan begitu perkasa dengan rupiah dia. Kenapa dolar itu begitu sangat jumawa dengan rupiah yang menggelepar? Lagi-lagi amanah. Kejujuran itu tuh. Tidak teladannya antara apa yang disampaikan dengan apa yang didapatkan di lapangan. Nah, ujung-ujungnya orang menjadi lebih skeptis. Ini sih OMDO. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa ditarik apa yang bisa disampaikan. Kalaulah ini tidak terperbaiki, maka sungguh kita harus berbesar hati bahwa hari ini kita merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW, memperingatinya itu hanya dalam tataran rutinitas ritual saja. Hanya untuk sekedar ya melepaskan dalam tanda kutip kebiasaan yang sudah menjadi turun-temurun, tapi kita gagal menyentuh akar yang paling dalam, yaitu esensi yang paling fundamental yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, mengapa keteladanan itu menjadi barang mahal hari ini. Jadi kalau itu tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita, maka sungguh apa yang kita lakukan ini seperti kata pepatah itu, arang habis besi binasa. Dia tidak mendapatkan apapun kecuali rasa letih yang kita dapatkan. Kenapa? Karena niat yang ditetapkan, niat yang kita pakai, niat yang kita masukkan dalam hati, itu hanya sekedar, dalam tanda kutip nih, hura-hura. Datanya gampang, pendengar Allah. Kita tidak bicara dalam konteks hoax ya, kita bicara dalam konteks data dan fakta. Setelah maulid ini, ya, setelah kita melaksanakan zikirnya, setelah kita melaksanakan ininya, pertanyaan berikutnya, seberapa besar kita melaksanakan sunnah Nabi? Muncul lagi pertanyaan, apa itu sunnah? Siapa yang tidak tahu? Abang operator tahu sunnah itu apa artinya? Sunnah, bukan sunat. Beda. Beda. Bukan sunat ya, tapi sunnah. Sunnah. Kalau sunat itu hukum.
0: Yeah.
1: Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu namanya sunat.
0: Sunat.
1: Ya, dikerjakan dia berpahala, ditinggalkan dia rugi.
0: Oke.
1: Ya, orang yang dapat pahala kan rugi. Okay. Jadi bukan berdosa, jadi kita merubah pola pemahaman hari ini. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kita rubah itu kurikulum anak-anak TK boleh. Kita hari ini kita rubah pendengar yang dirahmati Allah. Sunat itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan
0: rugi.
1: Tidak dapat pahala gimana?
0: Ya
1: rugi kan? Bukan tidak berdosa tapi rugi. Ya enggak dapat kebaikan. Enggak dapat kebaikan itu berarti apa? Ya rugi lah.
0: Momennya ada, kesempatannya ada, tapi enggak dapat.
1: Ya rugi.
0: Rugi.
1: Nah. Ibarat orang sudah di depan stadion, sudah pegang tiket tapi enggak masuk. Gitu kan? Di final loh, final Piala Dunia gitu kan. Dia sudah pegang tiket, sudah di depan stadion, tapi enggak masuk. Ya rugi lah.
0: Iya.
1: Ya gitu kan begitu. Begitu dia punya asumsinya ya. Nah, Itu sunat. Nah, kalau sunnah apa? Sunnah itu kalau dari kita dari sisi bahasa itu adalah jalan.
0: Sunnah artinya jalan. Jalan
1: atau jejak langkah. Hmm. Jadi kalau sunnah Nabi berarti jalannya Nabi. Hmm. Okay. Jejak langkahnya Nabi. Dalam hal apa? Dalam kebaikan.
0: Yes.
1: Terus muncul lagi pertanyaan. Hmm. Apa sunnah yang hilang hari ini?
0: Hmm.
1: Kejujuran.
0: Okay.
1: Itulah keteladanan, kejujuran. Sulit sekali bangsa ini, termasuk kita lah ya. Hmm. Kalau bangsa kami bicara berarti umum, termasuk saya yang menyampaikan, kami menyampaikan. Sulit mengungkapkan kejujuran. Benturannya hebat. Hmm. Di situ benturan kepentingan, di situ gesekan kelompok, di situ juga terperangkap dan terpenjara oleh keadaan. Maka kalau jujur ini saya seperti mengorek kuburan sendiri ini. Ego akhirnya menutup cahaya kejujuran. Setelah kejujuran hilang apalagi? Tanggung jawab. Orang yang tidak jujur, pasti dia tidak bertanggung jawab. Dua hal ini yang membuat hidup ini terasa begitu terbeban dalam proses yang kita hadapi. Maka wajar kalau problematika hari ini yang kita hadapi itu tak kunjung mendapatkan jalan keluar yang presisi. Kita lebih suka berdebat kepada sesuatu yang sifatnya tidak substantif, menghabiskan energi dan waktu oleh hal-hal yang mudah diselesaikan tapi kita persulit karena tertutupnya oleh ego kita. Hari ini itu dipertontonkan dengan terang benderang oleh para pemangku kebijakan. Kita tidak bicara kasus, kita tidak bicara orang, kita tidak bicara nama, kita tidak menyebut perusahaannya. Tapi inilah muhasabah. Karena potret 80% mayoritas muslim harusnya membawa bangsa ini sesuai dengan arah keteladanan tadi. Ini yang hilang. Terus bagaimana harus kita mencarinya? Di titik mana kita harus mencari titik keteladanan itu? Maka kita tidak perlu mencari sosok yang belum tentu backgroundnya itu menjadi sesuatu yang sumir dan bias. Kita sudah punya karakteristik sosok yang sempurna dalam semua hal. Tidak ditemukan cacat, tidak ditemukan kekurangan, tidak didapati kealpaan. Yaitu sosok pada Nabi Muhammad SAW. Cukuplah itu menjadi patron utama kita. Kajian ini tidak menyuruh kita menjadi Nabi. Tidak. Tapi bagaimana langkah itu diikuti? Kenapa harus kita ikuti? Karena prototipenya adalah manusia. Sama seperti kita. Bahwa Nabi kecewa, kita juga punya rasa kecewa. Nabi berduka, kita juga punya rasa berduka. Nabi bersedih, kita juga punya rasa sedih. Nabi gembira, kita juga punya rasa gembira. Jadi prototipe yang ditanamkan oleh Allah SWT itu tidak ada bedanya. Nabi lapar, kita juga lapar. Nabi haus, kita juga haus. Bahkan Nabi wafat, kita pun juga wafat. Karena prototipenya manusia, apa sih gak bisa ditiru? Sekarang persoalan, mau enggak? Kalau mau serius enggak? Kalau serius istiqomah enggak? Jadi kan begitu banyak variabel yang harus kita buka sampai pada satu titik di mana kita akan mengatakan, saya berusaha semampu saya untuk mengikuti jejaknya Nabi. Bukan menjadi Nabi. Tapi kalau Nabi itu diturunkan dari bangsa malaikat, gak bisa kita contoh malaikat memang. Malaikat gak ngantuk.
0: Udah beda tipe.
1: Pasti. Dari programnya sudah beda,
0: iya.
1: Software-nya beda, hardware-nya juga pasti beda. Terus di mana kita mau menjadi, mengambil contoh. Hari ini orang bicara, mencontohkan itu banyak. Contohlah si A, si B, si C. Tapi bagaimana orang itu dia menjadi contoh, menjadi trademark, menjadi trendsetter itu yang bisa diikuti baik dalam segala hal. Kalau kita buka lagi lebih luas para pemimpin bangsa ini, kita sedikit akan menemukan orang-orang yang kekeh dalam ucapan dan tindakannya. Ya, yang menjadi teladan, ya. Saya pernah baca dalam sebuah artikel bagaimana seorang wakil presiden RI pertama yang sampai akhir hayatnya dia tidak mampu membeli sepatu idamannya. Itu loh, wakil presiden
0: wakil
1: RI pertama.
0: Presiden gak RI mampu pertama,
1: gak mampu beli sepatu. Sepatu. Kurang apa sekelas wakil presiden. Ya, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ya, semoga Allah luaskan kubur.
0: Amin ya. Ya.
1: Itu sedikit keteladanan yang dijejakkan oleh pendiri bangsa ini. Yang hari ini hilang. Bahkan kalau sudah jadi pejabat, flexing. Betapa banyak pejabat ditangkap hanya karena keluarganya flexing. Anaknya flexing. Ya gitu kan. Istrinya flexing.
0: Betul.
1: Golongan 4 tapi punya tas Hermes gitu kan. Yang sakit mata orang pajak. Nah ini jukes.
0: Iya, iya, iya.
1: Ujung-ujungnya sang suami atau bapak harus mengundurkan diri. Ya, dari jabatannya. Ya, ini kan keteladanan ini. Dicomoh oleh semua orang. Di saat negara apa daerahnya tertimpa musibah, keluarganya malah mempertontonkan sesuatu hal yang tidak sebagaimana mestinya. Singkat kata, kita hilang di titik itu. Dan kita gagap untuk menemukannya. Ya. Kenapa kita gagap menemukannya? Ego itu masih bersemayam dengan kuat dalam diri kita. Kita tidak mau mengakui kelemahan kita. Kita masih bersembunyi di balik tirai kemewahan. Kita masih bersembunyi di balik gelar akademik yang kita miliki. Kita masih bersembunyi di luasnya kewenangan yang masih kita miliki. Banyaknya pengikut yang masih kita miliki. Semua itu membuat ego itu sempurna menutup kejujuran tadi. Nah, kalau itu tidak juga terbenahi, maka kita tidak bisa berharap banyak kecuali kita minta kepada Allah agar diberi kekuatan. Itulah keteladanan yang hilang hari ini. Maka menjadi problematik kalau maulid ini dirayakan hanya sekedar zikir. Menjadi problematik kalau kita hanya maulid itu hanya sekedar kanduri makan-makan. Menjadi sangat tidak substantif kalau itu hanya sekedar ceramah dakwah. Tapi tidak menggugah dan menginspirasi. Ini yang harusnya menjadi pembelajaran buat kita pendengar rahmat Allah. Untuk merefleksikan kembali hakikat makna kalam Nabi itu apa yang kita ambil. Apakah kita hanya sekedar cuap-cuap di mimbar. Tapi kehilangan makna dalam memberikan keteladanan. Karena nanti pada ujung-ujungnya yang kita harapkan dari Nabi itu apa? Syafaat. Kita minta kepada Nabi itu adalah syafaatul uzmah, syafaat yang begitu besar yang akan diberikan oleh Rasul kepada kita sebagai umatnya. Nah, ulama itu memberikan definisi batasan bagaimana syafaat itu bisa kita peroleh. Ternyata setelah dikaji dalam riset para ulama, didapatlah kesimpulan syafaat itu diberikan kepada kita sesuai seberapa besar sunnah itu kita jalankan. Bukan seberapa banyak zikir itu kita kumandangkan. Karena itu menjadi bermasalah bagi mereka yang bisu. Dia tidak bisa bersalawat orang bisu itu. Nah, kalau salawat dinyatakan sebagai orang yang banyak bersalawat akan dekat padaku di hari akhirat, bagaimana orang bisu? Bagaimana orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar, yang dia tidak dapat kabar apa-apa? Berarti diskriminasi dong. Berarti Islam ini tidak adil. Itu hanya kulit, bukan tidak penting, penting. Tapi itu bukan substantif. Zikir itu baik. Tidak ada yang dalil yang meruntuhkan itu, bukan itu kebaikan. Tapi substantif dari zikir tadi bukan itu. Implementasinya melekat 24 jam sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali. Dalam persoalan minum, berapa sunnah Nabi yang sudah melekat? Berapa banyak hari kita minum dengan tangan kiri sambil berdiri? Para Nabi melaknat orang minum dengan tangan kiri. Karena itu menyerupai Yahudi. Nabi melaknat orang makan dan minum sambil berdiri. Karena itu menyerupai hewan. Untuk makan minum saja, sunnahnya itu sudah terpontang-panting, terbalak-balik. Kalau bahasa lugu, tabolak-balik katanya gitu ya.
0: Itu contoh-contoh konkret yang menunjukkan bahwa keteladanan ini sudah
1: hilang.
0: Sangat krisis ya.
1: Hilang.
0: Sudah hilang.
1: Hilang. Kalau.
0: Okay.
1: Berapa banyak orang tua yang hari tidak bisa jujur kepada anaknya. Ya, anak adalah objek di mana tempat kebohongan itu menjadi sesuatu yang lumrah.
0: Contoh.
1: Mau kemana ya? Kata anak yang SD ini.
0: Yeah.
1: Udah masuk aja ke sana. Ini urusan bapak. Ya ayah mau kemana? Ayah mau ke rumah bapak. Lama ya? udah kamu masuk aja. Hmm. Dia gak pergi ke Bapak A, dia pergi ke Bapak C.
0: Hmm.
1: Nah, si anak yang masih kecil dia merekam peristiwa itu.
0: Yeah.
1: Berarti kalau sudah besar kita boleh begini, begini, begini. Karena saya dikatakan masih kecil.
0: Mm-mm.
1: Apa resikonya Una? Begitu anak sudah dewasa,
0: yeah,
1: dia sudah kuliah, dia sudah bekerja. Si bapak tanya, bapak itu udah tua nih,
0: yeah,
1: sudah renta.
0: Yeah.
1: Mau kemana nak?
0: Jadi sandiwara radio ya.
1: Dengan mata aja gitu kan.
0: Aduh.
1: Mau kemana nak? Gitu. Terus anaknya bilang apa? Udah pak, di rumah saja. Ini urusan anak muda.
0: Wow.
1: Asik gak komunikasi gitu? Nggak asik.
0: Hmm.
1: Nggak asik. Tapi itu cara Allah membalas cara kita dulu kepada anak kita. Coba jujurlah kita dengan anak kita. Bapak mau ke rumah Bapak A, di sana nak bandak lama cuma 1 jam. Kalau mau ikut ayo, kalau enggak tunggu di rumah. Nanti begitu anak besar, kita sudah batuk-batuk, anak akan buat hal yang sama.
0: Itu dia.
1: Mau kemana nak? Oh mau belajar ya, mau buat tugas ini. Ada dari kampus ya, enggak lama ya, tempat si Polan ya.
0: Yeah.
1: Ah, paling 1 jam lah ya, atau 1 jam setengah.
0: Mm-mm.
1: Ya hati-hati ya nak ya.
0: Berbalik
1: nah,
0: ya.
1: Itu kan, itu pasti tuh. Karena kan dalilnya kan gampang tuh. In asantum, asantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu tuh berbuat untuk dirimu.
0: Itu.
1: Bukan untuk orang lain.
0: Itu.
1: Terlihat untuk orang lain.
0: Betul.
1: Tapi itu dirimu.
0: Padahal untuk diri sendiri.
1: Iya.
0: Kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya untuk diri.
1: Untuk diri sendiri. Begitu baik juga kalau kita buat jahat.
0: Hmm.
1: Wain asantum falaha. Sama.
0: Berbalik juga. Kembali
1: sama
0: lagi untuk kita.
1: Kita. Kita bojorin motor orang. Mm-mm. Sebetulnya bukan motor orang kita keboy. Kita sedang ngempesin motor sendiri.
0: Mm.
1: Kita ngebaretin cat mobil orang.
0: Iya.
1: Sesungguhnya kita bukan mobil orang kita kebaik. Kita ngebaretin mobil kita sendiri.
0: Itu dia. Jadi Ustadz ada pendengar kita yang ikut berinteraksi bersama kita. Boleh kita
1: boleh
0: kasih kesempatan. Ada Andika Yuda di Aceh Timur.
1: Yup. Silakan.
0: Saya ingin bertanya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apakah yang Ustaz jelaskan tadi itu maksudnya suri tauladan yang sesungguhnya untuk khusus di momen hari kelahiran Nabi besar ini apa ya Ustaz? Ini kan kita memperingati hari kelahiran Nabi.
1: Mm-hmm.
0: Sesungguhnya apa makna tauladan yang harus dipahami oleh semua kita yang sudah mulai kehilangan teladan?
1: Sederhana saja.
0: Apa itu?
1: Akhlakul karimah.
0: Hmm.
1: Kita contoh akhlak Nabi. Nabi itu lahir bukan untuk memperbaiki agama.
0: Hmm.
1: Innamal bu'istu liutamima akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak.
0: Hmm.
1: Berarti bobrok sekali masyarakat Arab pada masa itu.
0: Hmm.
1: Nah, bobroknya masyarakat Arab, jahiliyah. Hari ini jahiliyah juga. Tapi jahiliyah modern namanya. Jahiliyah abad 21. Lebih percaya sama berhala ini. Ini berhala ini.
0: Oh.
1: Ini bukan alat teknologi, ini berhala ini. Kenapa ini berhala? Kalau berhala ini tinggal 10%,
0: mm-mm,
1: bagaimana hati kita? Susah agar berhala jangan mati kan? Kita berusaha mencari charger untuk mengisikan nyawa si berhala ini.
0: Ada pendengar kita yang tidak menyaksikan YouTube, jadi nggak tahu ini apa nih yang
1: smartphone
0: lagi
1: smartphone.
0: Jadi yang dimaksud smartphone berhala sama Ustadz tadi adalah
1: itu berhala
0: HP
1: teknologi,
0: kita.
1: Iya.
0: Kenapa Ustaz?
1: Begitu susahnya kalau baterainya tinggal 10% kan?
0: Kalau ketinggalan balik.
1: Balik. Nah, sekarang ada gak susah hati kita kalau kita berbohong hari ini?
0: Bersembunyi dengan kalimat berbohong demi kebaikan.
1: Tidak ada berbohong demi gak kebaikan.
0: Ada.
1: Tidak ada.
0: Oh.
1: Tidak ada. Tidak ada berbohong demi kebaikan. Itu istilah pembenaran rasionalisasi saja sebetulnya.
0: Hmm.
1: Dalam konteksnya itu bukan begitu sebetulnya.
0: Berbohong tetaplah
1: tetap
0: tidak
1: saja berbohong.
0: Hmm.
1: Walaupun nanti ujungnya ada kebaikan, bukan itu dimaknai secara harfiahnya.
0: Hmm.
1: Itu ada konteksnya. Itu namanya diplomasi namanya.
0: Hmm.
1: Bukan berbohong, diplomasi namanya.
0: Hmm.
1: Sama seperti suami makan, terus makan yang tidak enak, bagaimana tidak menjatuhkan istrinya.
0: Hmm.
1: Yang telah bekerja keras menghidangkan itu. Dan si istri tidak punya niat untuk buat makanan itu seperti itu gitu,
0: yeah,
1: kan. Nah bagaimana cara suami berdiplomasi menyampaikan kekurangan makanan ini.
0: Hmm.
1: Supaya istrinya paham. Itu kan tidak sembarangan bisa di situ. Itu butuh ilmu.
0: Yeah.
1: Itu akhlak. Contoh akhlaknya Nabi. berapa kita menemukan Nabi itu dalam satu riwayat pulang malam, pintu tidak dibuka, dan Nabi tidak mengedur agar dibuka pintu, tidak, tapi Nabi tidur di luar. Berapa banyak hari ini kita pulang malam? Jangan dilanjutin lah, enggak enak kalimatnya. Gak usah banyak lagi yang tersungging nanti ya. Nabi menjahit sendiri bajunya yang koyak. Itu keteladanan. Nabi menjahit sendiri sandalnya. Itu keteladanan hari ini. Itu kan receh. Tapi dampaknya kan luas. Sama seperti pesawat. Yang membuat pesawat itu jatuh bukan mesinnya yang hilang, bukan sayapnya yang patah, tapi satu baut penyangganya yang lepas.
0: Masalah kecil.
1: Masalah sepele. Kita selalu jatuh bukan oleh batu sebiji sebesar meja ini, tapi kita selalu terjatuh oleh kerikil yang hanya seujung kelingking. Kita selalu jatuh dengan satu buah kulit pisang. Bukan dengan batang pisang kita jatuh. Bukan dengan daunnya, tapi dengan kulit pisangnya. Itu menunjukkan apa? Akhlak. Jadi kalau kita dari mana? Dari akhlak. Terus dari mana kita mulai? Mulai dari diri sendiri. Dari situ tuh, kita gak usah bilang, pemimpin A salah, pemimpin B salah, ini gak betul, ini salah. Gak perlu. Gak ada faedahnya. Karena nanti di akhirat, kita tidak diminta untuk mempertanggungjawab perbuatan orang. Kita diminta mempertanggungjawab perbuatan sendiri.
0: Fokus perbaiki diri sendiri.
1: Jadi enggak usah kepo dengan kehidupan orang. Enggak usah kepo.
0: Ini cocok dengan pertanyaan selanjutnya berarti, Ustaz. Sudah dikomen oleh Andika Yuda. Kak Yuna, terima kasih. Sangat jelas sekali jawaban dan penjelasan dari Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Ustaz. Saya sama-sama sudah mendengarkan momen pembahasan ini. Sangat-sangat menarik tema kajiannya. Apalagi pematerinya Ustaz Khairul Nasri.
1: Waduh. Alhamdulillah. Iya.
0: Terima kasih Bang Andika Yuda di Aceh Timur. Selanjutnya ada Mbak Riri.
1: Oh iya,
0: nah,
1: monggo.
0: Ini sudah dari tadi menonton dan menyaksikan serta mendengarkan streaming juga.
1: Oh Masya Allah.
0: Dalam perayaan saat ini mungkin pertanyaan saya lebih cenderung sebagai seremoni saja, gak apa-apa ya Ustaz.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Dalam konteks memperbaiki diri ini Ustaz, bagaimana caranya untuk kita bisa jujur pada diri sendiri, mengakui kesalahan kita tanpa menyalahkan orang lain, serta mencari keteladanan dalam hubungan interpersonal dengan sesama?
1: Gampang itu persoalan itu.
0: Nah,
1: gampang sekali.
0: Silakan Ustaz.
1: Apa yang membuat kita kaku lidah ini dalam menyampaikan sesuatu hal? Benturan yang paling hebat itu adalah jihadun nafs. Berjuang mengalahkan diri sendiri. Jihadun nafs, ya, berjuang melawan diri sendiri. Ini momen pertempuran yang tidak pernah bisa kita menangkan. Kecuali satu.
0: Apa itu?
1: Kita minta kepada Allah.
0: Ini apa yang kita lawan dari diri kita?
1: Nafsu
0: ego
1: kita, ego kita. Itu kan pertanyaan seperti itu tuh.
0: Iya.
1: Bagaimana cara mengakui itu kan? Bawa dalam doa.
0: Mohon
1: minta
0: sama
1: kepada Allah. Karena kita gak punya kekuatan.
0: Seberat itu?
1: Oh iya. Bukan, segampang itu.
0: Sebenarnya gampang.
1: Gampang. Maka jangan ngomong ke manusia. Jangan ngomong ke makhluk. Kalau ngomong ke makhluk, bocor halus keliling lagi.
0: Pantesan ya, susah kita curhat sekarang ya. Gak mau jujur.
1: Iya. Karena kalau kita curhat ke manusia, kita lebih mengedepankan perspektif kita kan?
0: Iya.
1: Kita tidak subjektif, kita tidak objektif dalam membicarakan itu. Kita pasti subjektif dan itu berdasarkan interpretasi kita. Tujuannya apa? Supaya pendengar orang yang kita ajak ngomong tuh lahir empatinya kepada kita.
0: Iya.
1: Padahal kita enggak gitu-gitu amat, kita lebih parah lagi. Yang konteks sederhananya begini. Kenapa Una dan pendengar memanggil saya Ustaz dalam tanda kutip?
0: Iya.
1: Kenapa? Sederhana jawabannya. Karena Allah menutup aib saya.
0: Oke.
1: Allah menutup borok masa jahiliyah saya dulu.
0: Oke.
1: Ya, Allah tutup itu. Jadi kita dihargai orang bukan karena prestasi. Bukan karena jabatan. Bukan karena kewenangan. Bukan karena pencapaian akademik. Bukan. Allah tutup semua borok
2: aib, keburukan, kejahatan kita ditutup rapat oleh Allah. Begitu ini Allah tutup, yang terlihat apa? Yang baik-baik saja.
0: Iya.
2: Ya. Kan tidak mungkin kita ngomong ke orang, kita borok ke orang kan? Mungkin. Enggak lah, ini bundir namanya. Tapi begitu kita ngadu sama Allah, ya Allah, malu aku minta ampun padamu ya Allah. Dosaku banyak kali ya Allah. Maksiatku melimpah ruah. Kayaknya kita ngumpul pada Allah kan?
0: Dan Allah tahu semua.
2: Allah tahu semua. Beri aku kekuatan ya Allah. Untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu ya Allah. Walaupun nafsu ini tidak bisa kukalahkan, tapi engkau pemilik dari semua kehidupan. Begitu kita ngomong hal-hal seperti itu yang terlihat receh, kita menangis dalam sujud kita, kita tidak butuh validasi orang lain. Kita tidak butuh verifikasi orang.
0: Iya.
2: Kita tidak butuh curhatan orang. Nanti Allah yang memperbaiki itu sendiri. Intervensi Allah itu datang dengan sendirinya saat kita melepaskan diri kita kepada Allah. Karena kita paham, sama seperti kita sholat. Apakah orang yang pergi sholat ke masjid, apakah sholat subuh, sholat duhur, asar, itu karena imannya kuat? Bukan.
0: Jadi?
2: Apakah karena dia sehat? Oh tidak. Karena banyak orang yang sehat juga tidak sholat ke masjid. Allah bantu. Allah bantu kita untuk mampu melangkah ke masjid.
0: Allah beri jalan.
2: Iya, Allah beri kita kekuatan. Allah lapangkan waktu kita. Allah sehatkan kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Nah di titik itu, apa yang Allah inginkan? Jangan ujub, jangan bangga dengan ibadah kita. Jangan lihat orang tuh pakai ekor mata. Jangan. Kenapa? Karena ibadah kita sendiri belum tentu diterima. Wong sekelas Nabi saja enggak paham ibadah diterima atau tidak. Buktinya mana? Kan Nabi doa itu. Setiap pagi Nabi doa dalam doa Al-Masyhur. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna as'aluka, bukan selamat hidup. Yang doa begini, Allahumma inna as'aluka, Allahumma inna astaghfirullah lupa saya, Allahumma inna as'aluka, bukan selamat hidup. Yang intinya, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat, ilman nafian, warizqan tayiban, wa amalan mutakabbala. Itu tiga poin. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Warizqan tayiban, rizki yang baik. Dan terakhir, wa amalan mutakabbala. Amal yang engkau terima ya Allah. Itu sekelas Nabi berdoa. Itu Nabi, orang yang dijamin surga oleh Allah pun tidak paham apakah ibadah yang diterima atau tidak, amal diterima. Kita bukan Nabi ini ceritanya. Jadi ngapain nengok ibadah orang pakai ekor mata. Ngebilangin orang bid'ah, ngebilangin orang sesat. Ya memang kita pemilik hari kiamat, pemilik kapling surga gitu, panitia hari kiamat gitu, yang mutusin orang lu ke neraka, lu ke surga gitu. Mau sekelas Nabi saja, itu Nabi, Nabi Muhammad itu doanya seperti itu, Rasul kita. Nabi Ibrahim, setelah membangun Ka'bah dengan putra tercinta, apa doa Nabi? Rabbana taqabal mina, ya Allah terima amal ibadah kami ya Allah, innaka sami'ul alim. Sungguh kau maha mengetahui ya Allah. Itu dua orang Nabi. Satu bapaknya Nabi. Satunya Rasul itu. Gak yakin tuh amalnya diterima. Kita bukan siapa-siapa. Maka begitu kita beribadah. Jangan ujub. Jangan ujub. Karena sholat kita itu tidak bisa terlaksana. Kalau bukan bantuan dari Allah. Kan ini nih doa kita dalam setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Baru ditutup wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Ibadah yang kita lakukan tidak terjadi kalau tidak dibantu oleh Allah. Itu kata sederhananya. Sholat itu tidak terjadi kalau Allah tidak bantu. Sedekah itu tidak dapat kalau tidak akan bantu. Haji itu tidak akan bisa kalau Allah tidak bantu. Jadi jangan jumawa dengan ibadah. Nah di situ gampang, curahkanlah semuanya di hadapan Allah. Allah yang bereskan pelan-pelan. Nah muamalah dengan orang lain itu Allah yang bereskan. Nanti yang pertama sih Allah pisahkan circle kita. Nah dipisahkan tuh circle kita tuh. Jadi orang-orang yang frekuensinya ini AM, ini FM, ya FM disamain ya, ya AM digeser. Nah itu tuh sama kayak radio gitu kan. Kalau frekuensi tidak dipisahkan apa nanti? Noise kan jadinya kan? Radio saja harus dipisahkan frekuensinya.
0: Betul.
2: Muamalah juga dipisahkan circle-nya. Karena bagaimanapun kita nanti akan kena dengan bagaimana teman sekolam kita. Bagaimana perilaku teman, begitulah kita.
0: Baik, itu dia ya. Mbak Rere, semoga jelas. Dari Ustadz, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas ya, pengingat diri. Semoga saya diberikan kemampuan sama-sama untuk terus memperbaiki diri.
2: Sebetulnya materi ini bukan untuk pendengar nih sebetulnya. Hmm. Untuk yang menyampaikan.
0: Oh iya, untuk kita semua berarti.
2: Jadi,
0: untuk Yuna juga.
2: Untuk yang utamanya untuk yang menyampaikan lah sebagai pengingat gitu kan. Hmm. Seperti yang kami sampaikan di awal.
0: Yeah.
2: Kenapa seorang suami masih dicintai oleh istrinya? Karena Allah menutup aib sang suami di mata istri. Begitu juga istri, kenapa masih dicintai oleh sang suami? Karena Allah menutup aib istri di mata suami. Begitu aib itu Allah bocorkan sebesar lubang jarum, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang pertama membenci kita adalah orang yang paling dekat dengan kita.
0: Betul sekali.
2: Dan itu hukum. Jadi kesimpulannya, supaya syafaat itu betul-betul menjadi sesuatu yang luar biasa, ya, dia bukan dalam bentuk tataran ucapan yang selama ini kita praktikkan, tidak. Karena kalau itu kita jadikan landasan hukumnya, ya, maka seperti tadi bagaimana orang bisu. Yang dia enggak tahu apa dia ngomong kan. Bagaimana orang tuli yang bisa mendengar? Maka kasihanlah mereka. Tapi syafaat Nabi itu luasnya syafaat yang kita dapat dengan ukuran rasio seberapa luas sunnah Nabi itu kita praktikkan. Ini yang membuat sahabat Nabi itu begitu dekat dengan Rasul di hari akhirat.
0: Yeah.
2: Karena mereka mempraktikkan 100% seperti Nabi ajarkan. Jangan dendam.
0: Yeah.
2: Jangan marah.
0: Jangan sombong.
2: Jadilah pemaaf. Yeah. Itu kan praktik sahabat semua itu. Dipraktikkan sama sahabat. Kita hari ini memaafkan tapi gak melupakan. Alay. Kayaknya Yuna banget nih.
0: Memaafkan, gak memutuskan silaturahmi tapi gak mau berkomunikasi.
2: Sama aja.
0: Untuk menjaga kesehatan mental.
2: Nah, itu kan rasionalisasi kan?
0: Iya.
2: Gak begitu konsepnya. Karena nanti di Al-Qur'an disampaikan, faman afa wa aslaha, barang siapa yang bisa memaafkan. Wa aslaha. Dia bukan cuma memaafkan, tapi ada kalimat di depannya wa aslaha. Dan dia berbuat baik
0: kepada orang yang sudah jahatin dia.
2: Fa'ajruhu alallah. Balasannya dari Allah.
0: Baik, itu yang juga masih jadi PR ya, ternyata setiap minggu dan setiap bulannya. PR-nya adalah memaafkan dari hati dan tetap berbuat baik kepada orang
2: karena
0: yang sudah
2: memang,
0: jahat dengan kita.
2: Gimana ya, surga itu mahal.
0: Iya.
2: Yang murah itu neraka. Masuk surga itu dipaksa. Masuk neraka sukarela. Ya,
0: tuh.
2: Silakan mabuk. Silakan berjudi. Silakan teler. Itu kan silakan semua. Tapi kita dilarang mabuk. Dilarang juga, dilarang semua itu.
0: Iya.
2: Dilarang buka aurat, kan dipaksa itu. Dipaksa untuk menutup dengan baik, iya, gitu kan. Dipaksa untuk jujur. Dipaksa untuk jadi orang amanah. Karena memang masuk surga itu konteksnya harus dipaksa. Kalau ke neraka, sukarela. Karena neraka itu banyak relawannya gitu. Ini yang membuat kenapa hari ini keteladan itu hilang. Karena kita gagal konsep dalam menerjemahkan bentuk kata syafaat. Nah, kata para ulama, syafaat Nabi itu berbanding lurus. Bukan dengan banyaknya salawat yang kita ucapkan. Tapi berbanding lurus dengan sunnah yang kita aplikasikan. Bukan kawin lagi, nikah.
0: Sunnah.
2: Kawin nikah gitu. Bukan nikah, sunnah gitu ya. Kenapa nikah? Sunnah. Lainnya... Ini harus diinstal ulang. Bukan okay. Tidak boleh, boleh. Tapi jangan melabelkan ke situ.
0: Iya.
2: Sempit sekali pemahaman sunnah kalau kita hanya mengambil dalam kategori nikah. Jujur itu sunnah. Tidak memaki istri, itu sunnah. Memaafkan kesalahan orang, itu sunnah. Menutup aurat, itu sunnah. Sholat berjamaah, itu sunnah. Semua sunnah. Minum dengan tangan kanan. Nah, setelah ada air tadi kasih ini sama air saya. Minum tangan kanan, sunnah. Sekarang berapa banyak orang minum? orang minum tangan kiri.
0: Berdiri lagi.
2: Berdiri lagi. Ke anak-anak kita bilang minum sambil duduk ya. Mm-mm. Rupanya minum sambil duduk cuma anak-anak. Begitu tua, berdiri. Sunnah apa? Terus kita zikir, salawat. Tapi kita orang yang menginjak-injak sunnah. Kan gak nyambung ini nih. Gak nyambung nih. Itulah keteladanan hilang. Omon-omon akhirnya.
0: Omdo.
2: Jadi ujung-ujungnya kita gak dapat apa-apa. Mm-mm. Sekiranya disurvei, ada lembaga survei ya, dibagi survei. Terus survei, ini setelah maulid apa yang kamu dapatkan? Dikasih choice, pilihan gitu kan.
0: Okay.
2: Maka kita tidak akan hari ini, kita skeptis ya, skeptis dan pesimis. Berapa sih kolerasinya masjid itu bertambah jamaahnya? Berapa? Berapa persen? Itu yang paling nyata tuh. Kita jangan dulu bahas sholatnya, kita bahas dalam jumlah kualitas, kuantitas jumlah dulu. Hampir tidak ada perkembangan yang signifikan. Karena ibadah hari ini, itu lebih sifatnya kepada adat. Bukan syariat. Jadi bukan pelaksanaannya yang keliru, tapi implementasinya yang kita tunggu. Jangan hanya sekedar sebagai hura-hura.
0: Baik.
2: Itu dari pendengar, dari Una yang ditanyakan sebagai penutup.
0: Kalau Una lebih ke teman-teman muda sih, pendengar-pendengar kita yang sekarang hidupnya di dunia yang serba digital, di dunia yang micro-influencer, banyak role model online yang kita lihat. Nah, ini sebenarnya jadi PR juga bagi yang masih muda-muda nih. Mungkin ada pesan dari Ustadz biar kami gak salah memilih teladan di dunia yang semu ini, dunia maya ini.
2: Jangan jadi generasi latah.
0: Ikut-ikutan.
2: Maka viral itu apa singkatannya? Apa arti viral?
0: Viral itu terkenal, heboh, lagi banyak dibicarakan.
2: Salah.
0: Apa itu?
2: Viral itu virus latah.
0: Oh, ada singkatannya.
2: Virus latah. Namanya virus nular enggak?
0: Nular.
2: Nular.
0: Mudah, gampang dia nular.
2: Dan dia lebih halus dari bakteri. Maka tidak ada bakterial. Bakteri latah. Nah, ada kan. Tapi viral.
0: Viral ya.
2: Virus latah. Nah, bagaimana supaya tidak seperti itu? Jadilah generasi yang ikra, yang membaca. Literasi, kuatkan literasi. Hari ini kita gagal di situ. Kenapa gagal? Karena ilmu tidak di tangan kita. Ilmu hari ini di tangan orang kafir. Ya, kemajuan teknologi hari ini dalam genggaman mereka. Kita menjadi boneka di antara kepentingan mereka. Kesimpulannya, jadilah warna, perkuat literasi, dan terakhir jangan jadi kaum rebahan.
0: Itu lagi.
2: Kaum rebahan, kaum mager ini. Selesai sudah. Hari maka tidak mengherankan hari ini sebagai penutup firman Allah, generasi-generasi apa? Strawberry. Kenapa generasi strawberry? Karena orang tuanya sandwich. Strawberry itu kan kelihatan cantik tuh.
0: Cantik.
2: Merah gitu kan. Tapi begitu dipencet rasanya asam.
0: Iya.
2: Bentuknya galonyot. Telurnya indah, tapi dia gak punya kekuatan.
0: Emah.
2: Anak hari ini digertak sedikit, mewek. Gitu kan, dinaikkan sedikit suaranya, langsung jatuh keder gitu kan. Ya sudahlah, zaman fitnah. Nah, terus bagaimana kita tetaplah mencari teladan kepada sang Nabi. Caranya, bacalah riwayat kehidupannya yang tidak hanya diakui oleh kita, bahkan orang ateis sekalipun, orang misionaris sekalipun, orang kafir sekalipun, itu memberikan acungan nilai sempurna untuk sosok teladan yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan kita yang menetapkan diri sebagai umat Rasulullah sallam mampu menapaki jejak digital kehidupan Nabi. Dalam hal yang paling sepele, apa itu? Minum. Kita sambil mulai. Duduk, tangan kanan baca doa. Tidur dengan baik, menghadap sebelah kanan. Setelah sholat isya, jangan jadi kalong. Gitu kan? Dan jujurlah kepada diri sendiri serta pasangan dan anak. Nah, jadi kalau kita akan ditanya sama istri mau kemana ya? Sudah, diam aja kamu. Sampaikan aja apa adanya. Saya mau ke sana. Takdir terdiri sesuatu. Ya.
0: Iya.
2: Siapa yang kelimpungan?
0: Betul.
2: Demikian udah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih pendengar yang telah berpartisipasi. Semua apa yang kami sampaikan, semuanya kalau memang itu mendapatkan kebaikan, itu sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila memang dalam penyampaiannya begitu banyak kekurangannya, itu semua karena kefakiran ilmu kami yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Anda baru saja mengikuti program acara Kajian Islami membahas seputar ajaran agama Islam yang berkesinambungan antara urusan dunia dan akhirat.

Dinamika Olahraga. Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: 7. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sanchez saw it coming all the way, and that might just do it for Chelsea.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama

0: pertama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Un punto y a pensar en lo siguiente.
2: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
2: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Sue Bahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar, Nyami Iza di Bantuan Ngebaga. Abang Lu putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandar, selamat bertugas dan siap-siap. Terima kasih, Iza di Bantuan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat tiba satu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku gebar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Semawe pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sombong itu ya.
0: Anda masih bersama kami dalam program Bungong Jaro yang sudah ditunggu-tunggu dalam edisi hari ini. Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau hari Selasa hari ini 25 Agustus 2026. Ini momen yang ditunggu-tunggu ya. Ada beberapa daerah yang katanya perayaan luar biasa seperti Lebaran kedua. Itu daerah mana nih? Boleh nggak Yuna dapat informasi seperti apa kemeriahan dan juga suasana perayaan Maulid Nabi di tempat tinggal Anda? Karena selain menjadi salah satu libur nasional juga, peringatan ini mengingatkan kita sebagai umat Islam untuk menerapkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sering juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang diisi bersama dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Ada pengantaran nasi kenduri, nasi maulid, ya. Juga ada, biasanya nanti ada ceramah agama. Dan jangan lupa ucapkan Alhamdulillah untuk yang baru saja pulang dari masjid, ya. Baru pulang dari menikmati santapan makan siang bersama. Selamat datang Rusdi dan juga Bang Pol, ya, luar biasa. Bang Nas juga terima kasih banyak ya sudah membawa tadi. Betul, jadi ada titipan untuk para penyiar dan operator hari ini. Tapi operatornya makan langsung di sana, luar biasa. Bang Nas tadi bawa pulang titipan Pak PJ ya, PJ Geci ya, Pak Nasir. Masya Allah Pak Nasir, terima kasih banyak. Siapa lagi? Siapa? Oh iya, fans Yuna. Itu teman Yuna juga kebetulan ya. Kita coba dengar bagaimana situasi di daerah-daerah lain. Selain dari Masjid Tumpuk Tengah hari ini yang sudah menghantarkan 4 kotak nasi, juga untuk rekan-rekan penyiar dan operator, sekali lagi terima kasih Pak Geci, PJ Geci ya, Bapak PJ Geci, Pak Nasir, untuk nasi bumulutnya hari ini. Sambil request lagu-lagu Aceh, keseruan kita di Bungong Jaro edisi hari ini, Yuna coba terima penelpon di 08 11 67 15 93. Halo.
2: Pengen alih.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pio, Pio.
3: Pio, Pio. Sama, Cade.
0: Pio, Pio. Nejo Rana. Kabeh kak, kali lompat juga makaji telat terbuka ini program ini. Jaju keno, jaju keno. Emangnya? Emangnya, emangnya di sana nggak ada yang kenduri di masjid?
3: Belum, hari Selasa nggak bisa, ini pekan katanya.
0: Oh iya, di Gerugok, di Gandapura kan pekan, betul.
3: Makanya nggak kenduri besok.
0: Ya udah, uronyo Kak Yuna, uronyo pajoh yang nadi Tumpuk Tengah, singgah pajoh dari Gandapura berarti, payah pre.
3: Jaju singgah, mata-mata, jaju
0: tengah. Oh kan taja, nekirim.
3: Cik, tak kira menolongnya Kak Wayu ni kalau main jagung ya, Kak Wayu ni kaya jagung. Nanti email aja, kenapa nak mangat tak bermasa ni email aja.
0: Letak alasan.
3: Ya. Ya. Alasan memang betul.
0: Seribu apa, alasan. Seribu alasan.
3: Hanya seribu alasan ini kenyataan.
0: Ya udahlah kalau gitu, request lagu aja lah kalau gitu.
3: Lagu Kauri Malat lah nyawa.
0: Bu, so penyanyi ji.
3: Ya, biasa berdengar nanti pulih ke tua.
0: Oh, enggak ada lagu-lagu udah tua.
3: Nah, lagu Malat. Cik, di Kauri Malat. Kukian, kita tanya bapak Mr. D.
0: Kepakan ke Meceh bapak gak nyantar tanya?
3: Masa ni hanai cepat tanya Mbak Ci, tanya Mbak Robi, tanya Mbak Balaelaen tu nyanyi
0: lah. Kayak mana lagu Aceh?
3: Tahu Rimolona lagu biasanya. Ibu tia makanya long roh ku pegah mana.
0: Okey deh, salam-salam.
3: Salam pompon ke Dek Yuna, selamat kenyang makan buma hari malam.
0: Alhamdulillah, tabarakallah.
3: Semoga badannya kurus malam ini ya.
0: Amin ya Allah.
3: Aduh, lagi nenek kasih kata apa nenek-nenek. Dan ini ke Anika Yuda pernah mulut nak baju kena mulut semua bebar mengkau pasti ni. Baju kena URRI kita baju sama-sama katanya.
0: Jut beres.
3: Mbak Om Jaina baru pegang subuh dah dihantam cemen kat Wahyuni. Baru-baru merempah
0: Pulau Jaina. Pulau Muronyo sibuk ke UDK di masjid.
3: Apa shit nyan ke Om Budi, Oma okay. Di Langsar Kohaba, Oma Nabu Molet. Santai mana? Pajan Molet pegang you jak mandum baru itu dah.
0: Pajan.
3: Baru itu pegang oh kauri Molet you hei mandum mau anggota RRI.
0: Oh bere. Nyo kajik taja.
3: Baru nyo salam. Salam ke Santai mana tu on mirah dua om itu. Kalau saya bagai nyanti di onjak di onmu kan?
0: Iyalah.
3: Mau sih saja kau ni malu, hanya kejut jom doa on.
0: Salam kabe.
3: Yang tu penyiar Bandung Mandu nak sebut sabo-sabo, ha?
0: Okey deh.
3: Mereka tahu sebut untuk tinggal lain di lekut. Kakak yang selamat siang dek Yuna.
0: Terima kasih.

0: kedua-duanya, ngasah minggu kedua.
1: Minggu kedua nyan bak menasah, bak masjid ke uronyo?
0: Golom nyo.
1: Golom sit. Berarti Lok Sumawe Aceh Utara sagai di Matang Gelumpang dua golom.
0: Golom.
1: Oke, berarti tapreh bak minggu kedua untuk kiriman dari Matang boh. Request lagu pu deh Ina.
0: Amirahmi tak.
1: Judul ji?
0: Butama.
1: Hah?
0: Butama.
1: Butama.
0: Butama.
1: Alah. Utama.
0: Utama, kurung tabuh makna.
1: Aduh. Enggak.
0: Utama, Kak.
1: Apa artinya tuh?
0: Kurung tabuh makna.
1: Kutama. Kutama. Oh, kurung tabuh makna. Oh, itu artinya. Kok aku baru tahu ya? Kutama, kurung tabuh makna. Oh iya iya iya iya. Oke deh, ku pikir butama. Oke, okay. Salam keso, Dek Ina. Terima kasih. Ke mandu-mandu, bah? Okay deh, ditunggu lagunya, bah?
0: Okay.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solom, solom, nyo baruna dua dro, ah? Sidrote, halo, assalamualaikum, selamat Cak Uro.
2: Waalaikumsalam, Cak Uro. Nanti buku nanti kota.
1: Bukulah,
2: daging lemoh, apa daging mano?
1: Leng daging bebek, masak putih.
2: Daging bebek.
1: Masak putih ini adalah khas juga, nasi minyak. Pakai daging bebek masak putih.
2: Mangat.
1: Mangat.
2: Enak kali.
1: Oke, gimana? Request dulu deh. Requestnya lagu apa nih Bang Denny di Medan?
2: Kak, itu tadi lagu apa yang backsound kakak itu?
1: Yang sekarang ini?
2: Itu yang duet itu.
1: Maksud Hati dari Fadil MJF dan Melisa. Maksud Hati. Maksud Hati lente menyeng. Kayak gitu lagunya. Enak deh.
2: Tapi katanya cowoknya sok tampan.
1: Betul. Dia pernah dialog sama Yuna tahun 2021 di studio.
2: Oh gitu.
1: Keren.
2: Bener.
1: Betul. Namanya Fadil MJF, dia adalah laki-laki tampan yang putih. Waktu dia dialog sama Yuna masih lajang, tapi sekarang sudah beranak satu. Sudah menikah.
2: Udah lama ya datang ya.
1: Ke studio waktu itu.
2: Kalau aku lagunya apa ya?
1: Kalau
2: Ayu Kartika, apa aja Kak?
1: Kalau Ayu Kartika itu, dia tuh yang sedih-sedih apa yang senang-senang?
2: Yang senang-senang aja.
1: Enggak mau yang sedih. Kemarin kan Sud Baje. Sud Baje yang jiblo menyene cinta kelun. Kalau ini lagu pelakor mau? Cewek kalkulator.
2: Oh, boleh.
1: tentang perampasan ini ya, pasangan hidup ya.
2: Perampasan yang lain.
1: Belum. Ini masih.
2: Tapi kok aku enggak ditanya ya di sini kegiatan Maulidnya?
1: Emang ada?
2: Nggak ada sih.
1: Karena udah tahu nggak ada. Jadi Yuna tuh nggak mau bertanya hal-hal yang sia-sia gitu ya.
2: Nggak, maksudnya belum ada.
1: Oh iya, emang kapan ada planningnya?
2: Itu biasanya di masjid sih Kak, paling makan-makan kue aja.
1: Oh, bukan nasi pakai kayak di Aceh gitu?
2: Nggak, paling ceramah makan bawa kue pulang.
1: Kalau kami kan di Aceh tahu dong, Bang Denny tahu kan seperti apa perayaan Maulid Nabi di Aceh?
2: Wah. Tahu banget, syariat Islamnya kan kuat di Aceh.
1: Jadi perayaannya juga luar biasa kan. Hari ini menghantarkan dalung. Di dalam dalung itu ada menu-menu yang sudah disiapkan. Ada daging ayam, ada daging lembu, nasi minyak. Luar biasa.
2: Luar biasa. Mudah-mudahan lah doa Kak Wahyuni tadi sampai ya.
1: Oke deh, kalau begitu salam-salamnya ada?
2: Salamnya untuk Kak Yuna aja deh, sama Kemandung-Mandung.

0: seluruh warga Lops, Lawe, dan Aceh Utara.
1: Semuanya?
0: Semuanya, termasuk seluruh provinsi Aceh.
1: Masya Allah, luas dong ya?
0: Luas dong.
1: Oke deh, ditunggu aja kalau gitu lagunya, Be.
0: Oke, terima kasih Ayuna.
1: Waalaikumsalam.

0: ada Papa Andika. Assalamualaikum Kak Yuna. Papa Andika di tempat kami tadi malam acara maulidnya Kak Yuna. Maaf beh, Hana. Hana le bulukat. Masa jihana le, Hana payah Hana kirim laporan gede Papa Andika. Yang Nana mantep. Menyuka kira-kira KB acara kaku, ha? Salam, salam. Leuh Papa Andika, salam yang nak bergabung. Kalau lagu Rafli masih boleh enggak? Boleh dong. Silakan Mbak Riri. Nanti Yuna coba putarkan La Haula Walla Quwata Illa Billahil Aliyil Azim dari Rafli Kande. Boleh. Nanti sebelum azan, karena azan hari ini berkumandang pada pukul 12:37. Jadi nanti sebelum atau sesudah azan akan Yuna putarkan dari Rafli Kande. Salam, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sonyo.
1: Mau siapa di tanah pasirnya?
0: Kiban Bang Mus padi boh bukulah kabeh ronyo.
1: Sonyo, tapi lumayan ho.
0: Pakan terlatar.
1: Ini memang lumayan ho baru dikit ya.
0: Oh menan, kan dari bunga. Oh siap, berarti lu semayang lehun tuh baru tamerapat bak masjid atau menasah?
1: Bak menasah orangnya.
0: Oh bak menasah orangnya.
1: Bak menuju kali beklam.
0: Oh menan, berarti beklam di masjid.
1: Menyambut dua jarak dua.
0: Betul. Berarti Jino untuk Cak Uro
1: di
0: Menasah. Oke deh. Rana nana me khauri.
1: Tapi apa yang ala kadar mau baca ini?
0: Nah, tapi kan. Oh, masya Allah, metua.
1: Ini hanya takkan diri rumah, hanya mungkin tak kerja jalan moga kan?
0: Betul.
1: Namun fomji.
0: Iya, iya. Nyan berat mepom lung nyu lagi nyan. Jadi pu lagu taputan iba uronyo?
1: Lagu hana pupu kali ni apa itu macam apa kalau bila kali ni uronyo apa?
0: Je.
1: Itu ni apa itu macam apa kali yang tu di kawal ini yang apa? Yang di kali yang seluruh Aceh. Juga ni apa?
0: Untuk seluruh Aceh dari Bang Denny di Medan.
1: Bang Denny di Medan. Terima kasih yang macam kali yang tu.
0: Kajet. Makasih Bang Mus.
1: Santai mana yang pajam mulu kalau yang nanti ada gundang tu yang kayaknya.
0: Jet aja, ya kan?
1: Iya. Kau ni yang lain belum macam tu. Ayah di berapa sih yang kan? Aku mati mati macam selamat jauh doh salim mati.
0: Jet. Terima kasih Bang Mus.
1: Sama-sama kayaknya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Jino Solom yang ne request lagu yang ne pe'e salem Mbak program Bungong Jaro ne telepon aja beh di nemboy 08 67 15 8 sikur. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Oma di Langsa. Gimana Oma? Besar kali suara Yuna di belakang ya?
1: Gak apa-apa lah, Oma kan peka.
0: Oh, hari ini menunya pecah. Oh, enggak.
1: Oma kan peka.
0: Iya, enggak ada nasi minyak, nasi maulid, nasi khas dari Aceh kita.
1: Ada bikin maulid sedikit.
0: Oh, menunya pecah. Oke, Oma.
1: Ya.
0: Requestnya lagu apa?
1: Lagu Dua On Papun.
0: Dua On Papun.
1: Ya.
0: Keso lagu.
1: Ke Yuna Wantong lah, Mak Yuna Wantong.
0: Kelung, ha? Ke yang lain Hana Pe Salem.
1: Salem di Tante Mona. De Yuni. De Ina. De Herman.
0: Oke.
1: De Adi. De Iwan. De Nurit.
0: Iya.
1: De Mustafa. De Dar. Om Jaina, terima kasih doanya untuk Om Budi, untuk Tamino, untuk Damia,
0: Colom, KB.
1: Terus masuk lantai apa?
0: Oke deh, Dua On Papun lagu untuk Kak Yuna Putabe.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak WA pi karena yang tameng na so bunonan. Mbak Rere kale, alenya nyona yang request lagu Ami Rahmi. Oh buno kale ha. Ami Rahmi. Sangjit saboh tu nyo Kak Yuna terimeng. Takut untuk Hana sempat memutar payah koh setengah-setengah lagu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Yuna. Selamat ceroro, semoga sehat sabi.
0: Amin ya Allah, terimeng genase. Ngensonyo Bang Amsal.
2: Oh, ya, Bang Amsal di Darussalam lu semua Kak Yuna.
0: Kiban Bang Amsal, sehat.
2: Alhamdulillah sehat Kak Hana kurung sepupi Pak Cot uronyo dan Pak uronyo Kak.
0: Masya Allah. Padip boh Kak Nepajo bungkoh Bu Molot.
2: Eji kumpul lele Kak. Kak Hana tu apa?
0: Iya juga ya. Hai Musa boh hantang katro.
2: Cintanya tadi boh ngerti tahu pinyo mucu di tahun tiga. Dalam di tahun nan hebel yur kadang-kadang Eji bek bela buka doa telaga pronto.
0: Iyalah bek tak preh-preh wate ban katro wate ka bebu. Mandum bahasanya apa? Congok-congok.
2: Istilah je lagi pronto mano bek.
0: Kiban.
2: Dino kali depajo Singapura lah.
0: Oh mak. Nah man urang lagi kan.
2: Hai, menurutnya, menurut kalian mbak, nah kita lagi apa pun, mak gimana buka, si kalau jangan
0: pekatin,
2: memang kalau jangan pekatin kodrat.
0: Tanya bek lagenya, Bang Amsal?
2: Iya.
0: Lagu puta-puta, Bang Amsal?
2: Lagu, ni puta, sabar, boleh malu dah
0: Pu, dari so penyanyi jihan?
2: Belum tu, penyanyi jih, cuma lirik jih kutu.
0: Kiban.
2: Lirik je mana? Wate bulan mulut tanya makan duri depan oleh Nabi Muhammad saja ambil ya Allah Allah.
0: Wate bulan mulut tanya makan duri. Hah, gitu lagunya. Berarti sama lagu yang gelakelenya na?
2: Ya, cuma mana kan pesan bacul tu pada rekan-rekan yang najab kau remodelut di baik munasah ataupun di masjid.
0: Okey.
2: Menyajut baik ni pajuh kanduri mentang sedangkan niat ke Nabi Hana, nyan Hana afdolnya. Nyekut tu Daud bila tu ke Nabi. Jadi pupu yang ne pajuh berkat.
0: Ya, jadi
2: ya mesti ha. Ya apa mulut? Nah, ya apa mulut? Nama selawat ke Nabi. Nasi kata teruk sana. Berarti puji derajat nama.
0: Ya,
2: kerana kata lagi hanya kebetulan orangnya orang dapur mulia Nabi. Orang lahir Nabi.
0: Ya. Jadi baik ni pajuh sagai. Ilih ni pajuh. Baik tua nama selawat. Ya menan ni kan?
2: Ya.
0: Okey deh. Terima kasih Bang Amsal sudah mengingatkan bah.
2: Cuman kak paling mangat mulut kan tempat lah koron di dinas. Saya bilang terus termasuk mentang lumayan, mentang mangat mulut. Alhamdulillah ada pindah mentang lagi jaman. Mana ibu lah. Yang paling mulia mulut di daerah pedalaman Aceh Utara. Termasuk di Lusukun dan di Banjrun. Sebab lah koron di dinas insyaAllah yang tidak mengecewakan.
0: Oh mantap. Terima kasih Bang Amsal.
2: Beda kan kita yang hendak kota kan ala kadar kan?
0: Iya. Tak maklum juga.
2: Apa yang nak peng tercuh, luar tu insyaAllah akan jadi mulut. Kamu nak kat? Tapi ni je. Ni yang nak peng paling ubut 5 juta, mana jadi mulut?
0: Karena puji teman bupi beda menyohideh nangket naudeng nasi mana nasi itik lo menyohino sang
2: nah boleh makan dah
0: yang bereh lo kerpuk lo na bulukat na pisang ya menyohi gampung mak tuan long di simpang muling tanah pasirnya mantel
2: sama yang tanah pasir simpang mulia Melanjrun tetukun sama yang sama daerah.
0: Jadi manteng na adat mekhauri yang lagi yang manteng. Pulau mi pegah ideh di PD yang lagi lebaran kedua pegah meriah mewah. Oh,
2: punya PD hai tokoh kak punya seluruh Aceh.
0: Nyan
2: seluruh baru. Aceh kena siap PD anak tokoh. Awaknya ni cuci mabi. Punya apa yang setuh-setuh di jebuh kak.
0: Betul.
2: Punya memang pula setuh-setuh di jebuh. Yang kena cara kemuliaan Nabi kak.
0: Iya, nyan setuju lung. Kajut Bang Amsal, terima kasih untuk Kak Yuna putar lagu, bah.
2: Siap kak, aman kak.
0: Terima
2: dalam
0: kasih.
2: Dalam pancawan kak.
0: Jut, bereh.
2: Jut, assalamualaikum Kak Yuna. Semoga kita tanya Mbak Oronyo. Dipermudah segala urusan dan langkah oleh Allah
0: Amin. SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, BO pesan dari Bang Amsal gepegah bek tua tam selawut uronyo tapi doa-doa selawut ya. Lam bahasa Indonesia pijut kadang hanjut bahasa Aceh urung-urung dari luar kadang na perantau hino na nek kuliah hino kan. Berdoa ju semoga cinta kepada Rasulullah menjadi cahaya yang menuntun hati kita menuju kebaikan. Semoga salawat yang terucap hari ini juga menjadi pengingat kita mencintai Rasulullah bukan sekadar kata-kata, tapi kita jadikan Rasulullah teladan dalam kehidupan kita. Long puta ile lagu yang kali request Buno, kebetulan sama lagu Belun Mulut yang request le Kak Wahyuni ngan Bang Amsal, alihnya na lagu Sonyo Ami Rahmi. Oh bukan Faisal Fahmil Arabi. Nyan. Selamat siang Kak Yuna. Assalamualaikum. Tempat kami juga meriah Kak di Masjid Baitus Salihin di Ulenye Banda Baru. Salam untuk Kak Yuna dan untuk semua yang sudah bergabung dari Sol.

Nama Fajriati di simpang KKA. Gelong Kak Yuna kebah nomornya kajut kebah beh. Fajriati di simpang KKA Fahmil Arabi Kak Yuna puta alih tadenge bulun molot untuk Kak Wahyuni ngan Bang Amsal yang na di kota Lok Semawe.

0: Ina di Matang Gelombang 2, Amirahmi dengan Kutama. Kalau Kak Yuna Puta, Jino ta dengar nyoka truh wate leho untuk wilayah Kota Lok Semawe dan Aceh Utara. Pukul 12 lebih 57 menit wate Indonesia Barat. Jadi untuk lagu-lagu tapi yo hile mantangna dua boh lagu si On Papen ngan lagu Rafli La Haula. Untuk Ayuna Puta leh azan leho, jadi jeno ta dengar hile kumandang azan dari studio Yuna mewakili seluruh karyawan karyawati angkasawan angkasawati RRI lun ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, mencintai orang lain hanya karena Allah, tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Titik Inspirasi. Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Puasa lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia gepesampo haba uronyo. Haba yang kamu petruh niba uronyo di antara jih. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jut ke saboh. Pengingat ke umat Islam untuk geingat akhlak Nabi dalam kehidupan si uro-uro. PMI Kota Langsa gepena musyawarah kota atau muskot ke limeng. Haba selengkap jih gepesampo le ulun tuan Yuna Ari.

Aba yang kepun, Syedera, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanjut ke saboh acara manteng, tapi jut ke saboh bagi umat Islam yang metujuan keingat dan mencontoh akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan si uro-uro. Hanyan gepesampo le Ustadz Ilham Mulyadi lam peingat uro lahe Nabi Muhammad. Menurut gopnyan, lahe Nabi nakeh saboh momen yang luar biasa bagi mandum umat Islam untuk gemeruno lom dan geterapkan akhlak mulia yang ka gecontoh le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gopnyan gepegah bahwa letat akhlak ngan adat atau sunnah Nabi yang kadang-kadang getua atau geabaikan dalam udip tanyo. Makaji uro lahe Nabi harus jut ke pengingat ke urang Islam untuk geintrospeksi sikap ngen perilaku drog. Musyawarah Kota Palang Merah Indonesia PMI Kota Langsa ke Limeng yang geberi tema bersatu dalam kemanusiaan gepegat di Aula Tirta Fitra Raya Langsa. Muskot yang dibuka secara resmi le Wali Kota Langsa Jeffrey Sentana S. Putra SE, acaranya gehadiri le Ketua Dewan Kota Langsa atau DPRK, anggota Forum Komunikasi Kepemimpinan Daerah atau Forkopimda, Kepala Organisasi Pemerintah Wilayah atau OPD. Lam tuto habagapnyan Wali Kota Langsa gepegah bahwa muskot nakeh saboh kesempatan penting bagi PMI untuk gepegat evaluasi, gepekeng konsolidasi organisasi, ngen gerumuskan arah kebijakan untuk jut lebih profesional dalam responsif pegat misi kemanusiaan. Jeffrey gepegah bahwa Palang Merah Indonesia nakeh saboh organisasi kemanusiaan yang beroperasi atau ateh dasar suka relawan ngen layanan nasional. Gopnyan gepegah dan gepateh bahwa PMI wajib tetap geberi layanan ke masyarakat.

Haba yang ke sineuleuh. Pemerintah wilayah geharapkan terus gemaksimalkan berbagai fasilitas olahraga yang gebangun di Kota Loksmawe. Hainyan gepesampo le pemantau olahraga Muhammad Nasir. Menurut Gopnyan, tip-tip fasilitas olahraga wajib gemanfaatkan menurut fungsi ngan olahraga masing-masing. Sampo keberadaan jih betoi-betoi na manfaat ke masyarakat. Muhammad Nasir gepegah bahwa fasilitas olahraga yang na hanjut ke fasilitas rekreasi manteng, tapi jut ke tempat atlet yang tengah berkembang, khusus jih generasi muda. Dengan pemanfaatan yang optimal dan pembangunan yang sabe, potensi atlet muda di Kota Loksmawe geharapkan akan metuah. Gapnyan geharapkan pi pemerintah daerah mesajan ngan awak profesional olahraga jut gepeget atau gepeek perhatian ke perkembangan atlet termasuk lewat berbagai kegiatan ngan kompetisi yang jut geasah keterampilan generasi muda. Menurut Gopnyan, kemajuan olahraga di Kota Loksmawe tak menggantung bak sinergi antara pemerintah, administrator olahraga, pelatih, atlet ngan masyarakat. Sedara ono dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ingin Yuna sapa kembali Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 89,3 MHz. Selain memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perayaan Maulid Nabi tadi sudah ya. Mulai dari jam berapa ya? Dari pagi sih di beberapa daerah. Namun Yuna juga ingin menyapa terlebih dahulu Zira di Gandapura yang sedang berulang tahun hari ini. Semoga cita-citanya Zira menjadi penulis terwujud dan juga suatu hari nanti bisa pergi ke Tanah Suci bersama dengan orang tua. Amin. Untuk lagu-lagu popnya udah selesai Zira, jadi boleh diganti dengan lagu-lagu dangdut aja. Mau lagu apa Zira? Dan katanya Zira ini juga keponakannya Kak Wahyuni, apa iya? Request dulu Dek Zira mau lagu apa biar Kak Yuna putarkan. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung sudah bisa di 08 11 67 15 893 sebelum waktu Yuna berakhir pada pukul 14 sesaat lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, waalaikumsalam.
0: Dangdut adalah kita. Bang Denny, gimana? Udah menyantap makan siang hari ini?
1: Lagi membayangkan nasi kotaknya.
0: Nasi maulid ya?
1: Nasi kotaknya Kak Ina, Kak Yuna.
0: Oh udah habis deh Bang.
1: Oh udah ya, aduh.
0: Udah habis, terlambat
1: deh gue.
0: Gimana jadinya?
1: Lagi capek Kak.
0: Kok
1: makanya
0: bisa?
1: Mau dengar lagu yang bisa ngilangin capek.
0: Oh lagu Insan Biasa dari Lesti.
1: Waduh, lambat itu musiknya.
0: Oh iya.
1: Tambah ngantuk.
0: Oh mau yang jedak jeduk ya.
1: Gimana kalau jangan tunggu lama-lama?
0: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Boleh. Lagunya untuk siapa? Untuk Dek Ina ya?
1: Ya, kita dengarkan gak dia?
0: Kayaknya sih dia gak pernah skip ya. Selalu dengerin, sama kayak Bang Denny juga, pendengar setia kami.
1: Oh iya ya, udah lama gak tahu kabarnya.
0: Loh, rugi-rugi udah Yuna kasih nomor HP kayak gitu. Capek Yuna kasih nomor HP malah gak. Gimana sih?
1: Sibuk Kak.
0: Aduh, jangan gitu dong.
1: Ini aja karena acara kakak, ini makanya istirahat langsung masuk.
0: Oh gitu, berarti lagi kerja meluangkan waktu untuk RRI bersama Yuna ya?
1: Iya dong.
0: Is mantap. Kalau gitu nanti Yuna putarin lagu Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida ya.
1: Iya, lagunya buat Kak Yuna. Semoga ini anniversary pernikahannya nanti sukses. Bulan 9.
0: Iya betul, bulan 9 tanggal, kok tahu sih?
1: Iya, tahu dong, kita kan update.
0: Up to date ya.
1: Ya bulannya kok sama ya?
0: Bulannya sama ya? Bulan pernikahan Yuna sama dengan?
1: Sama saya.
0: Bulan apa?
1: Yang dulu bulan 9.
0: Oh, berarti sudah pernah
1: tanggalnya,
0: ya?
1: Tanggalnya enggak tahu sih. Hah?
0: Berarti dulu sudah pernah.
1: Ya udah, ngapain bohong?
0: Iya sih, udah berapa kali?
1: Sabotan.
0: Bukan sabotan, saboh manteng.
1: Sabo manteng, satu aja.
0: Satu aja. Oke. Jadi yang keduanya udah siap-siap.
1: Astagfirullahaladzim, acara dangdut jadi acara malam ini Kak.
0: Ya Allah. Ya udah deh, kita fokus ke lagu aja ya. Lagunya tadi udah, jangan tunggu lama-lama. Terus
1: jadi gemeteran aku ini.
0: Aduh, semoga cepat lah yang keduanya. Jangan tunggu lama-lama ya.
1: Insyaallah, amin. Buat Kak juga ya, semoga langgeng sama Abang.
0: Amin ya rabbal alamin. 16 Oke, tahun.
1: Wih, gimana caranya? Nanti kita bahas ruang
0: Nanti
1: rindu
0: kita bahas
1: ya?
0: Di ruang rindu bagaimana caranya menjalin hubungan rumah tangga yang awet, langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah ya.
1: Iya, oke. Okay. Salamnya untuk semua yang masuk nanti.
0: Iya, sama siap.
1: Yang dengar.
0: Terima kasih Bang Denny.
1: Okay,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Yuna coba terima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Oh, ini nggak tahu nih kak.
0: Oh, Bang Peri. Siapa sih? Siapa nih?
2: Anak itu Kak Yuna.
0: Betul kan, Bang Ferry di Paluh Lada kan?
2: Iya.
0: Oh, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat kak.
0: Kemarin udah telepon Kak Yuna, tapi Kak Yunanya lagi sibuk ya, maaf ya.
2: Iya, gak apa-apa kak.
0: Hari ini mau request lagu apa Bang Ferry?
2: Berenang
0: apa sih, suruh yang di belakang aja lah yang ngomong. Gak dengar kalau terlalu jauh
2: lagu ini kan, ini Cemi mungkin.
0: Udah tahu kalau di belakang Bang Ferry nggak ada yang lain, tetap Cemi.
2: Ada Ferry ada Cemi ya.
0: Iya, lagu apa Cemi?
2: Kaina udah lama nggak dengar ya. Lagu apa nih, Berdendang, vokalisnya Rita Sugiarto nggak salah.
0: Berdendang, kayak mana lagunya Cek Mir?
2: Kayak film Roma Irama itu.
0: Iya, tapi setahu Yuna tuh Roma Irama yang nyanyi.
2: Iya, berduet orang tuh.
0: Oh, berduet sama Roma juga ya?
2: Iya.
0: Siap. Kenapa tiba-tiba request lagu ini?
2: Nggak masa lalu juga.
0: Pokoknya semuanya lagu penuh kenangan ya.
2: Iya.
0: Oke, salam untuk Bang Ferry. Insya Allah 100 hari papa. Oh, tanggal 20 berapa ya? 28 kalau nggak salah Yuna tuh. Pemasangan batu dulu.
2: Iya.
0: Pemasangan batu nisan. Dan juga bertepatan dengan wisuda adiknya Yuna di Banda Aceh. Jadi kami kesana dong. Hari Jumat besok. Padahal kami udah lama gak ke kuburan.
2: Yang lupa doa aja.
0: Kan gak mesti hari Jumat sih sebenarnya. Rencana Yuna besok RRI Loksmawe mau buat acara Bintang Radio Goes to School di SMA Dewantara. Jadi kami nanti mau ke SMA Dewantara besok jam 9 pagi. Audisi untuk acara Bintang Radio di sana bersama 25 orang siswa-siswi. Nanti pulang dari sana Yuna insya Allah akan singgah di kuburan papa sebentar, kan dekat ya.
2: Yuna SMA mana tuh? SMA 1 atau SMA 2?
0: SMA 1 Paluh Lada Dewantara. Nanti Cemir main-main ke situ, ngintip-ngintip. Oke, Cemir, Bang Ferry terima kasih ya.
2: Terima kasih kembali.
0: Ya, ditunggu lagunya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Baik, sudah ada dua judul lagu berarti di sini. Tapi masuk satu lagi dari pesan WhatsApp. Untuknya Mbak Rere. Ya, tetap semangat Mbak Rere. Mbak Rere, biar makin semangat lagi nanti coba Yuna putarkan lagu Kehilangan dari Roma Irama. Itu requestnya ya. Mudah-mudahan setelah dengerin lagu request, walaupun lagunya ini sedih ya, lagu yang bertemakan tentang kehilangan, tapi gak membuat Mbak Rere jadi semakin sedih, tapi justru mengobati rasa sedihnya, mengobati rasa kehilangannya, menjadi suka, menjadi bahagia. Begitupun juga dengan yang sedang berulang tahun, tadi ada Zira. Begitu juga yang sedang sakit hari ini, semoga lekas sembuh. Allah beri kesembuhan dan kebahagiaan di dalam hati ya. Sedihnya diganti dengan bahagia saat mendengarkan Yuna di sini. Siapa lagi yang ingin bergabung boleh ikut nanti biar sekalian Yuna putarkan lagunya. Dek Zira lagi ulang tahun katanya mau dengerin lagu Lesti. Judulnya apa Zira? Silakan. Halo, assalamualaikum. Putus. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Hai, Dek Ina. Dek Ina, ini ada pendengar muda dari Gandapura. Dia tuh mau request lagu Lesti, tapi gak tahu judulnya apa. Kalau Dek Ina ada rekom gak? Kira-kira lagu Lesti yang enak lagu apa ya? Biar kita wakilin untuknya Dek Zira yang lagi ulang tahun hari ini. Enggak tahu lagu Lesti ya. Ya udah, lagu apa juga Dek Ina yang tahu?
3: Kejora itu siapa yang nyanyi?
0: Kejora itu Lesti deh. Katanya enggak tahu terus tiba-tiba Kejora. Boleh Kejora ya?
3: Ya itu aja, kalau Ina bukan lagu itu.
0: Ina maunya yang mana?
3: Yang Cuma di Merah aja.
0: Lagu apa?
3: Secangkir madu merah.
0: Secangkir, loh itu kemarin tuh setangkai mawar merah. Ini madu, kenapa tiba-tiba mau tiba-tiba anggur merah? Siapa yang nyanyi lagu itu? Secangkir madu merah. Oke, boleh. Nanti Kak Ina putar lagunya. Salam-salam Dek Ina, silakan.
3: Lombok Kak Yuna,
0: Oke Dek Ina, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Secangkir madu merah itu yang nyanyi adalah Ice Tresnawati. Judulnya Madu Merah. Lagunya udah di-request sama Kak Wahyuni kalau nggak salah di minggu lalu bersama Yuna. Tapi di-request lagi mungkin setelah dengerin lagu Madu Merah yang di-request Kak Wahyuni, terus Dek Ina suka gitu ya. Eh enak nih lagunya, besok-besok request ah gitu ya. Hai, siapa lagi yang ingin bergabung nih, masih ada waktu. Tapi di sini Yuna sudah susun banyak lagu ya. Mulai dari Jangan Tunggu Lama-Lama, lagu Roma Irama Kehilangan, lagu Berdendang juga dari Roma Irama, dan lagu Lesti Kejora, ada juga lagu Roma Irama Berdendang. Selanjutnya, halo.
4: Halo sayang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Oma.
4: Maripur lebih metes biasa.
0: Apa tuh?
4: Maripur lebih metes biasa. Eh kok Maripur ya? Lupa.
0: Ayo. Pro dangdut adalah kita. Tuh kan bingung, lupa. Saking semangatnya Oma ya.
4: Iya, banyak kali masuk anak-anak Yuna dah.
0: Apa tuh?
4: Banyak kali masuk, udah banyak kali orang dah.
0: Iya, udah ramai kali kan sekarang Oma. Jadi iya. Gimana? Oma request lagunya apa? Yuna putar.
4: Untuk ulang tahun aja lah.
0: Oh, Dek Zira.
4: Selamat ulang tahun.
0: Oke deh, terima kasih. Salamnya?
4: Untuk Cik Dar, Herman, Cik Adi, Cik Iwan. Tadi siapa? Cik Samir.
0: Iya.
4: Untuk Cik Nurit, Cik Sapa, Tante Mona. Dek Yuni, Dek Ina, untuk Mama Bunda Mia, untuk Om Zainal, untuk Om Samino, untuk Om Budi, untuk Om Adik Sera, semua aja Nak Yuna.
0: Iya.
4: Yuna sehat selalu ya sayang ya.
0: Terima kasih.
4: Jaga kesehatan.

0: Oma di Langsa sudah mengirimkan lagu selamat ulang tahun dari Evita Mala untuk Dek Zira yang ada di Gandapura. Tapi apa betul Dek Zira ini adalah ponakan dari Kak Wahyuni di Gandapura? Coba kita cek dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa benar Kak Wahyuni, Zira di Gandapura adalah ponakannya Kak Wahyuni?
1: Iya, sebelah ini rumahnya.
0: Oh, pantesan.
1: Iya betul, dia umur 21 tahun.
0: Dia berulang tahun yang ke-21. Katanya punya cita-cita menjadi penulis. Terus juga pengen ke Tanah Suci bersama orang tua. Udah Kak Yuna doain. Amin. Pokoknya ya.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Salam untuk Zira yang di rumah. Ini sebelah, mungkin dengar suara kau ini.
0: Oh iya, mameh Dek Zira. Dek Zira tuh yang pakai cadar apa bukan?
1: Iya, pakai cadar dia. Dia baru habis apa itu ngaji di apa namanya?
0: Oh, anak Dayah Cetrung ya.
1: Iya, udah kelas 7 udah habis.
0: Berarti kan Dek Zira itu adiknya Yuna juga pernah di Cetrung. Jadi pernah juga ustadz-ustadznya tuh hadir di RRI untuk dialog, tausiah gitu. Tapi Dek Zira gak tahu ya, mungkin gak dengar dia ya.
1: Dia ada palu.
0: Oh iya. Setiap Ramadan apa kayak mana?
1: Setiap Ramadan lah.
0: Oh, ya udah Kak Wahyuni, requestnya lagu apa nih Kak? Kakak penelpon terakhir kita hari ini.
1: Iya, lagu apa hari ini ya?
0: Tadi.
1: Bersedekah aja lah.
0: Siapa yang nyanyi? Roma Irama lagi.
1: Iya, nggak apa-apa aja Roma Irama.
0: Ya Allah, udah Roma Irama. Aku
1: ada
0: banyak.
1: Apa-apa yang pasti putar aja. Biar semangat.
0: Oh iya, terserah pendengar lah.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Salam untuk Dek Yuna, selamat siang. Udah makan belum nih? Udah ya, menasi molek kan ya.
0: Tadi jam 11 makannya, udah. Nih nanti
1: makan lagi.
0: Jam 2 makan lagi.
1: Banyak-banyak.
0: biarlah Kak, banyak kenduri hari ini.
1: Nanti dagingnya ambil untuk Pak Wahyuni.
0: Ambil aja, tinggalin Yuna 70 aja.
1: Tapi kulitnya gak sama.
0: Dagingnya aja Kak, jangan kulit-kulitnya.
1: Allah,
0: oh Kak, lemaknya aja mau.
1: Aku lemak, aku gak mau teman dengan yang susah makan. Apalagi
0: hai, Kak, lemak Yuna loh, bukan lemak
1: gak
0: kambing.
1: Mau lemak Yuna, gak ada untuk yayang Yuna lah.
0: Lemak Yuna enak, lemak Yuna enak.
1: Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah.
0: Kakak rasa dulu Kak, rasa dulu.
1: Iya, rasa belah, gak lemaknya. Kalau gak dibelah, awas ya.
0: Belah lah dadaku Kak.
1: Lihatlah isi hatiku ya.
0: Kak, kakak ya kalau mau ambil dagingnya ya Yuna, bek daging punoh-punoh, benar lemak-lemak aja bacut necok.
1: Bosalium melintik lama kali Yuna.
0: Udah habis Kak, udah terakhir Kakak.
1: Salam untuk Oma yang di Lasa, iya Lasa dia ya.
0: Iya.
1: Om Budi, Anika Yuda, Om Jaina, apa dia jualan hari ini?
0: Siapa?
1: Iya, katanya sibuk dia.
0: Siapa sih?
1: Di online kemarin yang sibuk dia.
0: Memang.
1: Katanya sibuk, dah jualan apa nggak tahu. Nggak
0: ngerti.
1: Belum kelihatan. Bang Denny di Bandar, apa kabar dia?
0: Bang Denny, oh iya, dia lagi lagi menunggu kekasih hati kedua.
1: Oh, cukup banyak dia satu aja, jangan kayak suamiku udah 5.
0: Oh, dia baru 2, dia baru dua.
1: Aku makanya takut malah.
0: Kakak berapa?
1: Kakak baru satu itu, suamiku nih mau 5 katanya. Aku pertama.
0: Kamu yang pertama, terus dia nikah lagi sampai 5 kali lagi Kak?
1: Iya, nanti aku hamil, kadang-kadang mau pulang ke rumah, aku gak mau lagi, aku seret dia.
0: Ya udah, kakak jangan mau kalah, kakak tambah lah Kak.
1: Tambah-tambah, bukan tambah nasi itu. Kayaknya orang Aceh bilang, dipegah kan? Daripada pangke kaya juga, dia pangke laku, ya juga pangke kaya bukannya.
0: Alah nggak ngerti lah Kak, bahasa kayak gitu pening.
1: Longnya, kepulnya iya gede. Apalagi kali pegah lagi, tapi hanya tak pegah tu gom yang udang tu gom. Apalagi kamu bemo bedanya lo, le ya nomor HP yang kancurun. Kayaknya sorry ya. Salam buat semua yang di Lok Sumawe penggemar RI ya, Cetak Jaya di udara.
0: Oke deh.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Wahyuni yang menjadi penelpon terakhir kita di siang hari ini. Kenapa terlalu cepat sih Kak Yuna? Kan masih ada 5 menit lagi. Yuna gak terima lagi penelpon karena masih ada 1 jam untuk Pro Dangdut. Itu sesaat lagi bersama Kak Nanda. Betul gak sih? Kalau gak salah ya Kak Nanda hari ini yang bertugas sampai dengan selesai nanti ya. Kalau tadi pagi Anda sudah ditemani oleh... ada Kak, oh iya, berapa orang hari ini yang siaran? Coba Yuna cek dulu ya, Yuna takut salah. Karena hari ini hari Selasa, tanggalnya kan merah. Jadi jam kerjanya juga pastinya berbeda dengan jam kerja di instansi lain. Kalau RRI mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, itu 19 jam mengudara dengan program-program dan juga penyiar-penyiar secara bergantian. Jadi untuk hari ini kita berada di 25 Agustus. Jadi setelah Bang Denny tadi ada Kak Yuna, sekarang nanti ada Kak Nanda di jam 2 sebentar lagi, dilanjutkan dengan Bang Robi nanti malam. Jadi besok Kak Yunanya hadir lagi di malam hari, Rabu malam. Tapi Kak Yuna hadir lebih awal, jam 6 sore Kak Yunanya sudah hadir di studio RRI Lok Semawe. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita pendengar. Yuna segera pamit dan sekali lagi juga Yuna mengucapkan selamat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di dunia yang semakin ramai ini kita tetap menemukan ketenangan hati melalui keteladanan Rasulullah, dan Allah menumbuhkan di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan Allah kuatkan langkah kita untuk mengikuti kebaikan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Semoga Maulid Nabi kali ini bukan hanya menjadi peringatan, bukan hanya kemeriahannya saja, tetapi menjadi titik untuk kita kembali memperbaiki hati kita dan diri kita, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Khairun Nasri dalam program kajian Islami tadi ya. Yang sudah mendengarkan, yang sudah mendapatkan banyak manfaat dari dialog tadi, alhamdulillah. Kalaupun terlewatkan, ingin mendengarkan siaran ulang untuk dialognya, Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube resmi kami, RRI Lok Sumawe Official. Yuna pamit undur diri dengan lagu-lagu yang sudah di request oleh teman-teman dan juga pendengar setia kami. Ada Jangan Tunggu Lama-Lama, Roma Irama Kehilangan, Lesti Kejora. Dengan lagu Kejoranya, Roma Irama Berdendang, Ice Trisnawati Madu Merah, dan Roma Irama Sedekah. Didominasi dengan lagu-lagu Roma Irama, selanjutnya Kak Nanda yang akan memandu jalannya program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Yuna pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026.

Kembali menyapa Anda bersama saya Nanda yang akan menemani hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini sangat spesial sekali karena merupakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 12 Rabiul Awal. Dan semua desa-desa, ya, kebanyakan desa-desa, walaupun tidak semuanya, mungkin rata-rata merayakan hari Maulid Nabi hari ini dengan membawa makanan-makanan ke menasa-menasa atau ke masjid, dan ada makan bersama dan ada dike juga, tentunya sangat meriah sekali. Dan suasana di jalan juga agak lengang, ya, karena mungkin masyarakat sedang bersama keluarga menikmati suasana Maulid Nabi dengan santapan yang tentunya sangat mantap-mantap sekali, sedap sekali di hari Pangule, ya, kalau kata orang Aceh. Kita memperingati, semoga keteladanan Nabi Muhammad SAW selalu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita masih dalam program Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Pro Dangdut akan menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sedang kita dengarkan dari Roma Irama, Kehilangan, ya, sebuah request dari tadi kalau nggak salah dari Mbak Rey, ya, kata Mbak Yuna, ya, dari Mbak Rey. Dan ini beberapa request yang sedang waiting list akan Nanda puterin untuk Anda pendengar yang tadi sudah diterima oleh Kak Yuna, ya. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin ingin juga request, ya, tadi pesan dari Kak Yuna yang sudah, jangan lagi, ya. Tadi siapa yang sudah, ya, jangan lagi. Nah, bisa WA saja ke 0811-67-158-93. Dan kayaknya hari ini khusus Roma Irama deh, ya. Ini banyak banget nih lagi dari Roma Irama yang waiting list dan akan diputarin, ya, sesuai amanah tadi dari Kak Yuna, ya, harus diputarin, ya. Baik, untuk selanjutnya kita dengerin sebuah tembang dari Lesti Kejora, dengan Kejora, ya, maksudnya. Selamat mendengarkan.

Iya, sebuah tembang dari Roma Irama ya, dengan sedekah. Sedekah tidak harus selalu dengan harta, tapi juga dengan tersenyum juga sudah bersedekah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu memberikan senyuman ya, dengan senyuman kepada orang-orang sekitar itu membuat hati kita lebih tenang, dan kita sudah memberikan sedekah terbaik kita ya. Sesederhana dengan tersenyum. Jadi dengan tersenyum kita menularkan kebahagiaan, aura bahagia terpancar, dan orang lain pun yang mungkin sedih dengan melihat wajah kita tersenyum juga akan ikut bahagia tentunya ya. Baik pendengar, masih di Pro Dangdut siang hari ini, dan tadi lagu-lagu yang Anda request sudah Nanda puterin satu persatu tadi, dan Nanda coba bacain chat yang sudah masuk di 0811 671 5893. Ini ada dari siapa ini ya? Assalamualaikum Kak Nanda, Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Bang Jol Diman di Bengkel Amsal Darussalam Loksemawe. Selamat siang Bang Jol Diman. Bang Jol mau request lagu Selamat Ulang Tahun dari Evi Tamala. Selamat ulang tahun ya. Hari ini ulang tahun Bang Jol Diman yang ke-41. Wow, selamat ulang tahun Bang Jol Diman yang ke-41 ya, bertepatan dengan Maulid Nabi hari ini ya, 25 Agustus. Selamat ulang tahun Bang Jol, berkah selalu umurnya, berkah rezekinya, selalu sehat, dan tentunya selalu menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, kata Bang Jol Diman, Kak Nanda semangat selalu ya. Semangat juga untuk Bang Jol Diman dan semua orang, semua pendengar di luar sana yang mungkin hari ini juga berulang tahun ya. Di bulan Agustus ini, selamat ulang tahun untuk Anda. Semoga di usia tersebut Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Iya, ini coba kita bacain chat selanjutnya. Ini dari Assalamualaikum Dek Nanda. Waalaikumsalam. Ini dari Papi di Blangpulo. Oh iya Papi ya, maminya mana Papi? Lagu satu judul Cinta Seberang. Cita apa cita nih? Cinta Seberang ya kayaknya ya. Oke, nanti coba Nanda cari dulu ya. Papi di Blangpulo, Papi, Mami ya. Papi apa sih namanya? Apa panggilannya memang Papi gitu? Atau mungkin Papi apa? Papi Andi, Papi Budi, atau Papi apa ini? Iya, selamat siang paling baik untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 siang hari ini. Dan bagi Anda yang mungkin sedang merayakan Maulid Nabi ya, sembari menikmati kanduri maulid ya, tentunya ini sangat membahagiakan sekali. Dan bagi Anda yang hari ini juga berbagi, mengantarkan kenduri maulid ke Menasah, ke masjid, dan juga mengundang mungkin keluarga terdekat, tetangga untuk makan ke rumah, mudah-mudahan rezeki Anda selalu mengalir dan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan mencontoh keteladanan dari Nabi Muhammad SAW.

mendengarkan lagu dangdut favorit Anda, Anda bisa WhatsApp saja di 0811-671-5893. Anda akan coba puterin ya tadi tembang yang di request oleh Bang Jol Diman di Darussalam ya. Dan Bang Jol Diman yang katanya hari ini ulang tahun ya, sebuah tembang untuk Bang Jol Diman dan semua yang berulang tahun hari ini dari Evi Tamala dengan judul Selamat Ulang Tahun.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah Pro 1 RRI Luksemawe. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Masih bareng Nanda di sore hari ini yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan lupa pendengar, nanti RRI Luksemawe akan menyiarkan secara langsung peringatan Maulid Nabi langsung dari Kota Langsa. Dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan digelar di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian kegiatan akan menghadirkan tausiah bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20 atau setelah salat isya hingga selesai. Dan masyarakat dan pendengar RRI bisa mengikuti siaran langsung melalui Pro 1 RRI Luksemawe 89,3 MHz dan RRI Langsa 93,5 MHz. Dan siaran langsung ini pendengar menjadi bagian dari upaya RRI untuk menghadirkan program keagamaan yang edukatif sekaligus mendekatkan masyarakat dengan nilai-nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ya, Anda bisa menyimak berbagai informasi mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya, dari berbagai daerah tentunya, bisa melalui rri.co.id. Salah satunya ini ada peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung Baitur Rahim Loksukun. Dan kegiatan yang mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah menuju pribadi yang beriman dan berakhlak mulia dimulai dengan salat subuh berjamaah tadi dan diikuti sekitar 3.000 jamaah di Loksukun. Peringatan Maulid diisi dengan tausiah yang disampaikan Tengku Zainuddin atau Abi Zai. Dalam ceramahnya, beliau mengajak jamaah menjadikan peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan meneladani akhlak dan juga sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari.

0: Di Lok Semawe juga ada informasi mengenai peringatan Maulid Nabi ini, tepatnya di Gampong Tepuk Tengah, yang menyantuni 58 anak yatim. Sebanyak 58 anak yatim di Gampong Tepuk Tengah di Kecamatan Mandasakti, Kota Lok Semawe menerima santunan pada peringatan Maulid Nabi. Imam Gampong Tepuk Tengah Tengku Adlan Ali mengatakan penyantunan anak yatim ini merupakan kegiatan rutinitas Gampong setiap memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad. Dan menurut panitia, peringatan maulid tahun ini masing-masing anak yatim menerima santunan sebesar Rp250.000 per anak. Sementara itu, pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Tepuk Tengah yang dipusatkan di Masjid Al-Mukhlisin, berlangsung khidmat dan semarak yang juga diwarnai dengan penampilan dua grup zikir maulid. Masing-masing dari grup zikir maulid Dusun 3 dan grup zikir maulid Dusun 2, serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Dan satu informasi lagi pendengar, ini mengenai peringatan maulid juga ya. Tadi ada dari Lok Sukun, lalu dari Kota Lok Semawe ada dari Tepuk Tengah, dan ini juga ada dari Nibong ya, mengenai warga Nibong yang peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Falah, Simpang Paya, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, berlangsung dengan penuh hikmat tadi. Kegiatan tersebut diisi dengan kebersamaan bersama anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan upaya meneladani akhlak Rasulullah. Tokoh dari Kecamatan Nibong, Dr. Ibrahim Kamarius, mengatakan peringatan Maulid Nabi bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan dan keteladanan Rasulullah.
1: Dan sebuah rasa yang bersembunyi.
0: Ibrahim Komarius sendiri berharap momentum Maulid Nabi dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kepedulian sosial masyarakat, khususnya di Kecamatan Nibong, Aceh Utara. Dan selain itu, generasi muda juga diharapkan menjadikan akhlak Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Falah, Simpang Paya, Nibong tersebut diharapkan tidak hanya mempererat silaturahmi antar warga, tetapi juga menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap anak yatim serta masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Iya, itu dia pendengar beberapa informasi peringatan Maulid Nabi hari ini. Ada dari Lok Sukun tadi ya, dari Nibong juga Aceh Utara, dan dari Kota Lok Semawe, tepatnya di Gampong Tepuk Tengah yang juga menjadi salah satu gampong yang cukup aktif dalam menyelenggarakan hari-hari besar Islam. Nantikan terus informasi yang akan terus kami hadirkan di sore hari ini bersama Nanda hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Lot Semawe. Untuk informasi kumandang azan asar, hari ini akan berkumandang pada pukul 15.47 untuk wilayah kota Lot Semawe dan sekitarnya. Dan jangan lewatkan nanti informasi cuaca kami hadirkan untuk Anda dari BMKG Malikusaleh.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

0: Info Cuaca.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan di sore hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh, ada Hesti Fauzia. Assalamualaikum Hesti.
2: Selamat sore Kak.
1: Iya, selamat sore. Seperti apa Hesti informasi cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari nanti? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Persatu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga dini hari nanti. Untuk sore hari ini, cuaca di Bandara Maluku Saleh terpantau cerah berawan dan kondisi ini kita perkirakan akan berangsur berawan di malam hari hingga dini hari nanti untuk seluruh wilayah pelayanan. Namun, terkhusus untuk Kota Langsa masih terdapat potensi hujan dikarenakan ada pertumbuhan awan cumulonimbus di perairan timur dari Kota Langsa. Kemudian untuk suhu pada sore hari ini tercatat masih di 30 derajat Celsius dan hingga malam hari nanti akan menurun di kisaran 26 derajat Celsius dengan kelembapan berkisar di 91%. Dengan angin permukaan yakni 4 hingga 12 km per jam.
1: Ya baik, untuk kecepatan angin sendiri 4-12 km per jam itu di daratan atau di perairan
2: ya, Kak,
1: juga?
2: Di permukaan.
1: Ya, di perairan. Di perairan seperti apa?
2: Sedangkan untuk di wilayah perairan masih dalam kondisi yang kondusif, yang mana tinggi gelombang berkisar di 0,2 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di pesisir berkisar antara 4 hingga 12 km per jam, sedangkan di 20 km lepas pantai maksimal di 18 km per jam.
1: Iya, baik. Dan potensi hujan tadi disebutkan hanya ada di wilayah Kota Langsa ya, diperkirakan ya?
2: Ya, sejauh ini yang terlihat masih di Kota Langsa, Kak. Namun untuk wilayah di sekitarnya seperti Aceh Timur, kemungkinan masih bisa meluas.

0: kan masih terdapat titik panas di wilayah kita, kami tidak bisa menghimbau kepada masyarakat untuk meminimalisir kegiatan pembakaran sampah di lahan yang kering atau membuka lahan dengan cara dibakar. Dan untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan, harap selalu berhati-hati, dan jika ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu memprioritaskan keselamatan dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca dari situs resmi kita, baik dari BMKG maupun update informasi dari RRI setiap pagi dan sore hari.
1: Iya, baik. Baik, satu lagi mungkin Hesti, kalau di Langsa itu hujan intensitas ringan atau memang ada dibarengi dengan angin kencang atau petir atau seperti apa potensinya?
0: Intensitasnya sejauh ini ringan hingga sedang, Kak. Namun untuk dibarengi angin angin kencang dan petir, mungkin hanya petir saja, tapi angin kencangnya tidak terlihat atau tidak terdeteksi.
1: Iya, itu dikarenakan awan cumulonimbus tadi ya, seperti yang Hesti
0: Iya,
1: jelaskan ya.
0: benar, Kak.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Hesti untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
0: Selamat sore, Kak. Terima kasih, Kak.
1: Iya, baik. Itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh Hesti Fauziah, perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan untuk sore hari ini hingga malam hari nanti cuaca akan kondusif walaupun ada potensi hujan di Kota Langsa, di perairan Timur Langsa dan bisa meluas ke wilayah Aceh Timur juga seperti disampaikan Hesti. Dan keadaan di perairan cukup kondusif baik dari segi tinggi gelombang dan kecepatan angin, dan juga tentunya masih ada ditemukan titik panas hingga hari ini, dan itu ditemukan di wilayah Muara Satu Kota Loksemawe. Dan kepada Anda pendengar untuk selalu memantau dan mendengarkan informasi cuaca yang disiarkan oleh RRI Loksemawe setiap pagi dan sore hari. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.
2: Demikian info cuaca.
3: Saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila

0: Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang salah di bahasaku. Marcel, Firasat. Cepat pulang, cepat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Lux Semawe sore hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin ya sudah membaca informasi mengenai bagaimana saat ini sedang hangat-hangatnya dibahas di sosial media tentang pemblokiran salah satu rekening ya dari aktivis yang berasal dari Pati. Dan ini menuai kecaman dari publik karena dianggap menyalahi aturan atau wewenang, di mana rekening tersebut diduga atau dianggap akan anggarannya atau dananya akan dipergunakan untuk kebutuhan demo nanti pada tanggal 27 Agustus. Dan peristiwa ini juga memicu berbagai tanggapan dari publik ya, dikarenakan dianggap menyalahi dari aturan dan juga tentunya menuai tanda tanya ya, mengapa rekening seorang warga negara bisa diblokir sedemikian rupa hanya karena alasan yang belum pasti ya. Nah, ini kita lihat informasi dari kompas.com mengenai soal rekening Bank Mandiri yang melibatkan aktivis Pati atau dengan pemilik rekening aktivis dari Pati ya, yang diblokir oleh Bank Mandiri. Coba kita lihat informasinya. Ini Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan keterangan resmi soal pemblokiran rekening Bank Mandiri aktivis Pati yang rencananya akan berunjuk rasa di gedung DPR RI menuntut pengesahan RUU perampasan aset. Dan kepolisian mengatakan bahwa tak melakukan pemblokiran, hanya penundaan transaksi. Jadi kepolisian meluruskan bahwa surat yang dikirimkan oleh penyidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Polisi melihat penggalangan dana dalam jumlah besar yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB harus mengacu pada pasal 237 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Di mana di dalam penghimpunan dana tersebut harus menggunakan izin terkait badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Dalam permohonan penundaan transaksi tersebut, polisi bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Kementerian Sosial. Sementara itu, pendengar, koordinator AMPB Supriyono alias Botok diketahui membuka rekening di Bank Mandiri atas nama pribadi. Soal pemblokiran, Bank Mandiri hanya memenuhi permintaan dari aparat penegak hukum. Dan pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini menurut Corporate Sekretari Bank Mandiri, Adhika Vista. Dan Adhika sendiri tak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan dari pemblokiran. Tapi Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening tersebut. Sebelumnya, menurut pengakuan Botok, rekening berisi uang pribadi dan donasi untuk kebutuhan aksi senilai 80,9 juta rupiah tak dapat ia gunakan. Melihat adanya kejadian tersebut, pengamat perbankan sekaligus dosen BINUS University Dodi Arifanto menjelaskan pihak bank sudah melakukan tindakan sesuai prosedur. Dan secara prinsip beberapa instansi aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk perintah blokir rekening suatu entitas atau individu sesuai dengan tupoksi masing-masing yang ada pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tetapi akademisi tersebut juga mempertanyakan alasan dari pemblokiran. Prosedur blokir secara internal kurang lebih sama di antara bank.
Isu sebenarnya bukan bagaimana bank memblokir, tapi itu perintah tersebut datang dari aparat penegak hukum yang mana atau dalam konteks apa. Nah, ini menurut pernyataan dari akademisi dari BINUS ya, Universitas Bina Nusantara. Sementara itu pendengar, AMPB sendiri rencananya akan menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI pada hari Kamis 27 Agustus 2026 untuk menuntut pengesahan RUU perampasan aset. Dan terkait dengan rencana aksi demo di tanggal 27 Agustus nanti di gedung DPR RI, ini juga ada informasi mengenai bahwa demo tersebut dikatakan hanya untuk menyampaikan aspirasi saja. Masih dilansir dari kompas.com, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan pelaksanaan demonstrasi yang akan digelar di depan gedung DPR MPR RI pada hari Kamis nanti 27 Agustus akan berlangsung secara damai. Dan hal itu disampaikan menyusul adanya isu yang menyebut aksi tersebut akan berujung ricuh. AMPB memastikan akan menjaga ketertiban selama pelaksanaan demonstrasi.

Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander, mengatakan kedatangan massa AMPB dari Pati, Jawa Tengah ke Jakarta ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi, bukan menciptakan kericuhan. Dan dirinya juga menjelaskan komitmen untuk menggelar aksi secara damai telah disiapkan melalui berbagai persiapan yang dilakukan seluruh elemen massa. Dan terkait tuntutan, pihaknya berharap untuk bisa disahkannya RUU perampasan aset sesuai dengan tuntutan pihaknya, dan DPR RI memberikan pernyataan sikap tertulis untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset dengan sesegera mungkin. Dan AMPB juga mendesak agar penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah kabupaten atau Pemkab Pati segera bisa dituntaskan.

Ya, itu dia satu informasi untuk Anda pendengar mengenai akan dilaksanakannya demonstrasi atau aksi dari warga Pati, Jawa Tengah yang akan datang ke DPR RI nanti pada hari Kamis 27 Agustus untuk menyampaikan aspirasi terutama mengenai RUU perampasan aset ya. Ini terkait dengan korupsi ya, di mana aset-aset koruptor ya yang seharusnya harus dirampas oleh negara dan harus dimiskinkan seharusnya ya. Dan kita berharap aksi nanti akan berlangsung damai dan tidak ada potensi kericuhan yang akan terjadi. Jangan lupa pendengar untuk menyimak nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat program Lintas 17, berita-berita yang disampaikan dari daerah RRI Sekorwil 17 Aceh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat dibersatu. Marcel, Firasat. Cepat pulang, cepat kembali. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Tentang

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Iya, selamat sore paling baik untuk Anda semuanya pendengar setia RRI Pro 1 Lok, semuanya dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk menyimak dan mendengarkan program Berita Lintas 17. Dan jangan lupa juga nanti untuk menyimak pada pukul 18 waktu Indonesia Barat program Tausiah Sore, nasihat menjelang maghrib yang akan hadir untuk Anda.

0: 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belabuh, Takengon, Sabang, Singkil, dan Lusmawe mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: BPS Lusmawe soroti ketidakjujuran responden sensus ekonomi 2026. Berita lainnya, Kami Kita Community Center daur ulang sampah plastik jadi produk bernilai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kami Kita Community Center mendaur ulang sampah plastik jadi produk bernilai guna konsultasi daur ulang sampah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pengelolaan sampah plastik dan botol kaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kami Kita Community Center untuk mengurangi timbunan sampah yang sulit terurai. Melalui proses daur ulang, sampah tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Sampah plastik dan botol kaca diketahui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Karena itu proses daur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk baru. Kami Kita Community Center mengolah sampah plastik menjadi berbagai bentuk gantungan kunci, sementara limbah botol kaca diproses menjadi vas bunga dan pasir kaca yang telah dibuat aman dan tidak lagi memiliki sisi yang tajam. Konsultan daur ulang Kami Kita Community Center, Amber Desis, mengatakan proses pengolahan sampah plastik dilakukan dengan memperhatikan potensi munculnya mikroplastik dari produk hasil daur ulang. Menurutnya, produk yang dihasilkan tidak melalui proses pengamplasan maupun pemotongan yang dapat menghasilkan serpihan plastik.
2: Consumer minta produk yang kelihatan sempurna. So, aku selalu bilang produk kami, our brand, is not perfect. Kami nggak kejar solusi perfect. Kami kejar solusi yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari supaya kami bisa mengurangi semungkin jumlah plastik dari proses dalam segala proses olah dari cetak sampai produk terakhir. So, kami tidak amplas, kami tidak ketam. Kaca amplas oke, ini menjadi pasir aman, tetapi dengan plastik kami tidak ketam, kami tidak amplas sengaja. Memang tidak kelihatan sempurna, but sangat ramah lingkungan.
1: Amber menjelaskan konsep tersebut justru menjadi bagian dari upaya Kami Kita untuk memastikan proses produksi tetap ramah lingkungan dan tidak kembali menghasilkan sampah baru. Melalui pengolahan tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan menjadi produk kreatif. Upaya ini sekaligus mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, tetapi juga sebagai material yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: Adapun sebagai lembaga yang fokus terhadap industri kecil, Dekranasda diminta optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat, mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran. Dekranasda berusaha optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat, mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran.
1: Kan nggak cukup pelatihan tuh di hari ini, tiga hari ini ya. Dia semua, kalau kita seriuskan, kalau kita fokus, insya Allah jadi.
0: Sebelumnya pada Minggu ke-3 Agustus, Dekranasda Banda Aceh telah sukses melaksanakan pelatihan inovasi dan pengembangan desain produk berbasis kearifan lokal yang diikuti 20 peserta perwakilan dari 9 kecamatan sekota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. BPS Kota Loksmawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
3: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Loksmawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Loksmawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
4: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan. Ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya. Ditanya ada usaha atau enggak. Ya, begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blang Mangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Mm-hmm. Tapi kan kita di tahun 2000 kan karena yang didata itu tahun 2025 ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
3: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Loksmawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Loksmawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Tenaga Puskesmas Cod Semereng melakukan CKG Kesehatan Siswa Madrasah MAN 2 Aceh Barat sebagai upaya untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini dan sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: UPTD Puskesmas Cod Semereng Kecamatan Sama 3 Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah Madrasah MAN 2 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut sebagai upaya melakukan deteksi dini terhadap faktor resiko kesehatan, kondisi pra penyakit maupun penyakit pada anak usia sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Cod Semereng Kabupaten Aceh Barat Yevi Rahmawati mengatakan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Dalam kegiatan tersebut, petugas kesehatan melakukan berbagai pemeriksaan

0: meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Selain itu, dilakukan pemeriksaan gula darah dan hemoglobin atau HB untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa. Melalui pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah, Puskesmas Tuk Semereng berharap dapat memperkuat upaya promotif dan preventif serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat sehingga para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar, dari Melaboh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayub. Pemerintah Aceh Tengah minta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena pacuan kuda dirasionalisasikan. Laporan Sarnusi.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event pacuan kuda tradisional Gayu. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayu kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
3: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada prinsipnya kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Jadi adalah karena itu tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi kami tidak harus mengatakan sekian harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan dari para pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
2: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga menghimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Pendengar, melalui apel kebangsaan, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat Benar Meriah berkomitmen menjaga perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
4: Semangat menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diteguhkan dalam apel kebangsaan Indonesia Damai yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redelong, Kabupaten Benar Meriah, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Benar Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Komandan Brigip TP 047 Aman Remu Letkol Infanteri Raden Aldi Wibisono, Ketua DPRK Benar Meriah M. Saleh, Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto dan Dim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto serta unsur Forkopimda dan berbagai elemen lainnya. Apel tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, para camat, kapolsek dan ramil, mukim, reja kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan serta para peserta lainnya. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Benar Meriah Rizwan Dika Putra disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kedamaian di Kabupaten Benar Meriah.
5: Harapan melalui apel kebangsaan dan deklarasi damai ini diharapkan semakin tumbuh kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat.
4: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar dalam sambutannya menekankan bahwa keberagaman merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama harus menjadi kekuatan yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa kini dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong. Ia menegaskan merah putih tidak cukup hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam sikap sikap, tindakan, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa. Bupati berharap apel kebangsaan dan deklarasi damai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Benar Meriah.
6: Jadi apel kebangsaan ini diinginkan oleh masyarakat Benar Meriah dan sekitarnya termasuk Aceh Tengah, terutama ada Polisi Kota dan ormas lainnya, kemudian para PJ kampung, ketua dan lain-lain. Kemudian mereka juga mendesak supaya NATEM dihadirkan untuk memberikan motivasi buat mereka. Kami undang Pak Danrem untuk hadir memberikan motivasi. Ini berawal dari adanya segelintir orang, ada oknum yang menurunkan dan membakar bendera di Banda Aceh. Jadi masyarakat kita yang ada di merasa disinggung adanya kerusakan terhadap simbol dan lambang negara. Jadi atas kehendak elemen masyarakat yang ada di Banda Aceh terutama melaksanakan apel kebangsaan dalam menyatakan kesetiaan, artinya mati untuk merah putih ini, dan kami mengundang Pak Danrem sebagai motivator ke
4: Senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan situasi keamanan di Aceh. Ia menyinggung insiden yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Menurutnya kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Benar Meriah yang terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
7: Dan kami dari TNI, Polisian, dan Kejaksaan sebagai institusi negara yang pertahanan, keamanan, dan hukum, kami tetap pastikan bahwa Aceh tetap damai, tetap dalam bingkai NKRI. Kami menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi segelintir kelompok yang ingin memecah belah kita. Indonesia tetap ada di Aceh.
4: Pesan kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan melalui pembacaan deklarasi damai oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Benar Meriah yang diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi itu, seluruh elemen masyarakat menyatakan setia dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan menghormati simbol-simbol negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengecam segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara Republik Indonesia. Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bupati Benar Meriah, Wakil Bupati Danrem 011 Lilawangsa, dan Brigip 047 Aman Remu, dan unsur Forkopimda Kabupaten Benar Meriah. Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dilanjutkan persembahan drama kolosal dari siswa MAN 3 Timanggajah dengan tema Bersatulah Indonesiaku. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen yang hadir kembali meneguhkan satu pesan utama, merah putih di hati, persatuan dalam tindakan, dan damai untuk Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang. Harga sejumlah jenis cabai di pasar kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi yang tertinggi, kini mencapai Rp60.000 per kilogram, dari sebelumnya di angka Rp35.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
9: Harga sejumlah jenis cabai di pasar kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi dari sebelumnya Rp35.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar induk kota Sabang Muhammad Rijal menyebut kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat, sementara hasil panen berkurang. Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir.
10: Untuk cabai merah dan cabai hijau, kenaikan dalam beberapa hari inilah karena permintaan lebih besar, itu meningkatnya permintaan karena datangnya bulan Maulid. Nah, jadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo, kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo, sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya, meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini 60.000 per kilo.
9: Selain cabai rawit, harga cabai hijau kini naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar Sabang sebagian berasal dari petani lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari Lambaro Aceh Besar. Kenaikan cabai merah turut dirasakan warga, terutama saat kebutuhan bahan pangan meningkat pada bulan Maulid. Salah seorang warga Sabang, Rosita, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
11: Ya, cukup merepotkan juga untuk keadaan ekonomi sekarang. Ya, harapan kita ya distabilkanlah barang biar kami masyarakat tuh bisa agak membaik ekonomi sambil jangan dinaikkan. Karena kan pendapatan kita juga cuma begitu-begitu aja.
9: Meningkatnya kebutuhan bahan pangan pada bulan Maulid membuat pergerakan harga cabai menjadi perhatian masyarakat. Warga di kota Sabang berharap harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali. Sementara pedagang memastikan stok cabai masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar dari Sabang Lintas 17 menuju Bumi, Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Pemko Sepuluh Salam mulai perbaiki jalan Sepuluh Salam Rending pakai tambahan dana TKD sebesar Rp34,3 miliar rupiah. Berikut laporan Juprianto.
12: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sepuluh Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
13: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sepuluh Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
12: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Engkau, kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau.
6: Apa,
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI.

0: Pro 1 RRI Lok Semawi. Pendengar, di sore hari ini kita akan mendengarkan tausiah sore untuk edisi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk sore ini topik kita membahas mengenai Rasulullah teladan kita dan akan disampaikan oleh guru kita bersama ada Ustadz Muhadar STH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustadz, hari ini Maulid ya Ustadz ya, dan tema kita juga seputar Rasulullah dengan topik Rasulullah teladan kita. Silakan Ustadz disampaikan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Dari surat Al-Ahzab ayat 21 ini mari kita tadabbur, kita ambil pelajaran secara umum yang mudah-mudahan akan terjawab dan menjawab dari judul yang kita angkat adalah Rasulullah teladan kita. Subhanallah, ayat yang sangat mulia ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah dan kuduah yang bisa kita ambil. Mari kita lihat makna uswah atau teladan yang kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Uswah berarti sesuatu yang dijadikan contoh, teladan, dan panutan. Sehingga seseorang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang diteladaninya. Kalimat

0: ini mengingatkan kita bahwa hendaknya setiap diri kita itu punya figur. Apakah dia seorang pemuda atau pemudi, dia harus memiliki figur dalam hidupnya. Kalau dia seorang pemimpin juga demikian. Ada figur yang dia sukai. Begitu juga mereka yang ahli bisnis. Ada figur yang dia sukai. Begitu juga dalam segala bentuk kehidupan, termasuk mereka yang berumah tangga. Ada suami, ada istri. Jadi rumah tangga yang bagaimana yang mereka sukai, siapa yang diikuti. Nah, ini penting. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di awal ayat di surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian. Sungguh kalian harus mengambil sesuatu dari siapa? Fi Rasulillah. Yaitu sosoknya Rasulullah. Jadi ini luar biasa. Sosok yang menjadi figur kita, sosok yang menjadi teladan kita, sosok yang menjadi panutan kita, itu Allah sendiri yang sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi bahasa sederhana itu adalah, jangan salah memilih figur. Jangan salah mencari teladan. Carilah figur dan teladan yang sudah diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Siapa yang diharapkan figur di sini? Rasul. Rasulillah. Nah, ini harus kita fahami dari kalimat awal dari surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala mengajak kita mengambil figur pada diri Nabi Ibrahim, juga demikian yang disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah. Sungguh telah ada suri tauladan pada Nabiullah Ibrahim alaihi salam walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Sehingga seseorang mengikuti apa yang dia figur, yang menjadi figur dan teladan dia. Artinya, yang harus menjadi figur kita itu yang ada hasanah. Maka kalimat di sini adalah uswatun hasanah. Bukan sembarang figur. Kenapa? Salah mencari figur, salah mencari idola, itu akibatnya fatal. Kenapa misalnya seseorang hidupnya dalam keadaan amburadul, tidak terarah, bahkan tidak sedikit ada di antara mereka itu berhari-hari tidak mandi. Siapa figurnya? Ternyata yang dia figur itu salah. Orang yang tidak pernah mandi itu pula jadi figur dia, sehingga dia jarang mandi. Ada juga model figur yang salah yang dia ambil adalah orang yang suka komen. Kalau bahasa lainnya komentator. Ya, kalau dia di kedai kopi komen aja kerjanya. Kalau dia di medsos itu komen aja kerjanya. Nah, kalau ada orang seperti ini yang dijadikan figur, maka kita pun hidupnya tidak terarah. Suka komen dan ngomel. Artinya tidak bermanfaat akhirnya. Begitu juga ada di antara mereka yang menjadikan figur itu orang yang suka keluyuran. Jadi kerjanya jalan aja. Gak tahu kemana arahnya, pokoknya jalan. Ya, akhirnya dia menjadi ahli jalanan. Bahkan rumah pun tidak tahu kemana dia pulang. Bahkan kalau dia berkeluarga, istri dan anak pun tidak tahu bahwa dia sudah berkeluarga. Kenapa? Salah figur. Nah, ini penting. Maka di ayat ini Allah ingatkan kita, hendaklah Anda mencari figur, mencari panutan, mencari teladan pada diri Rasulullah, yang figur pada diri Rasulullah itu adalah hasanah. Maka disebut uswatun hasanah. Kemudian Menurut para mufassir, makna ayat ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kuduah. Jadi kalau uswah itu adalah sebagai contoh, sedangkan kuduah bukan hanya dia mengambilnya sebagai contoh tapi mengikutinya. Maka sering kita dengar kalimat uswah dan kuduah, ya, menjadikan sebagai contoh dan mengikutinya. Jadi inilah yang diharapkan. Banyak orang yang mengagumi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pembicaraannya, di lisannya, dan bahkan tidak sedikit juga mereka para orator, penceramah-penceramah yang sangat mengagumi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah dia sebatas hanya kagum saja? Nah, ini menjadi sebuah renungan juga buat saya, kita semua, mereka yang mengakui sebagai umat Nabi Muhammad, apakah hanya sekedar mengagumi saja sehingga lupa mempraktekkan apa yang diamalkan dan diperintahkan oleh Rasulullah dan apa juga yang telah dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagumi Nabi, beliau adalah manusia terbaik. Mencintai Nabi, saya mencintai beliau. Mengikuti Nabi, saya berusaha hidup sebagaimana kehidupan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting agar kita tidak berhenti pada kalimat hanya kagum dengan pribadi Rasulullah, tapi akhirnya mereka melupakan yang lebih penting dari sekedar kagum adalah mengamalkan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, mengagumi Rasulullah sebagai teladan dan contoh bagi kita itu baik dan penting. Tapi lebih penting dari itu sekali lagi adalah bagaimana setelah kita mengagumi Rasulullah sebagai teladan panutan bagi kita, bagaimana bisa mempraktikkan nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam aspek apa? Dalam segala aspek kehidupan. Lihatlah, surat Al-Ahzab ini turun dalam konteks perang Ahzab, di mana pada saat itu para sahabat menghadapi tantangan yang sangat berat. Tapi lihatlah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan dalam kondisi, dalam keadaan sulit, dalam keadaan para sahabat berperang, menghadapi kesulitan, serangan dari musuh. Tapi Rasulullah pada saat itu menjadi teladan dalam keadaan sulit. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya dan kita semua adalah, apa benar kita meneladani Rasulullah? Kalau benar, maka jadikan kita adalah sebagai profil dalam kondisi sesulit apapun. Kita senantiasa bersama keluarga kita. Dalam kondisi sesulit apapun, seberat apapun, seorang pemimpin tetap bersama rakyatnya. Seorang atasan tetap bersama bawahannya. Dalam keadaan macam apapun dihadapi, sesulit apapun, seberat apapun persoalan dan masalah, melihat dari konteks ayat ini, maka Rasulullah mengajarkan kita, hendaklah Anda bersama-sama menyelesaikan persoalan yang Anda hadapi. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmawi, para pemirsa RRI Luxmawi Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kembali bagaimana Rasulullah ini sebagai uswah dan kuduah kita. Di sana disebutkan bahwa liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Ternyata mereka yang akan mampu mengambil, menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan teladan akan mampu mengambil uswatun hasanah. Kalimat berikutnya Allah sebutkan adalah liman kana yarjullah wal yaumal akhir sampai akhir ayat. Ternyata ada hubungan antara mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan dengan mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ketika mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah, ketika mengharapkan berjumpa dengan Rabb, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, itulah pribadi yang akan mampu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang yang hidupnya hanya untuk kehidupan dunia, mereka tidak akan sanggup menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengikuti Rasulullah menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena tidak sedikit di antara mereka yang ketika menghadapi datangnya Rasulullah, membawa dakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk hidup berjumpa dengan Rabb, senantiasa menyembah Rabb. Ternyata di antara mereka yang hidupnya hanya untuk kehidupan dunia, mereka tidak mampu menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Tapi lihatlah, mereka para sahabat Rasulullah yang hidupnya bukan hanya di dunia, mereka berharap berjumpa dengan Rabb. Mereka itulah yang akan mampu menyambut seruan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran penting bagi kita? Untuk bisa mencontoh Rasulullah, untuk bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup kita, maka orientasi hidup kita adalah bukan hanya di dunia. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kita, dunia adalah tempat berusaha, sementara akhirat adalah tempat memanen, tempat kita memetik apa yang telah diusahakan. Maka kalimat liman kana yarjullah memberikan tekanan adalah mereka yang senantiasa bersama Rasulullah. Hidup mereka bukan hanya dalam perjalanan hidup di dunia, tapi mereka berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Bukan hanya di akhirat, saat di dunia mereka yang mencintai Rasulullah juga senantiasa berharap berjumpa dengan Rabb. Apa buktinya? Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Itu bukti. Jangan pernah mencoba mengatakan, saya cinta kepada Rasul, saya menjadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam hidup saya, tapi ternyata urusan sholat saja dia tidak bisa menjadikan pribadi yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Nah, ini persoalan. Bahwa dia bukti mencintai Rasulullah, harus dibuktikan bahwa juga dia berharap senantiasa mencari ridha Allah, senantiasa berharap berjumpa dengan Allah dalam bentuk salat yang dilaksanakan selama hidup di atas permukaan bumi ini. Dengan salat yang dilakukan, dengan amal soleh yang dilakukan dalam perjalanan hidup ini, Allah juga menyebutkan, faman kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb di hari akhirat nanti, hendaknya fal ya'mal, mereka itu beramal soleh di dunia, wala yushrik, dan jangan melakukan kesyirikan. Para pendengar Pursatu RRI Usmaniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Ciri mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam perjalanan hidup ini. Kalimat berikutnya adalah wal yaumal akhir, berjumpa dengan Rabb, senantiasa taat di dunia tapi juga berharap di akhirat bisa masuk surga. Dan kalimat berikutnya adalah wa dzakarallaha katsira, dia adalah orang yang senantiasa banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana dari kalimat demi kalimat di surat Al-Ahzab ayat 21 ini mengajarkan kepada kita rangkaian apa yang harus kita lakukan. Amal apa, cara berpikir bagaimana yang harus kita lakukan agar kita mampu dan bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan bagi kita. Yang pertama adalah, jadikan Rasulullah sebagai figur idola kita. Karena biasanya orang yang senantiasa mengidolakan sesuatu, seseorang, maka dia akan berusaha mencintainya. Apalagi yang kita idolakan adalah Rasulullah. Karena pada diri Rasul tercantum, termaktub seluruh bentuk kehidupan. Seluruh aspek kehidupan bisa kita contoh. Hanya saja kita perlu belajar kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak beliau dalam usia remaja, kemudian usia beliau beranjak dewasa, usia beliau sebelum menerima wahyu, usia beliau setelah menerima wahyu, bagaimana perjalanan beliau saat fase Mekah, bagaimana perjalanan beliau saat fase di Madinah, dan bagaimana ketika pulang kembali Fathu Mekah, bagaimana beliau merangkul para sahabat, bagaimana beliau membina mujahid-mujahid Islam menjadi tentara-tentara perang yang hebat dalam membela Islam. Bagaimana Rasulullah mendidik pakar-pakar ekonomi. Bagaimana Rasulullah mendidik para pemuda. Dan bagaimana Rasulullah menjaga ukhuwah imaniyah para sahabat dipersatukan. Kalau ini bisa kita fahami, seluruh bentuk rangkaian kehidupan Rasulullah yang disebut dalam sirah nabawiyah, maka insya Allah ketika lisan kita mengatakan Rasulullah adalah idola saya, Rasulullah adalah teladan saya, semua itu akan terlihat dari sirah nabawiyah kehidupan Rasulullah yang kita baca, kemudian kita praktekkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Inilah nasihat singkat yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muhadar untuk penyampaian tausiah untuk sore hari ini dengan topik kita tadi, Rasulullah teladan kita. Dan pendengar, untuk kumandang azan untuk salat maghrib sore hari ini akan berkumandang pada pukul 18.43 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Loksemawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.
2: Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksemawe.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelumnya, sebagai petunjuk manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المزمل.
0: Wahai orang yang berselimut.
1: قم الليل إلا قليلا.
0: Bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sedikit.
1: نصفه أو انقص منه قليلا.
0: Yaitu seperdua malam atau kurang sedikit dari seperdua malam itu.
1: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
0: Atau lebih dari seperdua malam itu dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka finnahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Allah, Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka sedikit waktu penangguhan.
1: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا.
0: Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aun ar-Rasul fa'akhaznahu akhzan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Maka bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
0: Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ini adalah peringatan, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.
1: Inna

Sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah lah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعث المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati, sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.

Iya, pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda, warga kota Loksemawe dan sekitarnya. Jangan lupa nanti untuk mendengarkan siaran langsung tausiah peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, langsung dari Masjid Agung Darul Falah, kota Langsa. Dan ada Ustadz yang akan memberikan tausiah nanti, Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution, MA. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Saya pamit undur diri, mohon maaf segala khilaf yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki

0: sampit
1: untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua OPD bergerak.
0: Perkembangan karhutlah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
4: Iya, kita bawa 7 truk.
5: Wah, 7 truk?
4: Iya, 7 truk, ya.
5: Mungkin bisa diperjelas.
4: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insya besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
5: Jadi dengan persetujuan
4: Pak Camat dan Pak Wabu.
3: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
6: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
3: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
7: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
8: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
7: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
9: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
7: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk

0: membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
2: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
3: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
2: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
3: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
4: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
3: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
6: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
5: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
6: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
7: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
6: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
8: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
9: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
8: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
10: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
8: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
11: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badaru saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
12: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya. Yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke Ketua Umum. Kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef baru sekitar 10-an lah. Belum cukup setengahnya cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan, dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
13: Beberapa workshop kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami sebenarnya. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan workshop sebelumnya.
11: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1. Robi, malam hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 ya, sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, hari ini 25 Agustus merupakan 12 Rabiul Awal yang juga peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dalam memperingati Maulid hari ini, nanti di Ba'da Isya, ya, kita akan mendengarkan tausiah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dari Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa. Pendengar, ya, Ba'da Isya nanti akan kita bergabung dengan Masjid Agung Darul Falah di Langsa. Dengan dalam hal ini, sebelumnya kita dengarkan dulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
4: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku debar di dada.
4: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih ada namamu dalam langkahku.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
8: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuat
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Engkau, kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau.
5: Apa,
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat malam, peringkat pro 1 RRI Lexmawe. Sebuah lagu yang asik sekali kita dengar dan juga merupakan salah satu lagu pilihan dalam pemilihan bintang radio di 2026. Ini kamu yang belum daftar, ayo silakan terus daftar sampai tanggal 30 nanti berakhir pendaftaran bintang radionya, dan mungkin kamu salah satunya yang menjadi bintang di tahun 2026 ini, ya. Oke, pendengar, sekali lagi informasikan nanti kita akan mendengarkan tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Ia akan berlangsung pada Isya di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, ya. Nanti di Pro 1 akan kita dengarkan ceramah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendengarkan kumandang azan waktu salat Isya untuk Kota Lux Mawe dan sekitar.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

pendengar Pro 1 RRI Lhok Semawe, kami seluruh kasawan serta konsul semua mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Dan sesaat lagi program drama radio produksi dari RRI Samarinda akan kami hadirkan dengan judul Gelang Ibu, dan nantinya kita akan coba terus memantau untuk mengikuti siaran langsung peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Darul Falah, Kota Langsa. Dengar, selamat malam untuk semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhok Semawe.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai bapak, Maria Tulkiptia memerankan ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak gitu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya, Vi. Mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Oh, Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa?

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak, Bu.
0: Memangnya ada apa, Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang ini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya?

0: Bapak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak.

0: jadi pelajaran buat Deva.
1: Uangnya nanti ibu transfer ya.
0: Memang ada uangnya, Bu?
1: Ada.
0: Makasih banyak ya, Ibu.
1: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
0: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
8: Tentang.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dari Loksmawi, selamat malam. Sekali lagi saat ini jam 8:24 waktu Indonesia Barat. Ya, kita juga masih menanti nih siaran langsung dari Masjid Darul Falah di Kota Langsa untuk ceramah agama peringatan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 1448 Hijriah ini. Saat lagi pendengar untuk tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Loksemawi.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu Insan Hati Bersatu. Marcel, Firasat. Cepat pulang, Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi, selamat malam untuk Anda semuanya. Saat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa untuk mengikuti tausiah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, yang menjadi penceramah pada malam hari ini yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Nasution MA. Pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya di jam 8:50 waktu Indonesia Barat. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Kembali kami sampaikan kepada kaum ibu yang masih berada di barisan belakang dengan tidak mengurangi rasa hormat, berkenan untuk menempatkan diri di baris depan bergabung dengan barisan kaum ibu lainnya. Dan kepada kaum ayah yang berada di bahagian ataupun barisan kaum ibu untuk dapat bergabung bersama dengan barisan kaum ayah lainnya. Kami mohon untuk tetap menjaga satuan terpisah.
1: Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

happy birthday.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang kami muliakan, Al-Fadil Al-Mukarram, Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA, alim ulama, cerdik pandai dan tokoh masyarakat. Yang terhormat, Wali Kota Langsa, Wakil Wali Kota Langsa, Ketua DPRK Langsa atau yang mewakili, Dandim 0104 Aceh Timur, Kapolres Langsa, Kajari Langsa atau yang mewakili, Ketua Mahkamah Syariah Kota Langsa, MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal Kota Langsa atau yang mewakili. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Langsa, para asisten dan staf ahli di lingkungan pemerintah Kota Langsa, para kepala OPD dan para camat di lingkungan pemerintah Kota Langsa, Ketua DPPKK Kota Langsa, Ketua PD BKMT Kota Langsa, para tamu kehormatan dan tamu undangan, hadirin yang kami muliakan. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah bersama pemerintah Kota Langsa dimulai. Kepada Ibu yang terhormat, mengawali acara lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim oleh Zakia Aufa, kami persilahkan.

hadirin yang kami hormati dan muliakan, Syadiyah Aufa merupakan qariah terbaik Kota Langsa, peraih juara pertama pada Musyarakah Tilawatil Quran Provinsi Aceh tahun 2025 di PD Jaya. Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Langsa untuk kiranya memberikan doa serta dukungan penuh yang insya Allah nantinya Syakia Aufa akan mewakili Provinsi Aceh pada Musyarakah Tilawatil Quran tingkat nasional di Semarang pada September 2026 mendatang. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Langsa kepada yang terhormat Bapak Jeffrey Sentana S. Putra S.E. Dengan hormat kami persilahkan.

Yang terhormat Al-Ustadz Profesor Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution MA, yang terhormat guru-guru kami Abi dan Tengku yang telah berhadir, Ketua BKM beserta pengurus BKM Masjid Raya Darul Falah Langsa, yang saya hormati Wakil Wali Kota Langsa Bapak M. Haikal Alfi Syahrin ST, yang saya hormati Ketua DPRK Langsa Ibu Melvita Sari SAB, yang saya hormati Dandim 0104 Aceh Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Langsa Bapak AKBP Hirowo SIK, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Langsa atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Langsa atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Mahkamah Syariah Langsa Ibu Fadilah Halim SHI MH, yang saya hormati Ketua MPU, MAA, MPD, dan Ketua Baitul Mal Kota Langsa, yang saya hormati Ketua TPPKK Langsa Ibu Devi Ari Atmana, Sekretaris Daerah Kota Langsa Dr. Randa Suhartini MPD, yang saya hormati Asisten Staf Ahli Kabak Kepala UPD Camat dan Becik dalam wilayah Kota Langsa, yang saya hormati Ketua BKMT Kota Langsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh jamaah dan masyarakat Kota Langsa yang kami cintai, dan seluruh hadirin tamu undangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya sekedar kegiatan seremonial tahunan. Akan tetapi yang kita laksanakan ini merupakan momentum untuk mengenang, memahami, mencintai dan meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan yang sempurna tentang bagaimana membangun kehidupan dengan kasih sayang, dengan keimanan, keadilan, persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kota Langsa terus berkomitmen untuk membangun kota ini dengan melalui pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Juga diiringi dengan pembangunan manusia yang beriman, berilmu, berkarakter, serta memiliki kepedulian sosial. Kita ingin menjadi Kota Langsa yang maju, kita ingin menjadi Kota Langsa yang sejahtera makmur, juga diiringi dengan nilai-nilai agama dan budaya. Mari kita jadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat untuk menumbuhkan ilmu, akhlak, persaudaraan, dan kepedulian sosial. Hadirin yang kami muliakan, mari kita jaga keamanan, kedamaian, dan kerukunan kota ini. Karena kitalah orang Langsa yang menjaga kota ini untuk tetap tertib, aman, dan semuanya memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus Masjid Raya Darul Falah serta para ulama dan semua pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution MA yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan tausiah kepada kita semua. Kemudian saudaraku semua, sedikit saya umumkan terkait perkembangan tentang jaduk tahap ketiga. Jangan tepuk tangan, ini di masjid. Di masjid jangan tepuk tangan. Cuman berarti banyak yang belum dapat rupanya ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah menandatangani SK untuk jadwal tahap 3 sebanyak 23.869 kakak. Nanti akan dibagikan linknya, Bapak Ibu silakan cek kembali namanya sudah masuk atau belum. Kalau belum, segera dilaporkan kepada perangkat desanya agar dimasukkan sebelum kita kirim ke Kementerian Sosial.

0: Sosial. Mungkin dalam 2-3 hari ini kita sudah antar ke Kementerian Sosial. Jadi mohon doa Bapak Ibu semua agar permohonan kita dapat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh warga Kota Langsa yang telah terkena banjir semuanya mendapat jatuh. Saya juga sudah ngajukan untuk tahap ketiga. Karena nama saya juga nggak masuk di tahap 1 dan tahap 2. Kami berharap ilmu dan nasihat yang disampaikan malam ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki diri, akhlak, di dalam keluarga dan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan Al-Quran untuk masjid terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Langsa. Dalam hal ini, secara simbolis, Al-Quran akan diserahkan dan diterima oleh Gampung Sukajadi Kebun Ireng, Gampung Baru, Gampung Lengkong, dan Karang Anyar, berkenan kepada Kepala Desa ataupun Geci yang telah berhadir. Kami persilakan untuk dapat mengambil tempat di depan. Hadirin, kita akan menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis bantuan Al-Quran untuk masjid terdampak bencana di Kota Langsa yang diserahkan oleh yang terhormat Bapak Wali Kota Langsa, Bapak Jufri Sempada S. Putra, S.E.

berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak kami persilahkan. Kami mengundang juga Bapak Wakil Wali Kota Langsa untuk dapat bergabung bersama kami, untuk dapat berfoto bersama pada penyerahan simbolis bantuan Al-Quran untuk masjid terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Langsa. Kami persilakan. Kepada juru foto, kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Langsa, Bapak Wakil Wali Kota Langsa. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Langsa, Bapak Wakil Wali Kota Langsa. Berkenan untuk kembali ke tempat, dan juga terima kasih kepada para geci yang telah berhadir menerima secara simbolis bantuan Al-Quran untuk masjid terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Langsa.

Baik, hadirin yang kami muliakan, telah kita saksikan bersama tadinya penyerahan secara simbolik bantuan Al-Quran untuk masjid terdampak bencana hidrometeorologi yang diserahkan oleh Bapak Wali Kota Langsung, yakni Bapak Jeffrey Santana S. Putra S.E. Dan perlu kami informasikan bahwa Al-Quran yang nantinya akan diterima oleh seluruh masjid yang terdampak bencana di Kota Langsa sebanyak 2.000 mushaf Al-Quran.

0: Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti dan dengarkan bersama tausiah sekaligus nantinya ditutup dengan doa dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah bersama pemerintah Kota Langsa. Tausiah akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Mukarram, Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution, MA. Kepada Al-Fadil Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat.
1: Tes. Tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammadin fiddil qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim hasbunallah wa ni'mal waqil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla ulangi wa la hawla Alhamdulillah. Pak Wali yang kami muliakan, saya boleh panggil apa? Bang Jeffrey. Sama Bang Haikal. Kalau panggil abang kan muda dia. Dan sekarang lagi ngetren anak muda. Seluruh perangkat ya, yang hadir dari kepolisian, dari Dandim dan semua. Guru-guru saya, yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Rektor YIN hadir nggak ya, abang saya? Nah, salam kepada beliau ya. Sampai kemarin nggak diundang awak ke YIN-nya kan. Baik. Saya mau salawat dulu, boleh nggak kita salawat sama-sama? Boleh ya? Begini. Orang paling sombong adalah orang yang dengar salawat tapi nggak mau salawat. Satu. Wih, ibu. Orang sombong dengar sholawat masih makan aja bawaannya. Nah, paham. Jadi saya mau kuatkan suasana hati mencintai Rasul. Ini nanti tolong kamera diarahkan ke semua ini. Ini masyarakat Langsa bersholawat. Kira-kira begitu ya. Tidak boleh ada pakai mikrofon. Saya mau suaranya original. Benar? Baik, salawatnya yang begini. Salatullah. Bisa. Ya Allah yang enggak mau salawat, hilangkan limpul duitnya. Sama-sama ya.

Tunggu. Lembek enggak? Kalau enggak cair aja kayak gitu. Coba impor seorang kalau enggak main gas tuh. Gasnya tuh. Wih, kayak mana kalian merepeti suami kalian? Kayak gitulah. Allah, gitu. Kita ulang ya. Oke ya. Sama-sama. Ini iktikatkan dalam hati. Ya Allah, kami mencintai Rasul-Mu. Berikan keberkahan bagaimana engkau mencintai Rasul, begitulah engkau mencintai kami, sehingga langkah ini adalah orang-orang yang selalu engkau cintai, sehingga buminya bumi yang mendapati keberkahan dari Allah. Sekali lagi ya, sama-sama. Saya mau yang serius. Salatullah.

Alhamdulillah. Berkahlah langsa, berkahlah langsa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Demikianlah ceramah saya. Hei. Udah minum kopi aku di langsa ini. Paten kali. Tapi nggak bisa lama-lama wak di sini ya kan. Malam ini udah pulang. Saya doakan berkahlah kota langsa ini ya. Jangan amin-amin aja. Jadi masyarakat harus sabar. Sabar. Begini. Jangan tiktor kali jadi ya. Tau tiktor. Iya. Sor dia wak. Nggak sor dia. Begini. Jadi masyarakat harus pandai meyakini bahwa siapapun yang mengatur kita pasti untuk yang terbaik. Cuma jangan mau main gas saja. Tahu main gas saja. Kami nggak percaya. Kenapa ini jadi slow sih? Slow. Slow. Orang yang sudah takut ke Allah akan menunaikan janjinya. Saya nggak bela siapa-siapa. Saya cuma mau bilang begini. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu mampil ardi. Yarhamkum mampil sama. Saling sayang menyayangilah kamu di muka bumi ini. Yang satu menyayangi yang satu. Yang satu menyayangi yang lain. Kalau itu kalian lakukan menjaga bumi ini. Kasih sayang dari bumi dinaikkan Allah. Kasih sayang dari langit diturunkan Allah. Tahu maknanya apa? Kasih sayang dari bumi. Tak pernah kita bersangka jelek pada apapun yang terasa rumit. Kasih sayang dari langit. Bahkan hujan yang turun pun disangka sebagai rezeki yang datang dari Allah. Paham itu kira-kira? Ya. Jadi apapun, saya mau ajak kita jaga kota langsa ini dengan baik. Begini Pak, mohon maaf ini, saya bukan orang langsa, tapi saya mau katakan begini, seheboh-hebohnya kita merusak kampung kita, yang rugi kita, serius, yang rugi kita. Kenapa? Besok anak kita lahir di sini, cucu kita lahir di sini, terus kita mau ngapain? Dan ini stimulus kehidupan sosial dalam rangka menjaga keamanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, Bapak Ibu. Ini mau ceramah serius atau yang ngece? Hah? Ini mau ceramah serius atau yang ngece? Serius. Betul ya? Pegang cakap kalian ya. Ada doa, doa mendengar ceramah serius. Siapa yang tahu? Saya kasih kucing. Doa mendengar ceramah serius. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ada? Nggak ada yang tahu? Mau saya ajari? Ikuti sama-sama ya. Betul? Doa ceramah. Doa mendengar ceramah serius. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa kalian ketawa? Saya ngajari doa loh. Hah? Iya, takut saya kalau serius sekali saya ceramah, tidur pula main bantai di situ. Ya. Udah, begini. Tes. Lembung kali suaranya. Kalau yang ini bisa diarahkan kemarin nggak ya? Bisa nggak lembung kali suaranya, Pak? Suaranya bulat kali. Udahlah muka awak bulat, bulat kali suaranya. Begini, Bapak Ibu. Siapa yang tahu penyakit paling mengerikan di muka bumi ini? Ayo. Penyakit paling mengerikan di muka bumi ini. Hah? Nah, dengar. Penyakit, dengar ini, makanya dengar. Penyakit paling mengerikan di muka bumi ini adalah suntuk. Apa?
Ciri-ciri orang suntuk, siapa yang tahu? Ada yang berpengalaman suntuk? Saya mau dengar testimoni dulu. Saya sudah 16 tahun suntuk, Pak. Ciri-ciri orang suntuk. Ciri-ciri orang suntuk. Dengarlah. Suka membuat orang lain suntuk. Tadi awak nggak ada masalah. Begitu duduk awak bercakap sama dia, jadi bermasalah itu, Pak. Nah, inilah ciri-ciri orang suntuk. Makanya hidup ini jangan. Nabi Musa ketika disuruh menghadapi Fir'aun, apa doanya? Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri yafqahu. Ayo, saya mau bangun rasionalitas namanya. Musa dan Fir'aun itu seperti langit dan bumi. Kalau pakai logika, nggak mungkin bisa dihadapi Musa Fir'aun itu, nggak mungkin. Fir'aun itu punya tentara lapis 9. Musa itu cuma penggembala, lidahnya pun celat, ngomongnya nggak jelas. Bagaimana secara rasional dia bisa menghadapi Fir'aun, nggak mungkin. Tapi karena sudah perintah Allah, sifatnya apa? Sami'na wa'atha'na. Nah, ini hebatnya para nabi. Para nabi itu begitu Allah sudah perintah, tidak ada excuse namanya, nggak ada. Oke, harusnya doa Nabi Musa itu, ya Allah, buatlah aku tahan banting, tahan cucuk, supaya enggak mati. Gawat kali yang kuhadapi ini. Rusak aku nanti, kira-kira gitu. Tapi apa doanya? Rabbis rohli, ringankan hatiku, ya Allah. Karena banyak orang tidak pandai menyelesaikan masalah, bukan karena tak mampu, tapi karena suntuk. Belum ada masalah, sudah bermasalah. Itu. Paham? Hei, Bu. Mana lebih cantik, tese atau mancung? Ini yang laki-laki diam. Mama ini. Mana lebih cantik, tese atau mancung? Entah apa yang kalian bilang. Mana lebih cantik, tese atau mancung? Mancung. Tese cantik tak? Cantik. Wahai orang-orang pesek yang merasa cantik. Nanti kalau kalian punya anak atau cucu, pengennya pesek atau mancung? Mancung! Gagal kalian jadi orang pesek. Paham? Harusnya kita ini membuat organisasi perpesekan di muka bumi ini. Untuk mengakomodir semua kepentingan orang-orang pesek. Paham? Dulu ada lagu kayak gini. Aku ini orang kaya. Ya omong. Kalau hafal lagu itu udah tua itu. Karena itu lagu tahun 90-an itu. Ini namanya strategi sosial. Saya mau katakan begini. Banyak orang underestimate kepada hidupnya. Karena diintervensi hidup orang lain. Bahasa kerennya. Aneh. Tau aneh. Apa aneh? Aneh. Woi. Apa aneh? Iri. Iri. Ibu dia ngangek-ngangek ya, Wak. Awak tak aneh-aneh. Tak pernah dia ngangek ya, Wak. Bawaan awak aneh aja. Paham? Nggak usah iri. Ada orang rusak lampu rumahnya. Mau ditukar, harus naik tangga. Di rumahnya tak ada tangga. Mau tak mau, pinjamlah ke jiran. Pinjam apa? Pinjam tangga. Disuruh mamanya lah anaknya. Pergi kau ke rumah Wak beda. Nama tetangganya juga beda. Panggilannya beda.
Wa kata mama, pinjam tangga. Keluar lawak beda. Lawak tangga yang berat. Diseret-seret salah tangga itu. Sambil ngomong. Mobil Pajero, pinjam tangga enggak bisa. Percuma mobil Pajero, beli tangga enggak bisa. Jijik kali aku nengok orang kaya sekarang ini. Ada maunya aja, pinjam malah. Jangan udah jelek aneh lagi gitu. Gini, saya kasih tahu. Kau punya tangga, bermanfaat sama jirannya. Dia punya Pajero, enggak bermanfaat sama kau. Siapa yang hebat? Ya. Makanya mulai besok, buat di depan rumah kalian. Kepada jiran-jiranku, tolong jangan ada yang beli tangga. Kalau mau pinjam tangga, pinjamlah ke rumahku. Readi 1x24 jam. Oke? Okay? Iya. Tidak usah. Jadi masalah besar kita hidup ini aneh. Rasul itu keteladanannya adalah akhlak yang eksklusif namanya. Saya akan ikat nanti di situ. Saya ditanya begini dalam sebuah seminar. Apa cara kita meneladani Rasul? Saya bilang gini, Anda ini kok rumit kali. Coba kita bilang ya, Rasul. Rasul itu begitu lahir, dia sudah dapat ujian. Apa ujiannya? Dia jadi anak ya? Masalah enggak tuh? Masalah tidak. Sama siapa? Sama siapa itu masalah? Sama Rasul, sama kalian masalah enggak? Enggak kan? Makanya dalam filsafat bahasa itu dibilang gini. Ciri-ciri orang yang enggak pernah fokus pada masalah. Jawabannya pasti O. Apa? O. Apa bu? Ini aku ngomong ke Joko ya. Bapak ibu sekalian, Rasul itu lahir dalam keadaan yatim. Jawab. Oh, ujian Rasul itu berat. Jawab. Rasul itu banyak yang fitnah hidupnya. Bawas. Jawab. Oh, apa enggak mau main gini enggak jawab. Semua kan jawab. Oh, itu tahu enggak maksudnya? Anda enggak pernah mikir. Anda cuma mau tahu. Tidak pernah mau raga. Makanya kita anggap ujian Rasul itu remeh. Karena kita enggak mau rasa, kita cuma mau tahu. Makanya jawabannya, ibu-ibu, kalau kalian mentel-mentel enggak jelas sama suami kalian, lagi keplekok lah kasih itu. Terus ngomong sama suami, aduh bang, adik, pekok. Terus suamimu bilang, enggak dipikirinnya itu. Bapak Ibu, namanya artikulasi. Saya kepengen ceramah serius, tapi kayaknya nggak bisa. Kelemahan kita adalah tidak pandai mengartikulasi yang benar tentang bagaimana Rasul itu sabar. Kalau Rasul ini, mohon maaf. Pak Wali saya mohon maaf. Semua bos-bos ini mohon maaf. Kalau untuk urusan dunia, mana lebih enak, jadi menteri atau jadi nabi? Urusannya dunia. Jadi menteri, rumah dinas. Ya atau enggak? Mobil dinas. Tunjangan, tendangan, tahapan. Benar toh? Bekerja cair. Akin cair. Kemana-mana naik porede, senang enggak? Nabi Muhammad ada enggak rumah dinasnya? Woi. Nabi Muhammad ada enggak rumah dinasnya? Onta dinas peta merah? Berapa tunjangan Nabi per bulan? Kenapa mau jadi Nabi? Ayo, oyong kalian kan? Oyong lah, awak duit aja di sini. Piti, heaven go tabang
atur duniawi. Makanya saya mau katakan, Anda kalau bilang ikhlas, ece-ece ikhlas Anda. Anda mau niru ikhlas, Rasul itu ikhlas. Saya mau katakan, sentimental secara psikologi. Kalau dia Rasul mau, excuse ke Allah. Ya Allah, kau kasih aku tanggung jawab besar menjadi Nabi. Aku enggak mau duniaku ini rumit. Bayangkan, Rasul mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Yathrib namanya. Dikepung rumah Abu Bakar, benar toh? Doanya apa? Ya Allah, mudahkan perjalananku, tolong aku. Kenapa enggak Rasul merajuk? Kenapa enggak merajuk? Ya Allah, sebetul aja pun, udah jadi Nabi enggak digaji, disuruh hijrah, dikepung-kepung aku, kayak gini lah malah enggak jadi Nabi. Cengah aja lah jadi Nabi, sebetul aja pun. Kita mau enceng dalam hidup ini. Nabi gak pernah, Pak. Nah, terus kita mau meleak-leak gak jelas. Kita jelek, meleak lagi. Cuman, paham, Pak. Mohon maaf, ya. Jangan marah. Habis ini saya pulang, Pak. Tenang aja. Kalau kalian mau berantem, kalian... Saya cuma mau bilang, menjalani hidup ini harus wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Benar toh? Anda kalau ikhlas, cuy, kalau ikhlas, bergeserlah tujuan. Saya taat supaya dapat duit. Sekarang bergeserlah tujuan. Yang penting saya taat. Saya hidup di bumi langsa ini ikhlas. Yang penting makmur sejahtera masyarakat ini. Jangan tanya apa yang kau dapat, tapi tanya apa yang sudah kau beri. Kalau logikanya ikhlas, kalau logikanya enggak ikhlas, ya udah kita akan pakai ukuran keduniawian. Bapak Ibu, miskin, ayo mana yang mau Anda hindari? Miskin atau masuk neraka? Duh. Miskin atau masuk neraka? Ayo, pikir dulu. Jangan cepat kali jawab. Kalau di masjid aja, miskin. Saya kasih teorinya. Manusia sulit takut pada sesuatu yang belum pernah dialami. Itu logika filsafat. Miskin, udah ada belum yang ngalamin? Udah banyak lalu, Ustaz. Masuk neraka? Belum. Miskin atau masuk neraka? Berat, kan? Berat. Karena itu komitmen, Pak. Udah gawat, yang gawat udah miskin, masuk neraka. Makanya saya mau ajak kita mendefinisikan ulang hidup kita ini. Kenapa orang malas sholat? Woi, kenapa orang malas sholat? Karena nggak jelas. Coba jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk WA dari Malaikat Jibril. Selamat bro. Keren kali sholat kau 97,8% khusyuknya. Ku transfer bonus ya 600 ribu. Todai. Kalau kayak gini terus sholat kau, Desember ku kasih Pajero. Penuh. Jam 1 sholat zuhur, jam 12 daftar antri. Karena kita masih do. Padahal, ini saya kalau mau obrak-abrik cara berpikir. Mana lebih enak? Makan di restoran harganya Rp516.400 atau makan nasi padang Rp12.000, mana lebih enak? Kalian sama mama, kalian yang lebih sensitif duit, mana lebih enak? Makan di restoran Rp516.400 harganya atau rumah makan nasi padang Rp12.000? Lele gaya kali kan, ada itu. Semenjak aku nikah sama kau bang, nggak pernah kau ajak aku makan restoran bang. Akhir kali.
ya, boleh. Kita ukur ya, kita ukur. Restoran 516.000, 400. Kalau sudah waktunya dibuang, kemana dibuang? Hah? Dua huruf. W dan C. Nasi Padang kalau sudah waktunya dibuang, kemana dibuang? Di mana marwah makanan 516.000? Kalian buang tempatnya sama dengan 12.000. Kasihan, Pak. Kalau kalian makan restoran dibuang, taruh plastik. Buat merek Made in Restoran. Kodai 21-08-2026. Sangkutkan di belakang rumah. Supaya tahu berapa kali kalian ke restoran. Saya cuma mau bilang, semahal apapun makanmu, tempat buangannya sama. Makanya, pantaskan hidup. Kalau banyak duit, silakan beli. Kalau nggak ada duit, tahan. Yang paling enak, lagi nggak ada harta, tidak selera. Yang gawat, udahlah duit nggak ada, selera kali. Ini yang bahaya. Kehebatan Rasul kedua apa? Rasul itu pandai memposisikan diri. Makanya kalau ditanya, Rasul itu miskin atau tidak? Saya orang yang mendebat, miskin itu Anda pakai variabel apa mendefinisikannya? Rasul lapar, iya. Lapar itu kondisi objektif bagi orang yang belum makan. Kalau kelaparan itu mindset. Berapa banyak orang yang udah makan dua kotak, masih minta lagi satu kotak. Hati-hati, Pak. Makanya Rasul pernah lapar, tapi tidak kelaparan. Hati-hati, ya. Kita, kalau belum makan, kalau belum makan, lapar aja. Jangan kelaparan. Paham? Kalau kelaparan, kita bunyi. Bunyi. Tengok ini, pemerintah tidak perhatian sama saya. Bunyi. Bisa bunyi. Sesuaikan kemampuan. Ada namanya panik buying. Saya meneliti panik buying tahun lalu. Kenapa dari satu daerah ada panik buying? Karena masyarakatnya masih berpikir generik. Opung ini, opung-opung. Tahu opung-opung. Ditengoknya harga cabai besok naik. Beli cabai dia. Padahal sudah satu tahun ini tidak pernah makan cabai. Itu namanya panik buying. Paham nggak? Yang tidak butuh, tidak usah dicari. Saran saya nih. Kalau bapak ibu belum punya mobil Alphard. Tahu mobil Alphard? Kalau belum punya mobil Alphard, saran saya. Tidak usah dibayar pajaknya. Sayang duitnya. Sepakat? Gak usah mental kali kalian. Saya Ustaz walaupun belum beli mobilnya, pajaknya saya bayar. Paham? Paham gak? Saya ulangin ya. Kalau mobilnya belum ada, pajaknya gak usah dibayar. Setuju? Bagus. Tahu maksud saya apa? Yang Anda tidak punya, bahkan pernah jadi beban kepada hidup Anda. Itu logikanya, Pak. Jadi supaya jangan ange, ada orang gak cocok mukanya dengan mobilnya. Coba ya. Begitu dibukanya kaca, Bapak supir ya? Enggak, saya yang punya. Ajek-ajek, Bapak. Serius. Tangkin angenya lah kita dengan itu. Orang. Slow, kau sikit. Slow. Kalau enggak surga di tangan, jangan tengok. Paham? Bu, belajarlah menyederhanakan pandangan. Karena Rasul itu setiap jalan tunduk. Kenapa? Karena khawatir apa yang dilihat menjadi beban kepada diri. Khawatir apa yang dilihat menjadi tanggung jawab kepada diri. Ya?
Yang ketiga, Rasul itu tidak pernah buruk sangka kepada ikhtiar usaha. Makanya jangan cepat menyerah. Ini air minum, nampak? Nampak enggak? Tuh, ini air minum. Enggak sampai. Sampai enggak nih? Enggak. Bang, yang baju peci merah, tolong ambilkan bang. Enggak sampai. Jangan-jangan itu. Kira-kira kalian mau bilang apa kalau saya bilang gitu? Ayo. Bergeraklah kak. Bergerak kau. Saya kurang apa ini? Kurang apa saya ini? Kurang bergerak. Masa gara-gara enggak sampai, saya panggil orang di ujung sana untuk ngambil. Berarti saya malas. Bergeraklah. Paham? Itulah ikhtiar. Jangan Anda marahi orang kalau Anda yang bermasalah. Itulah suntuk tadi. Paham? Saya kasih cerita lah. Gini ya, ini cerita-cerita aja kita nih. Kalau udah nggak suruh kalian bilang, bukan nggak, cek, bilang ya. Begini. Suatu hari, bahasa Inggrisnya Onedai. Ya, suatu hari. Ya, one day. Tulisannya kan Onedai. Sakitlah seorang anak, umur 5 tahun. Mati lampu. Hujan lebat, obatnya habis, anaknya demam, merengek. Akhirnya, istri banguni suami. Bang, bangunlah bang. Pergi dulu beli obat, anak kita demam. Suami pakai model rasionalitas. Apa itu rasionalitas? Tengah malam mati lampu, hujan lebat. Mana mungkin ada toko obat yang buka. Masuk akal toh? Masuk akal. Suami pakai rasionalitas, bini pakai emosionalitas. Iki enggak lo? Iki enggak lo? Sampai aku bunting sama ini lah, sampai lo. Bergeraklah suami, ya kan? Enggak naik mobil lah. Naik kereta kalau kata orang Medan. Tahu kereta? Motor. 7 kali engkol baru hidup. Pakai mantel yang sensitif. Belum dipegang udah koyak. Harganya 14.000 atau warna merah, kuning, hijau yang gitu-gitu. Paham? Dibanting dalam dulu istrinya ini waktu kuliah pernah jadi menwa. Tahu menwa? Resimen mahasiswa. Kan slogannya menwa itu tantang pulang sebelum berhasil. Jodoh suaminya, mak dah lama guni. Akhirnya tak berani lah. Udah, keliling-keliling lah dia. Yang jelas bukan orang langka ini. Orang langka gak ada kayak gitu. Orang langka suaminya pemberani semua. Tidak ada seorang suami yang takut sama istrinya. Tidak ada suami yang takut. Tapi kebetulan istri kelihatan lebih menakutkan. Udah, kita lanjut cerita tadi. Udah 1 jam dia keliling, nggak dapat obat. Karena memang hujan lebat, tengah malam mana mungkin ada toko obat yang buka. Nonggok-nonggoklah suaminya di depan Indomaret yang tutup itu. Ditelepon sama bininya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, di mana? Inilah nyari obat, kan kau suruh aku nyari obat. Udahlah bang, pulang aja lah. Kenapa? Tadi karena anak kita rewel, nangis, aku kasih dia air hangat. Begitu kasih air hangat, keluar keringatnya bang. Udah gak demam lagi dia, sekarang udah tidur dia. Gigilah, capek lah, lihat kau buat. Ayo, kita uji ya. Dia tadi keluar rumah mau ngapain? Woi, ngapain?
dari obat. Obat itu jalan atau tujuan? Kalau obat tujuan, ya gagal. Karena pulang nggak bawa obat. Makanya obat jalan atau tujuan? Jalan. Tujuannya apa? Sembuh. Malam itu sembuh nggak? Sembuh. Berarti Allah kabulkan hajatmu. Mesti tidak melalui itulah orang yang ikhtiar. Allah suka sama orang yang berusaha. Meskipun kau tak begitu yakin hasilnya. Tapi karena kau tak sangka jelek kepada takdir Allah. Mungkin bukan ke engkau rezekinya. Tapi boleh ke anak keturunanmu. Ini penting. Hei ibu-ibu, ini serius. Jangan kau ukur takdir Allah sebatas otakmu. Otak kita cuma segini. Kita anggap Allah hanya mampu mengabulkan yang segitu. Hati-hati. Rasul tidak pernah bersangka jelek kepada takdir Allah. Walaupun yang dia alami rumit. Makanya saya kalau ditanya secara antroposentris. Kenapa Rasul itu dari haram ke akso? Itu kan disebut karena dia healing. Rasul itu sedang, apa ya, kalau bahasa mendelingnya tersonggot. Terkejut. Kenapa Jibril tidak kasih aba-aba, istrinya meninggal Khadijah, dan pamannya Abu Thalib. Terkejut. Makanya healinglah Nabi Muhammad dari haram ke akso. Di akso, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Sholat sunnah. Makmumnya para malaikat di dalam riwayat itu. Setelah itu dia move on. Nabi Muhammad mengatakan dirinya sempurna mengikuti ajaran Nabi, ajaran Allah, semua perintah Allah. Kalau seandainya pun Nabi Muhammad belum move on, boleh jadi masih jalan lagi kemana-mana. Baru naik ke Sidratul Muntaha. Tapi kan nggak kejadian. Nah, sedikit lagi ya. Maka momentum maulid Nabi ini. Rasul umurnya cuma 63. 13 tahun di Makkah. 10 tahun di Madinah. Dia punya anak 7. 6 dari Khadijah. 1 dari Mar'iyatul Kibtiyah namanya. Nama anaknya Ibrahim. 3 anaknya laki-laki wafat dalam keadaan muda. Saya mau katakan pada aspek psikologi. Ternyata Nabi Muhammad itu ujian hidupnya sama kayak kita ini. Makanya saya mau bilang ke kita, hei Bapak Ibu. Kalau hidupmu gini-gini aja, nikmati. Belum tentu kau bisa nikmat kalau hidupmu gitu-gitu. Kalau gini-gini aja kau hidup, enggak usah gitu-gitu. Paham? Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Coba bayangkan muka suami kalian dulu. Muka suami kalian bayangkan. Sudah, jangan suami orang ya, suami kalian. Sudah? Yang enggak punya suami, jangan bayangkan suami orang. Sudah, bayangkan muka suami kalian. Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Bersyukur enggak kalian punya suami kayak gitu? Cuma 4 orang, Pak Wali. Berat. Kayaknya beban kalian memang berat. Sekali lagi ku tanya ya. Bayangkan muka suami kalian, udah? Udah. Bersyukur enggak punya suami kayak gitu? Lemahnya. Mana lah Ustaz, mau kemana lagi ya kan Ustaz, kemana ya kan, kemana? Sekarang pertanyaannya kembali. Menurut kalian, suami kalian bersyukur nggak punya bini ya kalian? Wah kencang kali, bersyukur. Kalau nggak syukur, ku giling dong. Ibu-ibu. Berhentilah menyakiti suamimu. Paham. Ini muka-muka tertindas semua ini. Paham. Sama aku juga. Gini.
Karena biniku nggak ada di sini kan aku suka-suka hati ngomong kan. Kasihanilah mereka ini. Semua serba salah. Ada seorang suami, pergi dia dari rumah, istrinya masih pakai baju dinas. Tahu baju dinas ini? Biru merah. Jam 8 pergi. Pulang jam 5.30. Masih pakai daster biru merah. Suami ngomong, Dek, belum ganti baju kau tadi ya? Oh, itu dalam deh, itu dalam. Rusaknya tuh. Apa kau bilang? Oh, kalau udah apa kau bilang, Pak? Selesai itu. Ya, makanya ada ayat begini, Pak. Ada ayat. Innal insana khuliqa halu'a. Iza masyahu syarru jazu'a. Wa iza masyahu al-khairu manu'a. Illal musallin. Ya, habis ini kita ceng ya. Ini ku ceritakan ini. Ini enak ini, karena bini ku nggak ada, aman. Jadi aku merdeka hari ini. Pak Wali aja nggak. Sorry. Gini. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Apabila dia mengalami kesulitan, bisa masyahu seru jazua, dia akan mencoba mengeksploitasi kesusahannya. Contoh, saya diajak kawan saya makan siang, gratis, di traktir. Tapi tempat makannya outdoor, panas. Enak kali makan, enak kali. 4 kali aku tambuh. Tapi berkeringat, panas. Sampai di kantor, aku sampaikanlah sama kawan-kawan yang di kantor, woi. Tadi aku makan siang. Ya Allah, panasnya ya Allah. Berkeringat, bajuku berkeringat. Diajak Tiano aku makan di situ berkeringat. Ada yang hilang enggak cerita ini? Apa yang hilang? Wei, kau bilanglah kau gratis. Kau bilanglah kau 4 kali tabuh. Kau bilanglah kau enak. Jangan muncungmu itu di Ramadan. Yang panasnya kau ceritakan. Yang enaknya kau diam-diamkan. Sama ini berlantai ini. Kalau enak aja bawa anda. Ya mau. Kalau enggak sore aja. Janganlah. Berkawan kita. Berkawan. Jangan SKT ya kan. Berkawan. Friend. Ya kan. Enak sama. Enggak enak kasih tahu. Udah gitu kan enak kan. Ya kan. Oke. Okay. Wa iza masahul khairu manua. Apabila dia mendapat yang enak, dia bilang, ini sebab aku, bukan sebab Allah. Hati-hati, ini masalah manusia. Saya kasih contoh lah, terakhir ini. Suatu hari, apa bahasa Inggrisnya tadi? Sudah rusak orang lantai. Oh, ini saya. One day, seorang istri minta diantarkan suaminya belanja. Izin ya, saya pakai contoh Medan ya. Belanja ke Petisah. Tahu Petisah di Medan? Petisah. Dulu terkenal kali Petisah ini. Sekarang udah cengap-cengap. Udah. Siang-siang, jam 2. Naik kereta. Bang, antarkan awak Petisah. Sampai di Petisah jam 2. Kata bininya, 2 jam ya bang, 2 jam. Kalau 2 jam berarti sampai jam berapa? Jam 4. Oke toh? Oke. Suaminya pening lah. Masa lama-lama nunggu di situ, nonggok-nonggok gak jelas. Akhirnya, pijilah suaminya ke masjid Aceh Sepakat. Kan dekat tuh, dari Petisah ke Aceh Sepakat. Tahu ya? Iya. Sampai di masjid Aceh Sepakat, model suaminya, pantang peletak, ketidur. Handphone silen pula, silen. Ya. Waktu itu asar jam 4 lewat 15. Jam 4 ini nelpon. Ya namanya silen, ya kan? Suami pun ngorong-ngorong gak jelas. Begitu azan kebangun lah, wak nih. Tengok handphone bisnya.
67 kali misal. Mak, rusak pun ya. Memang rusak lah kau. Gimana lagi? Padahal, gijilah dia. Tengok udah gak ada lagi bini. Sampai di rumah, terjadilah drama India. 26 tahun aku mendampingi kau. 4 lahir anak dari perutku ini, 2 sungsang. Kemana-mana aku dampingi kau. Gak mau kau lagi menjemput aku ya, sedih. Ya, sih. Dek, bukan diam kau bang, diam. Udah tahu aku siapa kau. Kayak ginilah cara kalian menzolimi suami itu. Itu, slow. Aku ini sedang mengangkat harkat kalian. Slow aja. Ya, penting kalian beratap ya. Ini gak ada pengenalan ya. Apa yang kedua, desainnya by time. 26 tahun aku mendampingi kau. 4 anak lahir dari perutku, 2 sungsang. Nggak mau kau lagi jemput aku, Pak. Teringat aku tahun 2016 di Medan Mall, nggak mau jemput juga aku. 2018, Pak, di Tamrin aja. Ya Allah, Bang, teringat aku, Pak. 2019 lagi, Bang. Kejadian 2026, Bos. Kok disebut dari 2016? Jauh kali. Oi, kalau hari ini orang ini bermasalah, jangan sebutkan masalah orang di 2010. Kasihan. Halo. Udah paham ya? Jadi saya maksudnya gini. Walaupun suami kalian ini banyak lemahnya, tapi lihatlah bahwa mereka memang lemah. Jadi ada seorang suami. Ditaruhnya lah di dompet foto bininya. Terbuka dompetnya. Istrinya lagi nyapu. Ditengok sama suami bininya. Ya Allah bang, ada foto aku ya bang di dompet aku. Oh iya deh, kau lah jantung hidupku, mana ada lagi. Mana berani. Apa mau masak apa hari ini dari kemasak. Sampailah di kantor ini suami. Yang jelas bukan orang langka ini. Ini bukan orang langka. Ditaruh laki-laki inilah dompetnya di meja. Lagi kerja ini. Terbuka dompetnya. Kawannya nengok, kepo. Kepo. Mau tahu aja. Foto siapa itu? Foto biniku lah. Foto biniku. Ih, cinta kali kok sama istrimu ya? Oh iyalah. Jelas. Bila di kantorku banyak masalah, aku akan tengok foto istriku. Ternyata ini masalah lebih besar. Dan aku bisa menyelesaikannya. Masa masalah kayak gini aja aku nggak. Maaf. Udah. Baik. Ala kulli hal. Penutupnya. Berbaik sangkalah kepada takdir Allah. Kalian ditakdirkan punya suami kayak gini. Berbaik sangka. Ya. Ayo hormati orang. Hormati kehidupan ini. Hormati.

0: Jangan jahat. Gawat kali itu. Udah enggak baik, jahat pula. Gawat itu. Begitu meninggal kawan, ditanya, bagaimana kesaksian kalian kepada si mayit? Tak ada yang mau bilang baik. Yom. Paham. Saya kira itu saja. Terima kasih. Langsa juara. Semoga masyarakatnya juara. Takdir hidupnya juara. Keberkahan hidupnya juara. Dan saling sayang menyayanginya juara. Saya mau ajak kita benar-benarlah saling mengayomi antara satu dengan yang lain. Hindari penyakit angek. Jangan bilang, kok kan PNS, enak kali kau. Nggak usah. Yang tak kau miliki, takkan pernah jadi beban kepada hidupmu. Maka tolong jangan underestimate kepada hidup orang. Fokus saja pada kebaikan yang mau kita kerjakan. Kenapa? Karena begitu kita mate, amal kita lah yang menjadi penolong. Tidak ada amal orang lain. Tarsongoni majolo. Terima kasih. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا يا الله سهل لنا يا رحمن سهل لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا في لانك يا مجيب السائلين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, hadirin yang kami muliakan, telah kita dengarkan dan ikuti bersama tausiah ceramah agama sekaligus ditutup dengan doa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution. Hadirin, sebelum acara kita tutup, berkenan kepada tamu kehormatan kami, kita akan lakukan sesi foto bersama. Untuk itu, berkenan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram, yakni Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA, serta seluruh tamu kehormatan kami, Bapak Wali Kota Langsa, Bapak Wakil Wali Kota Langsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Langsa, berkenan untuk kiranya dapat berfoto bersama. Untuk sesi foto akan dilakukan dua tahap, untuk pertama sekali kepada tamu kehormatan laki-laki, selanjutnya nantinya kepada tamu kehormatan perempuan.

berkenan kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Langsa dan juga tamu kehormatan laki-laki terlebih dahulu, kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat untuk berfoto bersama. Untuk dapat bersiap-siap pula kepada tamu kehormatan perempuan kami,

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, telah kita ikuti tausiah peringati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk malam hari ini langsung dari Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa. Selamat malam untuk Anda kembali dengan Pro 1 RRI Loksemawe malam hari ini, dan pendengar kita akan masuk ke program Ruang Rindu untuk Anda di malam ini. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita yang bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah pulang yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
7: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Luxmal. Suara yang khas yang dimiliki oleh Iwan Fals untuk setiap lagunya yang punya kenangan ya. Untuk kita, kamu yang pernah punya cerita dengan lagu-lagu Iwan Fals ini. Selamat malam juga untuk Palam Karuna ya, di malam hari ini yang mendengarkan Robi. Ada juga Pak Jalal. Selamat malam Jalal, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dewantara ya. Bang Jul, Diman dan juga Bang Amsal yang mungkin sedang beristirahat. Nurib di kandang, selamat malam untuk kamu semua di malam hari ini. Ya, request lagu Ahmad Albar dengan Dunia Panggung Sandiwara juga akan Robi hadirkan di malam hari ini untuk kamu semua di jam 10 lewat 35 saat ini. Pendengar, inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe jam 11 waktu Indonesia Barat. Ya, satu jam ke depan masih tersisa waktu untuk kami menemani Anda di malam hari ini, di hari Selasa 25 Agustus 2026. Insya Allah di pagi hari tepat di pukul 5 kita juga masih kembali untuk hadir menemani Anda dengan hiburan dan juga informasi. Pendengar, inilah Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu, tunggu saja. Lakukanlah

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya, orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur dan yang suka memaki." Hadis riwayat Ahmad.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ada sebuah gunung yang itu dicintai oleh Rasul dan gunung tersebut mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mulia. Nama gunung tersebut itu adalah Gunung Uhud. Bahkan di gunung tersebut turun beberapa ayat Al-Quran. Ini menunjukkan keistimewaan gunung tersebut. Salah satu ayat yang turun di gunung tersebut itu adalah surat Al-Ahzab ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina wajalun sadaqu ma ahadullahi alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW pada saat Rasul menjejarkan 70 orang sahabat mulia, orang-orang yang syahid di dalam peperangan Uhud, peperangan yang sangat heroik. Banyak para mubalik salah dalam menyampaikan kisah tersebut. Di antaranya mereka mengatakan umat Islam kalah dalam peperangan Uhud. Tidak, umat Islam tidak kalah, umat Islam berdarah-darah. Ini adalah ungkapan yang benar. Kalau seandainya kalah, maka orang-orang kafir pada saat itu akan menyerang kota Madinah dan mereka akan menguasai Madinah. Buktinya mana? Tidak ada penguasaan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya fakta yang selama ini disampaikan oleh para penceramah, para khatib, para tutkai, mereka menyampaikan fakta yang salah. Uhud umat Islam berdarah-darah. Peperangan di mana Rasul meletakkan 10 orang sahabat mulianya, di antaranya itu adalah Abu Dujana, Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Hamzah. Itu semuanya di barisan terdepan. Mereka memegang bendera Islam. Pada saat itu Rasul memesan kepada 50 orang pemanah yang berada di atas Jabal Rumah, atau dulu dikenal dengan Jabal Multaqal Ainain. Apa yang dipesan oleh Rasul? Kalian jangan pernah turun dari puncak gunung ini, dari puncak bukit ini. Kendati kalian melihat ada burung pemakan bangkai yang telah memakan bangkai di bawah, maka kalian tidak boleh turun. Pada saat itu Khalid bin Walid yang belum masuk Islam datang menyerang pasukan yang berada di atas Jabal Multaqal Ainain. Lalu mereka memanah Khalid bin Walid sehingga Khalid bin Walid mundur. Dan dia tidak mundur sebenarnya. Dan dia hanya mempunyai sebuah strategi bersembunyi di bawah balik gunung tersebut. Nah, pada saat umat Islam, Abu Dujana memegang pedang Rasulullah SAW dengan sombongnya, Abu Dujana mengikat kepalanya dan dia berjalan dengan sombong, Rasul mengatakan inilah sebuah kesombongan yang dibenarkan, sombong di depan musuh Allah. Lalu mereka memporak-porandakan ke 10 pemegang bendera orang-orang kafir, semuanya tumbang, sehingga orang-orang kafir pada saat itu mereka lari puntang-panting dikejar oleh pasukan umat Islam. Orang-orang yang berada di atas Jabal Rumah tersebut, mereka mengira bahwasanya peperangan telah usai. Mereka turun ke bawah, padahal ini adalah sebuah kesalahan yang paling besar. Pada saat kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul kita, maka itu adalah sebuah kesalahan paling besar bagi kita. Belajarlah dari para sahabat mulia, manusia terbaik, generasi terbaik. Sungguh demi Allah, mereka turun ke bawah itu bukan dikarenakan mencari ghanimah. Sungguh demi Allah, mereka turun ke bawah itu bukan dikarenakan mencari karim. Hari ini kita memfitnah, banyak orang memfitnah para sahabat bahwasanya mereka turun ke bawah karena mencari ghanimah. Tidak, mereka turun ke bawah dikarenakan mereka mengira peperangan telah usai, padahal itu sebuah kesalahan. Dan itu terjadi sehingga pasukan umat Islam pada saat itu kacau balau, kocar kacir. Sehingga apa, pada saat itu Utbah bin Abi Waqqas dia melempar batu sehingga gigi Rasul patah. Di sebelah Rasul ada saudara kandungnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia adalah pemanah ulung. Dan dia memanah semua pasukan orang-orang kafir, dan dia melindungi Rasulullah SAW. Pada saat terjadi kepanikan seperti itu, maka umat Islam terpecah kepada 3 golongan. Bayangkan, ada orang yang lari dikarenakan sudah kocar-kacir, ada orang yang duduk-duduk saja, karena sudah putus asa, dikarenakan mereka mendengar laqad qatala Muhammad, aku telah membunuh Muhammad, sehingga mereka putus asa. Dan ada golongan yang terus berjuang, dan ini diteriakkan oleh Anas bin Nadhar. Anas bin Nadhar ini adalah pamannya Anas bin Malik. Dia ini meneriakkan, kenapa kalian diam saja? Mabalukum, kenapa kalian terdiam saja? Para sahabat mengatakan laqad qatala nabiyuna Muhammad, Nabi Muhammad telah dibunuh. Lalu Anas bin Nadhar mengatakan fama tadhunnu hayatukum ba'da mautih, terus bagaimana kehidupan kalian setelah meninggalnya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qumu, bangun, bunuh mereka sebagaimana mereka telah membunuh Rasul kalian. Anas bin Nadhar menebus, karena dia tidak sempat berperang dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Dia tidak sempat berperang dalam perang Badar, maka dia menebus kesempatan di perang Uhud ini. Sehingga apa yang terjadi, jemaah mutiara subuh yang dirahmati Allah, Anas bin Nadhar mempunyai luka 80 luka, luka pedang. Begitulah kekuatan Anas bin Nadhar. Orang-orang kafir untuk bisa menjatuhkan Anas bin Nadhar itu harus melukainya 80 sobekan. Sehingga pada saat Rasul menjejerkan jenazahnya, tidak ada yang tahu ini jenazah siapa yang sudah hancur begitu. Bayangkan bagaimana perjuangan para sahabat mulia mempertahankan agama Allah ini, sehingga hari ini begitu mudah bagi kita untuk menyembah Allah dan Rasul, sehingga begitu indah hari ini bagi kita untuk bisa menyembah Allah dan Rasul, sehingga begitu nyaman bagi kita hari ini untuk bisa menyembah Allah dan menyembah Rasul. Setelah itu Rasul diselamatkan di dalam tebing, dan pada saat Rasul diselamatkan di dalam tebing, Talhah memberikan pundaknya untuk diinjak oleh Rasulullah dan dimasukkan ke dalam tebing di Uhud. Maka Talhah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat Talhah, Talhah masuk surga. Dan Anas bin Nadhar pada saat dia menghembus nafas terakhir, dia berteriak, aku telah mencium aroma surga dari kaki Uhud. Itu yang diteriakin oleh Anas bin Nadhar. Setelah terjadi peperangan, Fatimah melihat ayahandanya yang luka parah. Maka pada saat itu Fatimah membakar pelepah kurma, lalu meletakkan tubuhnya di kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat mulia Abu Ubaidah. Beliau mengumut duri yang ada di pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia umut duri tersebut sehingga apa? Sehingga tanggal giginya. Dia tidak mau Rasul merasa kesakitan pada saat diumut, sehingga giginya yang tanggal. Diumut satu lagi duri tersebut, sehingga copot duri tersebut satu lagi, sehingga giginya dua tanggal. Begitulah mereka tidak mau Rasul terasa sakit. Dan para sahabat semuanya cemburu dengan Talhah. Dikarenakan apa? Dikarenakan Talhah mendapatkan segalanya di perang Uhud, jarinya terputus. Dan dia bangga dengan jarinya terputus karena memperjuangkan agama Allah. Hari ini, apa yang sudah kita gunakan dengan jari kita? Apa perjuangan jari kita terhadap agama Allah ini? Bahkan ada di antara umat Nabi Muhammad yang hari ini dengan jari-jarinya dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dia gunakan untuk menyebar fitnah. Dia gunakan untuk propaganda. Bagaimana nanti di hari akhir dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apa yang harus dia sampaikan di hadapan Rasulullah? Dengan jari-jarinya, dengan mulutnya, dengan matanya. Rasul sangat menyayangi para sahabatnya. Dan Rasul sangat mencintai kita umatnya. Setelah peperangan, Rasulullah SAW menyuruh Ubay untuk mencari Sa'd bin Rabi. Wahai Ubay, carilah Sa'd bin Rabi. Tanyakan kabarnya. Sampaikan salamku. Dan Ubay pada saat ketemu sama Sa'd bin Rabi, Ubay mengatakan, bagaimana kabarmu? Rasul menanyakan kabarmu, wahai Sa'd. Lalu Sa'd bin Rabi mengatakan, alhamdulillah aku baik-baik saja. Dan dia itu sudah terluka, sudah menunggu sakaratul maut. Maka pada saat itu Ubay menyampaikan, Rasulullah menyampaikan salam kepadamu, wahai Ubay, wahai Sa'd. Maka Sa'd bin Rabi menyampaikan balas salamku kepada Rasulullah, dan sampaikan kepada siapapun bahwasanya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak patuh kepada Allah dan Rasul. Sampaikan kepada siapapun di antara mereka, karena aku telah mencium aroma surga dari Uhud ini. Ini yang dikatakan oleh Sa'd bin Rabi pada saat dia menjelang wafat syahid. Lalu Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu adalah salah seorang sahabat mulia yang dimutilasi oleh orang-orang kafir. Dan Jabir, sang orang anak, pada saat itu menangis melihat ayahandanya dimutilasi. Maka Rasul mengatakan, wahai Jabir, barusan malaikat Jibril datang kepadaku menyampaikan semua orang yang syahid ini berbicara dengan Allah. Namun ayahmu berbicara dengan Allah kifahan. Ayahmu berbicara dengan Allah tanpa tirai. Dan Allah bertanya kepada Abdullah bin Haram, wahai Abdullah bin Haram, apa yang engkau inginkan? Ya Allah, hidupkan aku sekali lagi biar aku bisa merasakan bagaimana mati syahid. Maka pada saat itu Allah menjawab, enggak bisa, karena hidup cuma sekali. Kalau memang demikian, sampaikan bagaimana indahnya syahid di jalan Allah. Maka turunlah ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau sampaikan, jangan engkau katakan kepada orang-orang yang syahid itulah orang yang mati. Bal ahya, tapi mereka itu adalah hidup. Hari ini Allah, kita tidak pernah lagi diperintahkan untuk berjihad seperti itu, kecuali saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Maka jihad apa yang sudah kita lakukan dengan profesi yang kita miliki ini, dengan kegiatan yang kita miliki ini, jadikanlah itu sebagai jihad kita kepada Allah dan Rasulnya. Pada saat itu Rasulullah SAW mencari salah seorang anak muda, Khandalah. Dia baru menikah kemarin, dan malamnya dia pengantin baru berhubungan suami istri. Subuhnya dia mendengarkan Bilal berteriak, hayya alal jihad, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Khandalah pada saat itu mendengar suara tersebut, lalu dia bergegas untuk pergi berperang tanpa sempat mandi junub. Dan dia berkata kepada sahabatnya, aku mendengarkan teriakan Bilal hayya alal jihad, maka aku segera menuju ke medan peperangan. Aku takut dikatakan nifak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu dia syahid belum sempat mandi junub. Namun apa yang terjadi? Rasul mengatakan kepada sahabat mulia, cari Khandalah, karena malaikat telah sibuk memandikannya dan mengafaninya. Bayangkan bagaimana mulianya seorang anak muda yang tidak tergiur dengan kenikmatan, kenikmatan pengantin baru. Dia tinggalkan keindahan dunia, dia perjuangkan agama Allah ini. Itulah Khandalah. Malaikat sibuk memandikannya dan mengafaninya. Hadirin jemaah mutiara subuh yang dirahmati Allah, ada kisah heroik seorang kakek tua, Amr bin Jumuh. Dia adalah seorang pincang. Pada saat dia minta izin untuk berjihad, dilarang oleh anaknya. Anaknya mengatakan, wahai Rasul, jangan berikan izin kepada ayahku, dikarenakan dia orangnya pincang, fisiknya tidak sempurna. Tapi Amr bin Jumuh mengatakan kepada Rasulullah SAW, uridu an atihal jannah birijli hadha. Ya Rasulullah, aku ingin menginjak syurga dengan kaki pincangku. Maka dia syahid dalam peperangan Uhud tersebut. Hari ini Allah berikan kepada kita fisik yang sempurna. Hari ini Allah berikan kesempurnaan kepada kita, kita laki-laki khususnya. Apakah kita pernah melaksanakan salat berjamaah? Kemana kita hari ini? Apa perjuangan kita dengan fisik kita yang sempurna ini untuk agama Allah? Bayangkan Amr bin Jumuh, dia mencium aroma surga dari Uhud. Dan pada saat itu dia mengatakan, aku telah mencium aroma surga dari Bali Uhud ini. Hadirin jemaah mutiara subuh yang dirahmati Allah, Rasul menangis pada saat melihat pamannya. Pamannya dibelah dadanya, lalu dadanya tersebut dimakan oleh Hindun pada saat itu belum masuk Islam. Dan dia melihat, Rasulullah SAW melihat seorang anak muda, Mus'ab bin Umair. Ini anak muda yang perlente, anak muda yang paling nencis, anak muda yang paling ganteng. Karena kan Rasulullah SAW memujinya, ahsanul limmah wala arqahullah wala an'ama ni'matan min Mus'ab ibn Umair. Kalau seandainya Mus'ab melewati lorong di Mekah pada saat itu, maka orang semua tahu yang barusan lewat itu adalah Mus'ab, dikarenakan aroma parfum yang dia pakai. Begitulah kemewahan Mus'ab. Pada saat dia masuk Islam, maka dia tidak mempunyai apapun lagi kecuali baju yang sudah robek dan berjahit. Dan itu dikatakan oleh Rasul pada saat Ali sedang berada di dalam majelis ilmu di Masjid Nabawi. Pada saat mereka sedang duduk, fattala alaina Mus'ab ibn Umair ma alaihi illa marqu'atun marqu'. Dan dia menggunakan baju yang sudah compang-camping, yang sudah terjahit. Fahabakan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasul menangis melihat Mus'ab. Rasul menangis melihat Mus'ab yang hari ini menggunakan baju compang-camping. Karena Rasul tahu bagaimana dulu kenikmatan yang dimiliki oleh Mus'ab ibn Umair. Tapi dia rela meninggalkan semua kemewahan tersebut, dikarenakan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang segera mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada di antara mereka yang menunggu, dan ini biasanya menunggu hasil riset, menunggu hasil penelitian apakah betul apakah tidak, baru mereka mau melaksanakan. Jemaah mutiara subuh yang dirahmati Allah, amalkan, kejar apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Karena para sahabat mulia, mereka sudah merasakan nikmat surga tersebut. Dan ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita dari kisah Uhud ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

0: 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini.
1: Kegiatan kita hari ini dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81, kegiatan berupa senam sehat bugar, kemudian dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi para warga yang berdomisili di Muara II, kemudian dilakukan edukasi.

Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kapolres Lok Sumawe ingatkan pemilik lahan perkebunan untuk mencegah karhutla. BPS Kota Lok Sumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Kapolres Loksemawe AKBP Ahzan pada Senin 24 Agustus 2026 mengingatkan para pemilik dan pengelola lahan perkebunan agar meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolres menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif seluruh pihak, khususnya pemilik dan pengelola lahan. Masyarakat dihimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena api dapat dengan mudah meluas dan sulit dikendalikan, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Menurutnya, pemilik dan pengelola lahan harus ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar karena dapat menimbulkan kebakaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, Kapolres menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kegiatan patroli dan pemantauan di wilayah yang memiliki lahan perkebunan maupun kawasan yang rawan terjadi kebakaran. Kapolres juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas pembakaran lahan atau titik api kepada pihak kepolisian maupun petugas terkait. Pendengar, peran orang tua dinilai sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak perlu dilakukan sejak dini, sehingga anak tidak mudah terpengaruh lingkungan yang dapat menjerumuskannya pada narkoba. Guru SMK Negeri 1 Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Badruz Zaman, mengatakan orang tua harus mengetahui kemana anak pergi, dengan siapa bergaul, serta memastikan waktu kepulangannya.
1: Peran orang tua ini sangat berpengaruh terhadap maraknya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Yang pertama, seharusnya seorang wali ataupun orang tua itu harus bisa memastikan dan membimbing anak-anaknya kemana dia pergi, jam berapa dia pergi, jam berapa dia pulang. Misalnya malam, itu ada pengawasan dan jam-jam khusus yang tidak boleh lagi berkeliaran di luar.
0: Badruz Zaman menambahkan, orang tua juga perlu mengenali teman-teman anak-anaknya. Jika anak mulai bergaul dengan orang yang tidak dikenal keluarga atau menunjukkan perubahan perilaku, kondisi tersebut harus menjadi perhatian dan dikomunikasikan secara baik. Selain pengawasan, penanaman ilmu agama sejak dini juga dinilai menjadi benteng penting bagi anak. Pendidikan agama, akhlak, dan nilai moral diharapkan dapat membentuk karakter anak sekaligus menjadi pedoman dalam memilih pergaulan. Badruz Zaman berharap keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat bersama-sama memperkuat upaya pencegahan narkoba. Menurutnya, komunikasi yang baik, pengawasan orang tua, pendidikan agama, serta lingkungan pergaulan yang sehat merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Pendengar, narkoba merusak akal, moral, dan masa depan generasi muda. Berikut pandangan Ustadz Gunawan tentang bahaya narkoba dalam perspektif Islam melalui wawancara singkat dipandu oleh reporter Anita Diana.
2: Terima kasih rekan penyiar, pendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini saya akan mewawancarai Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daya Aceh Huda, yaitu Ustadz Gunawan, mengenai bahaya narkoba dan upaya pencegahan. Pendengar, penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda karena tidak hanya merusak kesehatan tetapi juga akal, moral, keluarga, dan masa depan. Kita langsung saja bertanya dengan Ustadz Uge, yang biasa disapa Ustadz Uge ya, Ustadz Gunawan kita ini. Assalamualaikum Ustadz Gunawan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Langsung saja pada pertanyaan Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap penyalahgunaan narkoba dan dampaknya nih bagi kehidupan manusia?
3: Alhamdulillah, senang sekali pagi ini mendapat wawancara ya dari RRI tentang apa tadi ya, pandangan Islam ya terhadap penyalahgunaan narkoba dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kalau menurut Ustadz Gunawan, Syariat Islam menetapkan pengharaman mutlak terhadap narkotika melalui prinsip analogi hukum atau bahasa kita kias di atas khamar, yaitu sebagai zat yang memabukkan. Kalau secara fundamental, penyalahgunaan substansi psikoaktif ini memang mencenderai prinsip utama dari maqasid syariah yang mewajibkan perlindungan akal dan kehormatan. Jadi zat adiktif tersebut melenyapkan kesadaran, kalau kita ibaratkan ibarat laksana kabut pekat yang menenggelamkan kejernihan pikiran. Maka segala bentuk konsumsi yang merusak eksistensi fitrah manusia tergolong perbuatan zalim dan membuat kita jauh dari limpahan rahmat Tuhan. Jadi kalau dari perspektif neurosain atau psikososial, zat narkotika ini memicu kerusakan struktural pada transmisi saraf dan juga degradasi peradaban. Nah, secara biologis, narkotika ini melumpuhkan fungsi kognitif dan membuat manusia kehilangan kendali di atas martabat kemanusiaan. Dan secara sosial, narkoba juga merobohkan ketahanan keluarga serta memutus mata rantai kontribusi generasi bagi kemaslahatan. Makanya, kalau bagi para pendengar RRI semuanya, Bro Ustaz Gunawan, narkotika ini gak bagus karena ketika akal telah terbelenggu oleh ilusi fana, manusia akan mudah terperosok ke dalam kehampaan hidup yang meredupkan harapan. Mungkin gitu Kak Diana.
2: Lalu Ustaz, sejauh mana nih peran tokoh agama dalam mencegah generasi muda agar tidak terjerumus narkoba?
3: Sejauh mana peran tokoh agama dalam mencegah generasi muda agar tidak terjerumus narkoba? Ya, baik, Ustadz Gunawan selaku Sekretaris Umum HUDA, Himpunan Ulama Dayah Aceh, menilai tokoh agama ini memegang peranan krusial sebagai agen transformasi sosial melalui internalisasi doktrin moral dan juga nilai spiritual. Karena secara metodologis, pendekatan persuasif keagamaan mampu mereduksi kerentanan psikologis generasi muda dari jeratan zat adiktif secara komprehensif dan juga rasional. Keluasan ilmu dan juga keteladanan dari para ulama hadir laksana oase penyejuk yang membimbing jiwa di tengah badai godaan moral. Maka bagi kami para ulama, penguatan benteng akidah menjadi fondasi esensial demi menjaga integritas generasi penerus bangsa agar tetap tegak dan unggul di dalam komunitas sosial. Mungkin kalau di Tastafi juga, di Tastafi saya selaku bendahara Tastafi Kota Lesmawe, melalui mimbar edukasi dan konseling religius, ulama mengintegrasikan pencerahan teologis dengan diskursus sains yang relevan dan juga kontekstual. Sinergi antara pembinaan rohani dan pemahaman bahaya psikoaktif di antara kami para ulama dan juga orang tua serta para guru juga di sekolah, kalau igun rasa efektif mencegah degradasi mental pada tataran individual. Sentuhan dakwah yang berlandaskan empati merangkul ruang batin pemuda agar tidak terperosok ke dalam ilusi fata morgana yang fatal. Dengan demikian, mungkin kepemimpinan spiritual dari para ulama yang ada di Aceh atau Lhokseumawe, kota kita tercinta, menjadi pilar utama dalam merawat eksistensi serta kemuliaan masa depan kaum muda secara optimal. Mungkin gitu Kak Diana.
2: Dan yang terakhir, apa pesan Ustadz Ugi ini kepada generasi muda agar menjauhi narkoba dan memilih pergaulan yang positif? Itu saja Ustadz.
3: Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Apa tadi? Apa pesan Ustadz Ugi kepada generasi muda agar menjauhi narkoba dan memilih pergaulan yang positif? Jadi dari Ustadz Gunawan, generasi muda adalah entitas strategis yang mengemban mandat peradaban dengan potensi kognitif dan spiritual yang sangat tinggi. Pilihlah lingkungan sosial bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada, terutama anak muda, yang lingkungan ini konstruktif karena dinamika pergaulan secara psikologis membentuk karakter dan determinasi diri. Jangan pernah menukar kejernihan akal dengan kenikmatan semu zat adiktif yang meredupkan pancaran lentera sanubari. Jadikan integritas moral dan juga ilmu pengetahuan yang dipelajari baik itu di kampus, di sekolah dan juga melalui hubungan sehari-hari sebagai kompas abadi dalam mengarungi samudra kehidupan duniawi. Terakhir, mungkin bentengilah integritas diri melalui harmonisasi antara rasionalitas ilmiah dan kedalaman tauhid yang murni. Distorsikan pengaruh destruktif lingkungan dengan membangun ekosistem pertemanan yang saling menguatkan visi kemandirian dan juga harmoni. Pilih teman yang baik ya seluruh pendengar RRI, karena masa muda itu laksana fajar keemasan yang teramat berharga untuk ditenggelamkan ke dalam jurang ketergantungan dan ilusi. Terakhir dan juga jangan lupa bangkitlah menjadi arsitek masa depan yang menebarkan kemaslahatan nyata bagi bangsa, agama, dan bumi pertiwi. Mungkin sekian untuk seluruh pendengar RRI. Terima kasih Kak Diana.
2: Demikian wawancara bersama Ustadz Gunawan. Semoga pesan yang disampaikan beliau dapat menjadi pengingat bagi generasi muda untuk menjauhi narkoba, menjaga diri, serta memilih pergaulan yang positif demi masa depan yang lebih baik. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar, sebanyak 58 orang anak yatim Gampung Tempok Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, kemarin menerima santunan pada peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah. Berikut laporannya disampaikan Nasrullah.
5: Sebanyak 58 orang anak yatim Gampung Tempok Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Selasa kemarin 25 Agustus 2026 menerima santunan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Imam Gampung Tempok Tengah, Tengku Adlan Ali mengatakan, penyantunan anak yatim ini merupakan kegiatan rutinitas Gampung setiap memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

0: kurang ada 58 orang anak yatim dengan satu kotak nasi dengan sedekah dari masyarakat ada 250,000. Alhamdulillah peningkatan ada pada tahun ini.
1: Lebih lanjut dikatakan, pada peringatan Maulid tahun ini, masing-masing anak yatim menerima santunan Rp250.000 per anak. Dana sumbangan yang diterima anak-anak yatim tahun ini, dijelaskan Tengku Adlan, lebih meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Tepuk Tengoh yang dipusatkan di Masjid Al-Muklisin, berlangsung khidmat dan semarak yang juga diwarnai dengan penampilan dua grup zikir maulid serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Infantri Faisal, pada Senin 24 Agustus 2026 menerima kunjungan pihak Badan Pusat Statistik atau BPS Loksemawe dalam rangka silaturahmi, sekaligus menyampaikan informasi terkait pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah kota Loksemawe. Dalam pertemuan tersebut, Letkol Faisal menyambut baik pelaksanaan program sensus ekonomi yang dilakukan BPS. Menurutnya, sensus merupakan kebutuhan bersama karena data yang dihasilkan menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh prajurit TNI AD di jajaran Kodim 0103 Aceh Utara untuk mendukung petugas sensus ekonomi dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dukungan tersebut dinilai penting agar proses pendataan dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Letkol Faisal turut menghimbau masyarakat agar memberikan dukungan dan kerjasama kepada petugas sensus ekonomi. Ia menilai partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena data yang terkumpul nantinya akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kasubag Umum BPS Loksemawe, Sultan Dani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dandim 0103 Aceh Utara atas sambutan serta dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Ia menjelaskan proses sensus ekonomi di Kota Loksemawe saat ini terus berjalan dan telah mencapai sekitar 92% dari target pendataan. BPS menargetkan seluruh proses sensus di wilayah tersebut dapat rampung 100% pada 31 Agustus 2026. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, dan TikTok di @RRIloksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dan. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali.
2: Semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Aulia dengan Kenebah Indah tuh. Saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini untuk mengawali pagi hari kita ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang pagi-pagi sudah mendengarkan Pro 1 RRI Luksemawe. Dan semoga pagi hari ini kita awali dengan penuh semangat dan juga pikiran-pikiran yang positif ya. Semoga sampai akhir nanti, sampai sore hari, bahkan malam hari, aktivitas kita hari ini menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Karena seharusnya semakin hari semakin baik ya, bukan semakin buruk. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang setiap harinya selalu ada perubahan, tidak sama dengan hari-hari sebelumnya. Masih bersama Nanda di pagi hari ini, pendengar yang masih menemani Anda tentunya hingga nanti formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berbagai program tayangan terbaik kami akan kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti juga jangan lupa menyimak bincang pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membahas mengenai narkoba ya, yang memang peredarannya sudah luar biasa sekali, terutama di Aceh ya. Dan juga pada pukul 7.30 ya, sebelum bincang pagi nanti, kita akan mendengarkan dan juga bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan kabar Aceh, di mana informasi-informasi dari seluruh RRI Sekorwil 17 Aceh akan disampaikan oleh presenter dari RRI Sekorwil 17 dalam program Kabar Aceh. Dan juga sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung nanti dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita, informasi-informasi secara nasional yang akan kita dengarkan melalui Pro 3 Jakarta. Ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apapun yang kita miliki hari ini. Bisa mengawali pagi, menghirup udara pagi, masih bisa menyantap sarapan-sarapan yang bergizi dan juga enak, masih bisa berkumpul bersama keluarga, dan lagi-lagi setiap harinya memang selalu harus diwarnai dengan rasa syukur. Kita awali aktivitas dengan rasa syukur. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di hari ini kita masih sehat, masih entah itu sehat fisik dan juga sehat pikiran. Dan semoga kasih sayang Allah selalu menemani setiap langkah kita. Sebuah tembang berikutnya untuk Anda pendengar dari Adi dengan tembang berjudul Fana.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Entah.

Raisa Bila. It Gitaf sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita pagi hari ini. Dan nanti setelahnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, jangan lupa untuk menyimak dan mendengarkan program Kabar Aceh, berita-berita yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh.

0: informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
3: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
4: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
5: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga